0: Ya, saya terus menghimpun kekuatan negara.
1: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
2: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3, Tersengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, Fondasi Komunikasi Publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita

0: kedua, edukatif, yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu, yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
2: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era di

0: segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslu-nya juga harus disesuaikan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
5: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
4: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air per harinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
5: Selain di Tangerang Selatan, Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
6: Jadi warga RW12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
5: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
7: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
5: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
3: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakat

0: dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
1: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus

0: di musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
1: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Qian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Treslinda, silakan.
5: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan.

Michelle Lantol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan Tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan

juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas

Camp. Sampai saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic, like dominasi kendaraan minibus, juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari Haramanggu Harjo yang akan mengarah ke Jombor, juga Solo, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light, mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia.

9% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui undang-undang.

aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Oh,

0: meluncur melalui kamera Etle, tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera Etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Praslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kalau kita bicara soal pencegahan radikalisme ini, mungkin yang terbayang adalah bagaimana kegiatan di lingkungan masyarakat atau sosialisasi secara langsung. Padahal sekarang ini ada satu ruang yang juga perlu kita perhatikan, yaitu ruang digital, di mana hampir setiap hari kita menggunakan media sosial, kita menerima berbagai informasi, melihat video, membaca komentar, bahkan kadang langsung membagikannya tanpa mengecek terlebih dahulu. Nah, disinilah pentingnya literasi digital. Kita perlu membiasakan diri untuk berhenti sebentar sebelum percaya dan menyebarkan sebuah informasi. Jadi kita cek dulu nih sumbernya, lihat apakah informasinya benar, dan jangan mudah terpancing oleh konten yang sengaja dibuat untuk memprovokasi atau memecah belah. Apalagi bagi generasi muda, media sosial ini bisa menjadi ruang yang sangat positif untuk belajar, berkarya, dan juga menyebarkan hal-hal yang baik. Tapi kalau tidak digunakan dengan bijak, ruang yang sama juga ini bisa menjadi tempat masuknya informasi yang tidak sehat. Karena itu pencegahan paham ekstrim bukan hanya tanggung jawab pemerintah, keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kita semuanya itu punya peran gitu ya. Dari mulai hal yang sederhana saja, kalau menemukan konten yang mengandung kebencian atau ajakan untuk memusuhi kelompok tertentu, ya jangan langsung ikut menyebarkan gitu. Lebih baik kita berhenti dulu, cek informasinya, dan kalau memang berbahaya, laporkan melalui kanal yang tepat gitu. Dan yang tidak kalah penting, ya mari kita terus menjaga komunikasi di lingkungan sekitar. Updatean informasi dari rri.co.id.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami

Mendengar kita membicarakan pencegahan radikalisme, kita sering berpikir bahwa tugas ini hanya berkaitan dengan pemerintah atau aparat keamanan. Padahal ada hal sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari, yaitu bagaimana menjaga toleransi dan hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Karena Gorontalo ini memiliki masyarakat dengan latar belakang dan karakter yang beragam. Perbedaan ini sebenarnya bukan masalah, selama kita bisa saling menghargai dan tidak mudah terprovokasi. Misalnya ketika ada perbedaan pendapat, tidak harus berakhir dengan pertengkaran. Kita bisa berdiskusi, mendengarkan sudut pandang orang lain, dan mencari jalan tengah. Begitu juga ketika menemukan informasi di media sosial yang menyudutkan kelompok tertentu. Jadi jangan langsung percaya, apalagi ikut menyebarkannya. Karena narasi yang memecah belah ini seringkali justru tumbuh dari hal-hal kecil yang terus dibagikan dan akhirnya menimbulkan prasangka. Nah, disinilah pentingnya peran keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan komunitas. Mereka bisa menjadi ruang untuk memberikan pemahaman bahwa perbedaan adalah bagian dari kehidupan dan tidak boleh menjadi alasan untuk saling membenci, gitu ya. Updatean dari rri.co.id, dan ini juga pendengar akan dibahas sebentar jam 9 pagi di dialog Gorontalo pagi ini terkait dengan potensi radikalisme di Gorontalo menurun, apa penyebabnya. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi.

0: bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

Pendengar, kucing merupakan salah satu hewan peliharaan paling populer di dunia. Namun, di balik tingkahnya yang menggemaskan, ternyata banyak rahasia unik yang belum diketahui oleh para pemiliknya. Mulai dari kemampuan unik mengeong yang hanya ditujukan bagi manusia, hingga keberadaan organ tambahan yang memungkinkan mereka mencicipi aroma udara. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Benfield Pet Hospital, rata-rata harapan hidup kucing meningkat 1 tahun dalam kurun waktu antara 2002 hingga 2012. Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi durasi hidup kucing adalah tindakan medis tertentu. Selain itu, kucing yang menghabiskan lebih banyak waktu di dalam ruangan atau indoor cenderung memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan kucing liar atau kucing luar ruangan. Dalam sehari, kucing menghabiskan waktu untuk tidur selama 12 hingga 16 jam. Untuk memastikan kucing tidur nyenyak di malam hari dan tidak mengganggu pemiliknya, disarankan untuk menjaga mereka tetap aktif di siang hari dan memberikan makanan dalam porsi besar di malam hari.

0: Mendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Untuk dialog Gorontalo pagi ini, pendengar, kita akan bahas terkait potensi radikalisme di Gorontalo menurun. Kira-kira apa penyebabnya itu? Ini tentu menjadi perkembangan yang cukup baik. Artinya ada perubahan itu ya dalam cara masyarakat menghadapi berbagai pengaruh paham yang bisa mengarah pada radikalisme. Di dialog Gorontalo pagi ini, partner saya ada Taufik Usman. Taufik.
1: Buat pekerja.
0: Taufik.
2: Ya, ya. Dennis.
0: Oke, bisa dengar suara saya, Taufik?
2: Oke, bisa. Bisa, Dennis.
0: Iya, Taufik, tentu kita berharap ya angka ini bukan hanya sebagai menjadi statistik saja, tapi benar-benar menunjukkan bahwa masyarakat Gorontalo ini semakin kuat gitu dalam menjaga toleransi dan persatuan.
2: Betul, dan perlu kita garis bawahi juga bahwa di 3 tahun terakhir ya, dari 2023, 2024, 2025, di mana potensi radikalisme di Gorontalo ini terus menurun. Dan ini merupakan salah satu kabar baik, tapi juga ada warning sedikit juga nih, Dennis, buat masyarakat di Gorontalo.
0: Warningnya
2: itu apa? Kita akan pertajam ini, Dennis,
0: bersama. Oke, baik, nanti dibahas ya. Ya.
2: Nanti akan kita pertajam.
0: Betul, baik.
2: Akan silakan. Kita pertajam dengan... Baik, dan juga pendengar dimanapun Anda berada, topik kita seperti yang kita sudah sampaikan di pukul 7 pagi tadi terkait dengan potensi radikalisme di Gorontalo menurun, itu apa menjadi penyebabnya, dan perlu kita syukuri bersama juga daerah yang sama-sama kita cintai ini, indeks potensi radikalisme itu terus menurun sejak 3 tahun terakhir, di mana untuk tahun 2025 ini turun menjadi 8,8 poin ya, dan itu menjadi kabar baik. Lebih tinggi dari atau lebih rendah ya, karena tahun sebelumnya itu di 2024 angkanya berada di 11,6 poin, dan kalau kita lihat juga di tahun 2023 kemarin

0: Bapak Ibtu Teguh pribadi, ya sudah bersama-sama dengan kita di pagi hari ini. Bisa dibuka mikrofonnya, Pak. Pak Teguh bisa dibuka mikrofonnya, masih tanda merah. Tanda merah itu, Pak. Oke, assalamualaikum, selamat pagi, Pak Teguh.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, Pak.
0: Ya, ya, sehat-sehat, Pak, ya. Sehat, Bapak, ya. Sehat, ya.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Halo. Baik, kita menyapa juga ini, ada ya, dari narasumber-narasumber kita yang lainnya. Oke, sudah bersama-sama juga dengan kita ada Bapak Dr. Hasan Panigoro. Beliau adalah Kepala Bidang Penelitian Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di FKPT Provinsi Gorontalo. Kita coba menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya, kabar baik, Pak, ya.
2: Selamat ya. Pagi.
0: Ya. Ya, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami di pagi hari ini. Kemudian juga ada dari Kementerian Agama, ya, yang sudah bersama-sama dengan kita di pagi hari ini. Bisa dibuka mikrofonnya, Pak. Oke, baik. Pak Sapri, kabar baik, Pak, di pagi hari ini, Pak Sapri?
3: Ya, alhamdulillah.
0: Sehat, Pak, ya?
3: Kabar baik, ya.
0: Baik. Jangan bosan-bosan, Pak, kalau dimintai kehadiran bersama-sama dengan RRI, Pak. Kami juga menantikan dari jajaran kementerian-kementerian agama lainnya juga bisa bergabung dengan kita di pagi hari ini mungkin, atau di momen-momen berikut ketika ada yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat itu intinya moderasi beragama. Ya begitu, ya, Pak Safri, ya. Baik, kita juga menyapa ini ada narasumber kita yang berikut adalah Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas di Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Bapak Dedi S. Paliama. Ya, kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Dedi.
4: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, kami menyarankan, Pak Dedi, kalau bisa Pak Dedi bisa bergeser aja, Pak, karena backlight ini, Pak, di Bapak di belakang Bapak itu jendela, Pak. Jadi wajah Bapak itu tidak kelihatan jelas, Pak. Mungkin Bapak bisa bergeser device-nya, bisa
4: saya
0: Pak. Baik, terima kasih, Pak Dedi, sudah bersama-sama dengan RRI di pagi hari ini. Dan baik, kita langsung aja memulai perbincangan kita di pagi hari ini, bicara terkait dengan angka-angka tadi yang kita sebutkan, bagaimana indeks potensi radikalisme. Tentu kalau bicara indeks berarti ada rata-rata yang memang dihitung oleh FKPT itu sendiri. Bagaimana IPR di Gorontalo itu beberapa tahun terakhir ini terus mengalami penurunan. Baik, saya berikan kesempatan Bapak Dr. Hasan Panigoro untuk bisa menggambarkan secara umum dulu lebih awal kepada kita sekalian sebagai pengantar, bagaimana kondisi indeks potensi radikalisme di Gorontalo itu sendiri. Silakan. Ya, silakan, ya. Pak Hasan.
2: Terima kasih. Mungkin saya sedikit memberikan gambaran dulu tentang kondisi IPR atau indeks potensi radikalisme di Provinsi Gorontalo. Memang data yang kita punya adalah data di 3 tahun terakhir, mulai dari tahun 2023 di angka 10,6, kemudian naik menjadi 11,6 di tahun 2024. Dan di tahun 2025 di survei kemarin IPR turun menjadi 8,8. Sekedar info juga bahwa IPR ini skalanya dari 0 sampai 100, jadi bisa dikatakan dalam persentase atau dalam poin juga. Nah, untuk IPR itu sebenarnya terbagi atas 3. Jadi sebenarnya hitungannya itu adalah dari hasil data survei yang kita lakukan, kemudian itu dipetakan menjadi 3 dari 3 variabel utama, yaitu atau bisa dikatakan sebagai 3 dimensi. Jadi dimensi pemahaman, yaitu berkaitan dengan kognitif atau yang berada dalam pikiran dari setiap survei. Kemudian ada dimensi sikap afektif, dan yang ketiga adalah dimensi tindakan. Dari 3 dimensi ini diberikan koefisien atau koefisien hasil kali masing-masing, kemudian hasil penjumlahan dari ketiganya itu dinamakan dengan IPR. Jadi di setiap indikator dari dimensi itu ada berapa indikator setiap dimensinya, seperti pemahaman, sikap, dan tindakan itu masing-masing ada indikatornya, yang kemudian itu kita tuangkan dalam bentuk survei. Dan dari pertanyaan dalam metodenya itu berupa pendekatan berupa kuantitatif, yaitu wawancara atau tatap muka. Dan hasil survei itu kemudian kita olah menggunakan pendekatan stokastik sehingga dapat hasil angka-angka yang muncul tadi. Dan ini termasuk sangat rendah untuk Provinsi Gorontalo di angka 8,8 tadi. Demikian, Pak.
0: Ya, tapi FKPT memastikan bahwa

0: di survei ini memang memberikan data yang benar-benar akurat, jujur begitu, bisa dipercaya begitu, Pak Hasan?
1: Iya, dari segi sains ini adalah pendekatan yang menurut kami sudah sangat baik dan ini sudah direview deh oleh beberapa tim reviewer tingkat nasional yang oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Kemudian ada juga dari beberapa tim reviewer di beberapa lembaga seperti beberapa universitas, ada juga dari kementerian, dari UI, dari Nusa Institute, Semai Research, dan beberapa tim reviewer lainnya. Dan ini semua butir-butir pertanyaan pada wawancara itu sudah melakukan proses validasi. Jadi harusnya sudah dapat dipercaya, ada taraf kepercayaannya.
0: Artinya saya justru penasaran dengan kuesionernya, pertanyaannya seperti apa begitu. Nanti kita akan bahas lagi bahasannya. Baik, kita berikan kesempatan kepada Pak Ibtu Teguh untuk bisa memberikan juga penjelasan kepada kita sekalian. Ini bagaimana Densus 88 anti teror Polri juga memastikan bahwa di setiap daerah ada pertanyaan menarik ini, Pak Teguh. Nah, kalau bicara terkait dengan paham-paham radikalisme, berarti itu tadi yang sudah disebutkan ya, berada di mindset, berada dalam pemikiran dari masyarakat bagaimana tata cara beragama dan lain sebagainya. Polri melihat bagaimana hal-hal yang tersembunyi begitu bisa dilacak, bisa diketahui. Tentu kalau pemahaman seperti itu, yang banyak orang yang tidak tahu, macam contoh tiba-tiba orang itu hanya berprofesi sebagai tukang inilah, tapi ternyata setelah ditelusuri oleh Densus 88 ini ternyata masuk dalam jaringan-jaringan teroris. Nah, upaya-upaya penguatan juga yang dilakukan oleh Polri dalam tataran masyarakat seperti apa ini? Silakan, Pak Teguh.
2: Terima kasih, Pak, untuk memberikan waktu kepada kami. Sedikit kami informasikan terkait metode-metode apa yang kami lakukan untuk melakukan giat-giat selama ini di Gorontalo. Banyak metode yang kami lakukan. Jadi kami mempunyai database itu terkait paham radikalisme terorisme itu tidak bisa berdiri sendiri karena jaringan itu saling terhubung antara satu provinsi dengan provinsi lain. Kemudian selain database kita juga melakukan patroli cyber. Selain patroli cyber, kemudian kita juga mengembangkan dari kasus-kasus yang sudah pernah kami tangani. Kemudian terkait giat-giat pencegahan, karena fenomena sekarang ini beda dengan yang dulu-dulu. Kalau dulu suatu wilayah apa-apa pimpinan itu menilai sebuah keberhasilan. Tapi sekarang kode sudah berubah, utamakan untuk pencegahan. Dasar negara sekarang ini, seperti sekarang ini indeks radikalisme menurun, berarti kami Desa 8 yang di wilayah ini dianggap berhasil oleh pimpinan untuk mencegah berkembangnya kelompok radikalisme di wilayah Gorontalo.
0: Baik, ditahan dulu Pak Teguh. Saya ke Pak Deddy. Monitor Pak Deddy bisa dibuka mikrofonnya, Pak. Masih tanda merah itu, Pak Deddy. Baik, Pak Deddy, kami sudah kami sudah memintai tanggapan dari unsur pemerintah daerah. Dan rata-rata pemerintah daerah di kabupaten kota itu menyampaikan bahwa ormas itu memiliki peran penting dalam hal pencegahan paham-paham radikalisme, baik itu organisasi kemasyarakatan, termasuk juga ormas-ormas keagamaan ya. Oh ya. Itu mereka ini merupakan garda terdepan dari pemerintah untuk bisa mendeteksi di mana yang ada potensi begitu. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam kes Bangpol untuk bisa ormas ini menjadi informasi atau informan pemberi informasi awal begitu dan juga cepat untuk bisa mendeteksi supaya bisa mencegah sejak dini. Silakan, Pak Deddy.
3: Ya, terima kasih. Jadi yang pertama memang kita mengucapkan terima kasih ya pada kepada Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme yang memang sudah menyajikan data ya yang sudah tadi sudah digambarkan ya, melalui metodologi yang mereka yakini ya, apa namanya, bisa menggambarkan dan memotret kondisi radikalisme ya, apa namanya, dalam hal ini indeks potensi radikalisme di Gorontalo. Tentu kita mengucapkan terima kasih karena dari data inilah kemudian ini akan menjadi pijakan kita untuk bagaimana kita berbuat untuk mencegah, terutama untuk melakukan pencegahan terhadap bagaimana radikalisme ini berkembang di Indonesia, terutama di Gorontalo. Tadi sempat dikatakan bahwa kalau kita sempat baca ya, rilis ya, dari indeks potensi radikalisme apa namanya Gorontalo itu di tahun 2025 itu ter apa namanya terdata itu 8,8 ya. Ya, betul. Kalau kemudian dibandingkan pada tahun 2024 11, berapa ya?
0: Sekian, 11,6 ya.
3: Ya, tentu ini artinya terjadi penurunan. 2, berapa sekian poin. Artinya ada apa namanya ya, kondisi yang menunjukkan potensi radikalisme ini menurun ya. Tetapi tetap ini kemudian akan tetap ada menciptakan ruang kewaspadaan ya, terutama pada dimensi-dimensi sikap dan pemahaman ya, kalau saya baca ya. Karena saya lihat walaupun dari dimensi tindakan itu relatif rendah, tetapi yang agak tinggi itu di indeks potensi radikalisme di Gorontalo itu di pada dimensi sikap ya. Nah, saya kira ini early warning bagi kita untuk menjaga ini. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan ormas tadi ya, sempat disebutkan, tentu kita apa namanya memandang bahwa ormas ini adalah elemen paling strategis ya, menjadi apa namanya ketahanan kita ya, termasuk ke ketahanan nasional. Ini juga bisa menjadi apa namanya bumerang kalau kemudian ormas ini itu malah kemudian menjadi sumber pemicu dari potensi-potensi radikalisme. Kita ketahui bahwa sudah beberapa ormas yang kemudian akhirnya dinyatakan dilarang dan dibubarkan. Itu kita melihat bahwa ormas-ormas ini tidak saja apa namanya menjadi potensi, tetapi mereka melakukan tindakan-tindakan yang kemudian mengarah pada radikal, ya. Misalnya mereka melakukan pembubaran paksa misalnya, atau kemudian sweeping-sweeping, itu kan sudah masuk pada apa namanya sikap-sikap radikal, sudah pada dimensi tindakan. Nah, saya kira ini dipotret ya oleh FKPT salah satunya sebagai bahwa ini sebagai pijakan data kita bahwa namanya indeks potensi radikalisme kita itu 8,8 ya. Mungkin skala ini bisa diterjemahkan oleh bahasa misalnya dia mungkin ya ini dalam skala masih rendah atau sedang dan lain-lain, tapi itu tidak akan meninggalkan apa namanya sikap kewaspadaan kita ya,
0: yeah,
3: terhadap potensi radikalisme ini di Gorontalo.
0: Baik, saya ke Pak Sapri, monitor Pak Sapri, dibuka kameranya Pak. Dibuka juga mikrofonnya. Baik, Pak Sapri, ini ya, kalau ya, kalau menarik ini kalau bicara terkait dengan paham-paham radikalisme. Artinya kalau bicara paham, ya memang itu berasal dari mindset begitu. Ada pola pikir dan juga cara pandang mereka dalam beragama, dalam beraktivitas, termasuk juga kegiatan-kegiatan sosial. Nah, misalkan saya beri contoh tadi, katakanlah berprofesi sebagai seorang petani atau seorang ASN. Pada jam kerja, dia memang menjalankan sebagai katakanlah sebagai abdi negara, maka dia bekerja sebagai seorang abdi negara begitu. Tapi pada setelah dia pulang kerja, maka timbul berbagai macam mindset di dalam pikirannya, termasuk dalam tata cara menyikapi persoalan perbedaan pendapat dan lain sebagainya, tata cara beragama, termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan yang hal bersara begitu. Nah, di Kementerian Agama melihat fenomena seperti ini, tak tahu ataupun cara pandang beragama, apa yang dilakukan? Silakan Pak Sapri.
4: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Izin menyapa para narasumber. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dedi, Pak Hasan, Pak Teguh, dan juga kru dari RRI Gorontalo. Memang kami melihat Gorontalo pada akhir-akhir ini sebetulnya sudah menunjukkan indeks kerukunan yang meningkat dibanding sebelum-sebelumnya. Kami di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo tentunya senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pencegahan, ya. Di kami itu ada EWS, ada Early Warning System yang itu terstruktur sampai di tingkat KUA sampai penyuluh agama. Itu gunanya untuk mendeteksi apa yang ada di lapangan, ya, melalui deteksi dini ini. Jadi diharapkan ketika ada apapun keadaan yang di lapangan itu perlu didata dan diinformasikan. Ada juga kami itu secara terstruktur tim cegah dini konflik berdimensi keagamaan. Ini cukup luas, meliputi semua agama, dan juga ada dari sisi Bimas Islamnya juga ada tim tersendiri. Nah, upaya-upaya ini juga sebelumnya, di tahun sebelumnya itu sudah dilakukan, ada penguatan-penguatan di setiap daerah yang kami bentuk itu berupa kampung moderasi beragama. Kampung moderasi beragama ini di setiap kabupaten kota ada satu kampung yang dibentuk, misalnya yang di kota Gorontalo itu yang di Biau, di Kelurahan Tenda, terus yang di, misalnya yang di Walemo itu ada di Desa Tri Rukun, ya, dan seterusnya. Tujuannya ini tentunya adalah untuk menjaga kerukunan, menjaga keharmonisan warga dari potensi konflik beragama. Dan berikut itu kami mengharapkan dapat melibatkan kerjasama unsur berbagai masyarakat dan pemuda lintas iman. Jadi tidak hanya satu iman saja, tapi itu meliputi lintas iman. Berikut memberikan edukasi dan menjadikan desa kelurahan ini sebagai teladan untuk bersikap toleransi dalam keberagaman. Nah, kami tentunya sangat berharap kerjasama lintas sektor juga dari teman-teman semua dari berbagai instansi di tingkat provinsi. Kami selalu menghadiri kegiatan bersama Kejaksaan Tinggi, ada rakor pakem di sana, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, yang melibatkan berbagai unsur komponen yang terlibat. Nah, ini salah satu forum yang menjadikan kita semua anggota di dalam itu mendapat informasi dari berbagai pihak, informasi apapun, sekecil apapun, sehingga itu mendorong kami untuk merumuskan, memetakan, melakukan apa saja yang diperlukan, di kapan dan di mananya itu. Begitu.
0: Okay. Baik, sebelum kita masih masuk ke sesi yang kedua, saya kembali lagi ini ke Pak Dr. Hasan. Pak Hasan, ini menarik ini Pak, kalau tadi beberapa pandangan yang disebutkan, ada satu fokus ini yang disebutkan, yaitu terkait dengan bagaimana antara pemahaman dan juga tindakan tadi kita sebutkan. Nah, yang disurvei tadi, disurvei atau IPR ini, apakah melihat pemahaman tadi itu atau mensurvei pemahaman tersebut, atau juga mensurvei tindakan, begitu? Karena kalau bicara pemahaman, ya letaknya hanya sebatas di dalam pikiran saja, dan saya rasa semua juga kita sepakat bahwa sesuatu yang tersimpan di dalam pikiran seseorang maka tidak berimbas juga kepada orang lain selama itu masih tersimpan terus, begitu, sebelum ada tindakan, begitu Pak Hasan. Nah, yang disurvei di IPR ini sebenarnya apa, tindakan pemahaman tadi atau sekaligus juga dengan tindakan? Silakan.
1: Mungkin saya sudah jelaskan di awal tadi, saya sudah bahwa termasuk ketiga-tiganya, tiga dimensi. Jadi pemahaman, dimensi sikap, dan dimensi tindakan. Setiap dimensi itu diberikan proporsi atau koefisien untuk sebagai pengalinya, kemudian totalnya itu menjadi IPR. Jadi seperti itu. Jadi setiap dalam satu kali survei itu di instrumennya itu terdapat semua butir-butir soal yang berkaitan, butir-butir survei yang berkaitan dengan pemahaman, sikap dan tindakan masing-masing. Cuman yang harus digarisbawahi di sini bahwa dalam survei itu kami berusaha sebisa mungkin di dalam isi survei itu menggunakan indirect framing. Jadi pertanyaannya itu terselubung. Jadi tidak ada di dalam pertanyaan survei itu berisi kata teroris ataupun radikal. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang secara tidak langsung menggali pemahaman, tindakan dan sikap dari yang dia dari tiap dari orang itu apakah paham membuat dari ketiga indikator tadi, setiap indikator. Jadi misalkan pertanyaan contoh, mungkin satu pertanyaan saja contohnya, misalkan terkait bagaimana cara dia memperoleh informasi tentang radikalisme dan terorisme dari media sosial. Kami tidak menanyakan langsung tentang radikal dan terorisme, tapi memberikan pertanyaan, misalkan seberapa sering Anda mengakses informasi konten keagamaan via media sosial. Jadi kemudian kita berikan skala Richter di situ, ada skala 1 sampai 6, mulai dari tidak pernah sampai dengan sering. Jadi itu salah satu contohnya saja. Dan itu akan kami konversi menjadi salah satu indikator tadi, apakah dimensinya dimensi tindakan, sikap ataupun pemahaman, seperti itu. Tapi level paling rendah itu adalah ketika dia masih dalam tahapan pemahaman, belum masuk ke tindakan. Jadi level terendahnya adalah pemahaman, kemudian dia mulai bersikap, kemudian masuk ke tindakan, seperti itu.
0: Oke, baik. Sebelum kita break, Pak Hasan, ini kedepannya akan ada, setelah melihat hasil tadi, apakah kedepannya ini akan ada tren lagi menurun kalau dilihat dari situasi yang terjadi sekarang ini? Bapak melihatnya bagaimana?
1: Iya, kami sebisa mungkin setiap tahun itu ada surveinya juga, bukan hanya sekedar survei yang terpusat dari BNPT, tapi dari kami sendiri berusaha ada memodelkan lagi. Kebetulan kami juga sementara mengembangkan satu model matematika juga untuk melihat trennya ke depan seperti apa. Dan ini sepertinya akan terus menurun jika kondisi semua indikator terpenuhi, seperti itu Pak. Tapi lagi-lagi ternyata ada kendala juga, ternyata sekarang penyebaran paham ini bukan hanya terjadi masif lewat media sosial. Dan ini berusaha coba kami gali lagi di hasil survei kemarin, yang dimana hasil si pertanyaan dari survei itu cenderung menggali informasi dari setiap narasumber itu, apakah mereka sering menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan konten-konten keagamaan ataupun konten-konten yang berbau radikalisme dan terorisme, seperti itu.
0: Baik, bapak-bapak sekalian narasumber, untuk ke depan kita juga akan berikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa berinteraktif. Namun untuk sebelum kita buka line telepon, kita break dulu sejenak. Dan juga ingatkan juga bagi Anda yang sementara menyaksikan dialog kita di pagi hari ini lewat channel YouTube, silakan ya, Anda bisa memberikan komentar-komentar di channel YouTube, nanti akan kami bacakan untuk bisa dijawab juga oleh para narasumber. Kita break dulu sejenak, tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Gorontalo.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: baru enak.

0: Bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, nunggu aja.
2: Lepaskan tenang. Masuk gol. Luar biasa, sampai dari Witan Sulaiman.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
7: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Gorontalo. Masih dengan saya Taufik Usman dalam acara Dialog Gorontalo pagi ini. Kita berikan kesempatan Pak Ibtu Teguh untuk bisa menjawab juga ini. Ada pertanyaan menarik ini terkait dengan bagaimana anak-anak muda sekarang ini atau Gen Z. Karena bicara radikal berarti bicara tentang pemahaman, dan Gen Z ini menjadi salah satu komunitas yang paling rentan untuk bisa terpapar paham-paham yang menyimpang begitu. Nah, tentu kita tahu bersama Polri juga memiliki upaya yang tegas dan juga humanis begitu ya, dalam rangka untuk bisa memberikan pemahaman kepada generasi muda utamanya para Gen Z. Silakan Pak Teguh.
2: Yang keren sekali.
3: Terima kasih Pak. Terkait fenomena sekarang ini, memang jaringan teror merekrut anak-anak dan remaja. Berawal dari kasus penangkapan 5 orang tersangka teroris yang kami lakukan di beberapa wilayah. Kemudian dari situ pengembangan dari 5 tersangka ini, kami menemukan berawal 110 anak yang terpapar paham radikal. Jadi tersangka-tersangka ini memang merekrut anak-anak dan remaja. Sehingga sampai sekarang sudah 247 anak-anak dan remaja dari usia SD, SMP dan SMA di seluruh Indonesia itu masuk ke dalam jaringan teror. Kemudian khusus untuk Gorontalo sudah ada beberapa anak masuk jaringan teror, terafiliasi beberapa provinsi yang berada di Indonesia. Jadi tidak bisa kami melakukan pembinaan atau merubah pola pikir adik-adik kita ini. Jadi kerjasama lintas sektor memang wajib kita lakukan. Kemudian kami sudah melakukan kerjasama juga dengan dinas terkait di Provinsi Gorontalo maupun di kota dan pemerintah daerah untuk membantu kami melakukan asesmen kepada adik-adik kita ini yang pola pikirnya sudah masuk ke paham radikalisme. Tidak itu saja yang telah kami lakukan. Kami berharap kerjasama lintas sektor ini tetap berlanjut, tidak berhenti sampai di sini, karena untuk mencegah semakin berkembangnya adik-adik kita ini supaya tidak terpapar radikalisme. Jadi kerjasama lintas sektor ini memang perlu ditingkatkan lagi supaya berkembangnya itu tidak semakin besar.
1: Betul. Kami juga Pak Teguh, kami juga sering melihat ada semacam Polri masuk ke sekolah begitu, ada pembinaan kepada siswa-siswa. Namun sejauh ini yang kami pantau, sejauh ini baru isu-isu yang atau yang dibahas di dalam pertemuan tersebut ya, di antara Polri dan juga para siswa, masih sebatas bullying dan lain sebagainya. Tapi untuk menyentuh ke ranah-ranah semacam pemahaman radikal itu, kami belum, sejauh ini belum ada begitu melihatnya. Apakah ini nanti akan ada fase tersendiri begitu dari Densus 88, mungkin bisa turun langsung ke sekolah-sekolah Pak?
2: Nah, kami sudah hampir setiap hari itu kita masuk ke sekolah-sekolah Pak. Dari SMP maupun SMA dan perguruan tinggi untuk menyampaikan bahwasanya radikalisme itu sudah memang menyasar ke anak-anak dari usia SD, SMP maupun SMA. Kemudian paparan atau surat yang kami sampaikan itu sudah ada persetujuan dari Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian untuk hal-hal anak yang sudah terpapar di Provinsi Gorontalo, kami tidak bisa menyebutkan maupun memberikan inisial Pak, karena kan termasuk dan sampai kami ada teguran dari KPAI itu karena rahasia. Kemudian untuk asesmen merubah pola pikir anak-anak ini, kita sudah minta bantuan kepada dinas terkait untuk membantu pendampingan kepada anak-anak tersebut.
1: Baik. Saya, Baik, saya ke Pak Hasan. Pak Hasan, ini menarik ke Pak Hasan kalau bicara terkait dengan anak-anak muda Gen Z. Ini paparannya juga tadi juga kita sudah dengarkan pemaparan dari Densus 88 ya dari Pak Teguh. Memang ini sangat-sangat berpotensi dan juga tentu ada yang dilakukan oleh FKPT dalam rangka untuk bisa mencegah anak-anak ini atau generasi muda kita ini terpapar. Silakan, Pak.
4: Ya, terima kasih, Pak Taufik. Jadi, mungkin saya sedikit infokan lagi tentang hasil survei IPR kemarin, bahwa Gen Z itu merupakan generasi yang paling banyak mengakses internet. Jadi penetrasi internet dari Gen Z atau di rentang usia 13 sampai 28 tahun itu 98% itu terkoneksi dengan internet, dan yang paling banyak diakses itu adalah Facebook dan TikTok kalau untuk usia itu, hasil survei kemarin. Nah, dan itu rata-rata mengakses konten keagamaan itu sekitar 60% yang menjawab ya. Jadi ada yang hanya sekedar karena di Facebook ataupun TikTok dan sebagainya itu, ketika kita satu kali mengakses biasanya akan muncul konten-konten yang serupa, dan itu mereka 60% mengakses mencari sendiri, bukan karena ditawarkan oleh sosial media, tapi mencari aktivitas mencari kontennya itu 60%. Sementara yang menerima itu hanya menerima juga itu tinggi, sekitar 64% juga. Dan dari Gen Z itu ada 41% yang menyebarkan konten keagamaan. Jadi ada juga yang menyebarkan, ada juga menerima, dan ada yang ikut mencari juga. Dan ini terjadi di paling banyak via Facebook dan TikTok. Seperti itu, Pak Taufik.
1: Oke, ada penelpon. Kita buka ya untuk masyarakat. Silakan 0821-964-8664. Oke, silakan ada penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Ya, Pak Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudirman di Batu Dah, silakan Pak Sudirman.
5: Ya, siap. Terima kasih untuk pemaparan dari beberapa narasumber. Saya berangkat dari hal-hal yang terkait dengan masalah radikal ini. Mungkin bisa diarahkan bahwa kalau menurut saya ya, radikal itu adalah pemikiran yang terjadi dalam situasi yang bisa menghasilkan negatif dan juga bisa berpotensi positif. Kalau menurut saya, tolong diarahkan ini kalau tidak betul, bahwa artinya apa, pemikiran radikal itu ada yang negatif, ada yang positif. Tetapi dalam hal ini yang menjadi pertanyaan saya pertama adalah, apakah ada perbedaan dengan antara radikal dan radikalisme, itu satu. Yang kedua adalah, kalau kita berbicara tentang radikal, pemahaman-pemahaman terhadap sesuatu yang berakibat positif maupun negatif, bagaimana dengan adanya sistem yang sekarang ini, bahkan tadi sudah disampaikan juga melalui Facebook dan lain sebagainya yang bisa ditonton, tetapi dalam yang paling sensitif sekarang ini adalah adanya kecerdasan buatan atau AI. Kira-kira kalau kita sinkronisasikan pemahaman-pemahaman seperti itu dengan AI sekarang ini, bagaimana cara kita untuk membedakan bahwa ini radikal yang ditimbulkan oleh AI atau radikalisme yang timbul dengan hal-hal yang terbaru? Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Sudirman. Kita buka lagi, silakan. Ada pertanyaan juga di channel YouTube. Kita bacakan dari Uci. Ya, orang Gorontalo itu terkenal baik-baik, terbuka dengan pendatang. Entah dari mana penilaian daerah, kita tunggu radikalismenya. Baik, terima kasih sudah bertanya lewat channel YouTube atau sudah memberikan tanggapan. Kita buka lagi line telepon 0821-964-8664 bagi pendengar yang ingin bertanya. Kita buka, silakan. Ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi. Dengan Pak siapa, Pak?
6: Amran Kaharu.
1: Oke, Pak Amran. Oke, Pak Amran Kaharu di Pulau Bala, silakan Pak Amran.
6: Iya, terima kasih. Saya datang dengan pertanyaan, Pak, menyambung apa yang disampaikan Pak Sudirman tadi. Apa penyebab utama sehingga radikalisme timbul di negeri kita, khususnya di Gorontalo. Itu yang perlu kita bahas. Karena tidak akan timbul sesuatu tanpa alasan tertentu. Nah, jadi sekarang kami mohon untuk penjelasan apa penyebab utama sehingga radikalisme timbul sini, di, khususnya di Provinsi Gorontalo. Dan ini perlu kita bahas. Makasih, mungkin saja itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi. Kita batasi 3 penelpon untuk di sesi ini bagi pendengar yang ingin bergabung. Silakan 0821-9664-8664 bicara terkait dengan radikalisme. Tentu juga banyak tokoh-tokoh masyarakat juga yang memiliki pandangan-pandangan bagaimana mencegah, termasuk juga mempertahankan yang menjadi hal-hal yang menjadi penyebab turunnya potensi radikalisme di Gorontalo. Silakan kita buka lagi bagi Anda pendengar. Oke, jika sudah tidak ada, kita tunggu dulu. Oke, sudah tidak ada lagi ya. Baik, kita berikan kesempatan ke Pak Safri terlebih dahulu. Pak Safri, monitor Pak. Ada yang ini Pak, pertanyaannya dari Pak Sudirman ini terkait dengan radikal dan radikalisme. Mungkin dari segi bahasa, dari segi kata, ada perbedaan yang mendasar kedua itu Pak. Silakan mungkin Pak Safri monitor. Ah, kameranya masih tanda merah itu Pak. Mikrofonnya masih tanda merah Pak. Dibuka dulu mikrofonnya Pak. Masih tanda merah. Oke, kamera Bapak mungkin bisa di kamera Bapak bisa diturunkan. Ya, kamera Bapak juga bisa diturunkan sedikit, Pak. Kamera. Oke, baik. Oke, begitu.
7: Boleh ya?
1: Oke, boleh, Pak. Oke, tadi.
7: Pindah tempat soalnya tadi di sebelah.
1: Ya. Oke, silakan, Pak.
7: Berbicara tentang radikal dan radikalisme ya. Kalau radikal itu kan sifat ya, cara pikir atau orang yang berpikiran mendasar tentang sesuatu begitu, Pak. Kalau radikalisme itu paham atau aliran yang menginginkan mungkin perubahan secara drastis ya. Ya mungkin seringkali menggunakan cara-cara yang keras, ya, agak hard gitu ya. Nah, ini karakteristiknya itu berpikir secara mendasar, menyeluruh, dan sampai kepada prinsip-prinsip atau akar-akar dari suatu persoalan.
1: Nah. Jadi kalau radikalisme itu dia sudah masuk pada pemahaman yang bersifat
7: iya, ya, sudah masuk ya pada pemahaman. Nah, ini bila kita tarik semakin ke sini dengan yang tadi disampaikan dengan AI, adanya AI sekarang. AI sekarang itu kan banyak yang udah menggunakannya secara mungkin tidak diharapkan lagi begitu. Ada distorsi di situ, ada yang memanfaatkan mungkin lebih ke hoax atau mungkin deep fake, ada konten-konten yang seperti itu tentu akan memicu hal-hal di masyarakat. Persoalan propaganda ya, misalnya kelompok radikal menggunakan algoritma medsos atau AI itu untuk memetakan perilaku-perilaku pengguna gitu kan. Ada yang AI yang membantu menyesuaikan pesan-pesan yang ekstrim tentunya, misalnya agar tepat sasaran kepada individu yang rentan. Ada hal yang menciptakan ruang yang mempercepat proses radikalisme itu sendiri, sehingga konten-konten yang deepfake atau hoax ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab ya, memanfaatkan AI membuat video atau audio rekaman dari tokoh-tokoh yang sudah dieksploitasi terlalu ya, terlalu berlebihan gitu ya. Sehingga konten-konten manipulatif seperti ini memprovokasi publik, mendiskreditkan negara lah, atau mungkin menyebarkan narasi kebencian. Ini ya tentunya ini banyak terjadi di medsos tadi disampaikan oleh dari FKPT ini banyak medsos yang harusnya menjadi perhatian kita bersama ya, kira.
1: Okay.
7: Dan ini dari kami Kementerian Agama ini salah satu yang menjadi concern kami juga begitu Pak.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Dedi. Pak Dedi, monitor Pak Dedi. Nah, ini bicara terkait dengan AI dan juga bagaimana anak-anak muda. Pak Yai, Pak Dedy juga sering melihat ya, ada pejabat-pejabat negara kok tiba-tiba dibikin sedemikian rupa dengan AI begitu, dan menimbulkan reaksi yang cukup beragam dari masyarakat kita ya. Mungkin karena ada satu kebijakan atau ada hal-hal yang berhubungan juga dengan public figure, tokoh-tokoh agama yang mungkin tidak sepemahaman, lalu mereka beri reaksi begitu. Bahkan lucunya ya, mereka terbahak-bahak, ada yang juga yang memberikan ejek-ejekan begitu ya. Padahal dia melihat ini yang penyebaran media sosial dan juga kecanggihan AI yang bisa merubah sesuatu yang diam, yang tadinya foto tapi sudah bisa berbicara. Silakan Pak.
8: Ya, memang kan terkait radikalisme ya, radikal kemudian menjadi isme ya. Tentu kan tadi sudah dijelaskan di awal itu ada dimensi pemahamannya ya. Ada pemahaman radikal, ada sikap radikal, bahkan mungkin sampai kemudian tindakan radikal. Nah tentu ini kan ada faktor yang kemudian membawa masyarakat itu menjadi paham atau bersikap atau kemudian bertindak radikal ini. Nah sekarang kan pasti kita melihat pemahaman sikap ini kan lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan ya. Faktor lingkungan ya, yang membentuk sikap, membentuk pemahaman. Nah, kalau kita kemudian menelaah lingkungan strategis kita hari ini, itu kan lebih banyak kita itu berinteraksi ya, bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga kita berinteraksi di dunia maya ya. Penelitian-penelitian juga sudah dikatakan, ditemukan bahwa generasi sekarang itu kan lebih banyak berinteraksi di dunia maya, kan lebih banyak waktu mereka ya, ada yang 7-10 jam per hari, bahkan ada yang lebih dari 13 jam per hari. Nah karena ini yang pembentukan ya, baik pemahaman, sikap, tindakan, termasuk yang Anda katakan tadi ya, terhadap bagaimana mendegradasi pemerintah ya. Jadi kita memberikan ruang terhadap demokrasi ya, bagaimana mau melakukan kritik, melakukan pemikiran-pemikiran balik terhadap kebijakan-kebijakan program. Tetapi kemudian kalau kita potensi radikalisme ini tetap mengancam, misalnya ini akan digunakan oleh orang-orang tertentu yang ingin merusak negara ini dengan masuk pada isu-isu yang berkembang ya, dengan penggunaan AI dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat ini kan kita prihatin ya, Indonesia itu sudah termasuk kategori yang kalau kemudian diklasifikasikan itu adalah pengguna internet yang termasuk yang tidak sopan tertinggi ya. Jadi kategori tidak sopan itu bisa dilihat dari komentar-komentar mereka ya, terhadap misalnya konten itu. Kemudian ini menunjukkan bahwa interaksi masyarakat ini itu menunjukkan satu potensi-potensi yang tidak baik ya, dan ini pasti terakhir akan mengarah pada pemahaman, sikap maupun tindakan radikalisme. Saya memberikan penegasan terhadap bagaimana degradasi kepercayaan publik ini yang perlu harus kita waspadai ya. Mm-hmm. Jadi kadang-kadang mendegradasi kepercayaan terhadap pemerintah ini, walaupun dia hanya mempunyai kepentingan politik kelompok, tetapi ekses terhadap negara ini juga perlu kita waspadai ya. Mungkin hanya karena persoalan elektoral ya, mungkin mereka tidak memahami bahwa perbedaan pendapat mereka menghantam lawan politik yang kebetulan berada di partai pemerintah dan lain-lain, ini akan berekses terhadap bagaimana ketahanan nasional ini kita jaga ya. Ketahanan nasional ini kan banyak sekali aspeknya dan eksesnya, bukan hanya politik semata, bukan hanya pada demokrasi semata ya. Keberhasilan demokrasi, bagaimana kita berhasil bahwa kebebasan pendapat itu diberikan, kita menjadi bebas untuk, tetapi kemudian kita juga harus memperhitungkan dampak-dampak eksesnya terhadap bagaimana ketahanan dan eksistensi negara ini.
1: lebay.
8: Kalau terlalu banyak penekanan terhadap demokrasi, kebebasan, gampang saja kita apa namanya membuat meme-meme terhadap bahkan terhadap pemerintah, tetapi eksesnya itu akan tidak baik terhadap bagaimana stabilitas itu mendukung program-program kerja pemerintah. Yang terakhir, kesejahteraan masyarakat yang akan menjadi korbannya.
1: Betul, oke. Okay.
8: Itu.
1: Baik. Masih ada satu pertanyaan terakhir ini dari Pak Amran Kaharu di Pulau Balam. Saya berikan kesempatan kepada Dr. Hasan untuk bisa menjawab sekaligus bisa kita closing statement ya, Bapak-Bapak sekalian, karena kita juga sudah berada di penghujung acara kita di pagi hari ini. Ya, Pak Hasan, ini pertanyaan dari Pak Amran Kaharu itu tadi ya sudah disebutkan juga yang menjadi penyebab utama timbul paham radikalisme di Gorontalo itu ya faktor lingkungan. Nah, dari FKPT juga melihat ada mungkin ada faktor-faktor lain begitu yang membentuk sehingga muncul paham-paham radikalisme di daerah kita di yang kita cintai ini, dan juga sekaligus Pak Hasan untuk bisa close statement, silakan Pak.
4: Ya, terima kasih Bu Papi. Mungkin kita kembali lagi dari bagaimana cara penyebaran paham radikalisme itu sendiri. Kalau di dulu itu kan sebelum penggunaan internet sangat masif, itu kita biasanya ada dari daerah-daerah yang sudah terpapar radikalisme itu masuk ke Gorontalo, itu yang harus kita cegah. Tetapi berbeda dengan dari sekarang bahwa konten-konten radikalisme itu dapat diakses dengan mudah dengan via internet. Jadi menurut saya ya jalan terbaiknya itu adalah kita memproduksi kontra narasi yang disebarkan juga lewat internet. Misalkan seperti mengemas nilai-nilai falsafah adat bersenikan secara bisa dikirim kita buat dalam bentuk konten visual yang disebarkan juga, misalkan bentuknya short atau ada konten YouTube, kemudian ada infografis ataupun ada konten-konten short juga di TikTok. Selain itu juga kita bisa libatkan juga influencer seperti tokoh-tokoh agama, yang tokoh moderat seperti ustadz-ustadz muda, biasanya kan itu seperti itu yang laku dalam dunia konten digital. Kemudian kita buatkan konten-konten yang mengarahkan kita untuk memberikan narasi-narasi positif untuk mengkontra dari narasi-narasi yang muncul dari konten-konten yang ada sebelumnya. Demikian
1: Pak. Oke, okay, baik. Sekaligus dengan closing statement Pak, silakan. Singkat saja, singkat Pak. Closing statement dari Bapak silakan, oke.
4: Okay. Iya. Dari hasil indeks potensi radikalisme yang ada, memang kita mengalami penurunan, tapi ini kita jangan terlalu bergembira karena walaupun dia turun, tetapi ada peluang-peluang paham-paham radikalisme dan terorisme itu bisa masuk ke Gorontalo melalui media sosial ataupun dari daerah-daerah terpapar yang masuk ke Gorontalo, seperti itu. Jadi paling gampangnya kita cegah dari usia dini, dari pendidikan sampai dengan di masyarakat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Dr. Hasan Panigoro yang sudah bersama-sama dengan kami di pagi hari ini. Kita beri kesempatan Ibtu Teguh Pribadi, Ketua Tim Pencegahan Satgas Wilayah Provinsi Gorontalo Densus 88 Anti Teror Polri untuk bisa closing statement. Singkat-singkat saja Pak, silakan Pak Teguh.
9: Terima kasih Pak. Saya setuju apa yang disampaikan Pak Hasan tadi. Kita jangan terlena terkait menurunnya indeks radikalisme di Provinsi Gorontalo. Kemudian perlu kita ingatkan lagi atau memupuk lagi bahwasanya ancaman bagi manusia dan kebutuhan negara itu sampai sekarang masih ada. Kemudian kita harus saling memperkuat persatuan, perbedaan, keberagaman yang kita miliki di Indonesia ini, supaya Indonesia ini semakin maju dan terima kasih Pak.
1: Baik, terima kasih Pak sudah bersama-sama dengan RRI di pagi hari ini. Kita berikan kesempatan Pak Deddy Paliama untuk bisa memberikan closing statement Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Kesbangpol Provinsi Gorontalo. Silakan Bapak.
8: Ya, terakhir ya, bahwa IPR yang relatif baik ini, rendah ini adalah kabar baik ya bagi kita. Tetapi ini bukan alasan untuk kemudian kita menurunkan kewaspadaan ya. Jadi justru data ini akan memberi pesan bahwa strategi dan yang harus kita lakukan semakin bergeser dari bagaimana penanganan radikalisme ini menjadi penguatan ketahanan masyarakat, ya. Jadi bukan hanya kemudian pada melulu pada radikalisme, tetapi bagaimana ketahanan masyarakat secara secara holistik. Karena itu yang paling dipentingkan adalah bagaimana mengintegrasikan pembinaan karakter, ya, ideologi dan wawasan kebangsaan, dan kemudian penguatan-penguatan organisasi-organisasi sebagai mitra pemerintah di dalam mewujudkan ketahanan nasional ini, termasuk bagaimana ketahanan terhadap ancaman radikalisme dan ekstremisme.
1: Baik, kita berikan kesempatan ke Pak Sapri, Kepala Seksi Urusan Agama Islam di dan Pembinaan Syariah. Silakan Pak Sapri untuk bisa closing statement.
7: Baik, Pak. Radikalisme ini kan tumbuh di mana kebersamaan kita menjadi merenggang. Dan pencegahan radikalisme ini dan terorisme tentunya bukan sekedar tugas aparat keamanan, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Gorontalo sebagai Serambi Madinah, tanah yang syarat akan nilai adat, keagamaan, dan kedamaian, maka tentu marilah kita jaga kearifan lokal ini dengan terus memperkuat toleransi, mengedukasi generasi muda, ya, membentengi masyarakat dari narasi-narasi perpecahan. Ya, kira demikian, Pak.
1: Baik. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung bersama RRI di pagi hari ini, dan mudah-mudahan tren penurunan paham radikalisme ini di Gorontalo terus menurun, ya. Tadi beberapa hal yang disampaikan yang menjadi penyebab potensi radikalisme di Gorontalo yang menurun, kita terus jaga, yaitu bagaimana sinergi antar lembaga termasuk juga pencegahan dini, upaya-upaya memberikan edukasi kepada anak-anak muda di lingkungan sekolah itu perlu kita terus tingkatkan, dan mudah-mudahan masyarakat juga semakin memahami bagaimana paham-paham radikal itu sendiri, dan sehingganya bisa kita cegah sejak dini pula. Kita akhiri dialog, saya Taufik Usman atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita pisah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
7: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
6: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
8: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit JUS, bahwa
9: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
8: Apa seruan raya, keluhan raya seperti mendengar apa angin menggonggong dan lain sebagainya.
6: Baik. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
10: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
11: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
6: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
12: Terima kasih, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

0864 dan 0822 5996834 atau juga bisa ke layanan WA kami di 0822 5996834 atau juga bisa langsung ke kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Kita sementara live juga di live streaming sosial media kami.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Halo RRI. 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324. Dua layanan telepon ini Anda bisa gunakan pendengar untuk menyampaikan segala informasi aduan layanan publik di masyarakat yang harapannya tim Halo RRI akan mengkonfirmasi ini ke pihak-pihak terkait untuk bisa segera ditindaklanjuti. Seperti halnya beberapa informasi mengenai keluhan masyarakat terkait distribusi beras di wilayah yang ternyata beberapa indikator yang menjadi permasalahan adalah akses jalan distribusi beras ke wilayah yang sulit dijangkau saat ini masih menghadapi tantangan terutama terkait kondisi infrastruktur dan akses jalan yang ada. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Bualemo, Eni Masruro, mengatakan jarak suatu wilayah dari pusat kota tidak selalu menjadi kendala utama dalam mendapatkan akses pangan. Menurutnya, wilayah yang jauh dari pusat kota tetap dapat memperoleh akses pangan apabila didukung infrastruktur dan jalan yang memadai. Akses jalan memiliki peran penting dalam mendukung distribusi pangan sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat di mana daerah yang memiliki potensi sumber daya alam besar tetap akan sulit berkembang apabila tidak didukung akses jalan yang memadai. Keterbatasan infrastruktur ini

juga dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi dibandingkan dengan wilayah yang memiliki akses lebih baik. Untuk itu, dirinya menyebut pemerintah daerah terus melakukan perbaikan akses jalan secara bertahap di sejumlah wilayah dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat infrastruktur yang telah tersedia agar tetap mendukung kelancaran distribusi pangan. Dengan infrastruktur yang memadai dan terawat, distribusi beras maupun komoditas pangan lainnya, ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih lancar, termasuk di wilayah yang jauh dari pusat kota. We'll be right back.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan, dari sikap manipulatif, dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan, dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
3: Halo

0: menyampaikan segala informasi yang menjadi keluhan layanan publik di masyarakat di 0821-9664-8664, 0822-5996-8324, atau juga ke WA, boleh di 0822-5996-8324, atau juga langsung ke live streaming sosial media kami di Facebook. Saat ini kita sementara live, Anda juga bisa menyematkan informasi Anda di kolom komentar live Facebook ya dari Gorontalo. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Gorontalo melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah dalam penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana Provinsi Gorontalo tahun 2027-2031. Penyusunan dokumen ini diawali melalui rapat penyusunan rencana kerja yang berlangsung di ruang rapat Busdalops BPBD Provinsi Gorontalo. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo, Rusli Nusi, melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Gorontalo, Syabudin Boata, menyampaikan bahwa penyusunan RPB ini menjadi bagian penting dalam membangun perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu dan juga berkelanjutan. Dokumen ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Gorontalo, karenanya proses penyusunannya membutuhkan keterlibatan berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Penyusunan RPB ini tidak hanya berorientasi pada penanganan bencana saat terjadi, tetapi mencakup seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pra-bencana, saat bencana, hingga pasca bencana. Selain itu, dokumen ini juga akan digunakan untuk menyelaraskan perencanaan lintas OPD sekaligus menetapkan prioritas program kegiatan dan kebutuhan sumber daya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam rapat tersebut, BPBD melibatkan tim teknis dari sejumlah OPD pemerintah provinsi, diantaranya Bapeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Biro Hukum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selain itu juga pendengar, turut dilibatkan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan Hortikultura, serta Dinas PUPR dan Perkim Provinsi Gorontalo. Keterlibatan lintas OPD ini dinilai penting karena penanggulangan bencana merupakan urusan bersama yang membutuhkan sinergi berbagai bidang, di mana setiap OPD memiliki peran dan kontribusi sesuai dengan tugas serta kewenangannya masing-masing. Penyusunan RPB ini juga diarahkan agar program-program penanggulangan bencana dapat terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, sehingganya upaya pengurangan risiko bencana tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian dari pembangunan Provinsi Gorontalo seutuhnya. Adapun penyusunan RPB Provinsi Gorontalo tahun 2027-2031 ini sendiri juga berpedoman pada sejumlah regulasi yang ada, diantaranya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, juga melalui penyusunan dokumen ini, BPBD Gorontalo juga berharap pemerintah daerah memiliki arah kebijakan yang lebih jelas dalam menghadapi berbagai potensi risiko bencana di daerah. Dokumen ini, pendengar, nantinya diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan juga rekonstruksi, sekaligus meningkatkan ketangguhan masyarakat dan daerah dalam menghadapi bencana.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi edisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: 31 menit saat ini beranjak dari jam 10, pendengar. Layanan interaktif kami masih kami buka untuk Anda bergabung di 0821-9664-864 dan 0822-5996-8324 menyampaikan segala informasi terkait aduan layanan publik di masyarakat yang harapannya kita bisa segera dapatkan gitu jawaban dari pihak-pihak yang bersangkutan, pihak-pihak terkait untuk segera mungkin diintervensi dan ditindaklanjuti. Pendengar, Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai dan Wahana Lingkungan Hidup Walhi menyampaikan penolakannya terhadap aktivitas pertambangan emas yang dilakukan PT Selebes Bone Mineral di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bulango. Penolakan ini disampaikan dalam audiensi bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo hari Senin kemarin yang membahas aspirasi masyarakat terkait aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai, Abdurrahman Husain, mengatakan pihaknya telah menyampaikan sejumlah poin penolakan sekaligus petisi masyarakat kepada Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Menurutnya, masyarakat Bone Pantai telah menolak aktivitas pertambangan sejak tahun 2024, terutama setelah terjadi bencana banjir bandang di wilayah tersebut. Ia menilai aktivitas pertambangan tetap kembali dilakukan meskipun dalam sejumlah pertemuan dan sosialisasi sebelumnya tidak tercapai kesepakatan dengan masyarakat. Berbagai upaya penyampaian aspirasi sebelumnya telah dilakukan melalui pemerintah daerah maupun pemerintah kecamatan, namun menurutnya penolakan masyarakat tetap disampaikan dalam setiap pertemuan. Hal serupa juga terjadi dalam konsultasi publik yang dilaksanakan pada 6 Agustus 2026 lalu. Abdurrahman mengatakan masyarakat kembali menyampaikan penolakannya sebelum kegiatan dimulai hingga akhirnya agenda tersebut ditunda oleh pihak perusahaan. Aliansi juga mempertanyakan proses pengumuman terkait penilaian analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang disebut-sebut telah dimuat di media sebelum pelaksanaan konsultasi publik dilakukan. Menindaklanjuti aspirasi ini, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Fadli Poham mengatakan pihaknya telah menerima penjelasan dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai terkait aktivitas eksplorasi PT CBM. Menurutnya, pembahasan terutama menyangkut potensi dampak lingkungan dan aktivitas pertambangan terhadap masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Bone Pantai diminta untuk dilakukan segera. Fadli mengatakan Komisi 1 akan membahas lebih lanjut aspirasi tersebut secara internal sebelum mengusulkan rapat gabungan dengan komisi terkait, di mana rapat ini direncanakan melibatkan sejumlah instansi pemerintah untuk memperoleh penjelasan mengenai aspek lingkungan, perizinan, serta teknis aktivitas pertambangan yang ada. Sementara itu, Abdurrahman menyebut pertemuan lanjutan diharapkan dapat menghadirkan instansi terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta instansi teknis lainnya. Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo dijadwalkan menindaklanjuti persoalan ini melalui rapat dengar pendapat yang direncanakan akan dilakukan pada 31 Agustus 2026.
1: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Halo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

46 menit saat ini dari jam 10, pendengar, kembali kita update beberapa informasi dari portal berita online kami rri.co.id terkait beberapa keluhan masyarakat mengenai layanan publik, di antaranya respon aspirasi dari masyarakat di Limboto Barat terkait pembangunan yang sementara dilakukan oleh pemerintah daerah, di mana Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur merespon sejumlah aspirasi masyarakat ini saat penutupan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Limboto Barat di lapangan Sorga Pone, Desa Pone hari Sabtu lalu. Aspirasi yang disampaikan Camat Limboto Barat ini mencakup pembangunan fasilitas olahraga, perbaikan jalan, penataan kawasan pedagang kuliner, hingga rencana pembangunan sekolah nasional terpadu di Haya-Haya. Menyikapi berbagai usulan yang ada, Sekda meminta seluruh aspirasi disusun dalam bentuk proposal formal agar dapat ditindaklanjuti melalui pemerintah Kabupaten Gorontalo maupun kementerian terkait. Penyampaian aspirasi dari wilayah yang ada menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan masyarakat dapat masuk dalam agenda pembangunan daerah. Karenanya ia meminta setiap usulan ini dilengkapi dengan dokumen dan perencanaan yang jelas. Kelengkapan tersebut diperlukan agar aspirasi masyarakat dapat menjadi dasar dalam proses pengusulan serta memudahkan pemerintah melakukan tindak lanjut. Selain merespon aspirasi pembangunan, Sugondo turut memberikan perhatian terhadap kondisi petani di Limboto Barat yang saat ini menghadapi musim kemarau. Dan dirinya mengajak masyarakat tetap optimis menghadapi kondisi yang ada. Ia juga memimpin doa bersama agar hujan segera turun dan membasahi lahan-lahan pertanian warga. Di akhir sambutannya, Sekda mengapresiasi antusiasme masyarakat Limboto Barat yang telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan selama rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Dengan 55 menit saat ini dari jam 10, kita sudahi untuk sesi Halo RRI di kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Setiap jam 10 sampai dengan di jam 11. Dan saat lagi kami ajak Anda untuk memperbarui informasi dalam berita berbahasa daerah Gorontalo bersama Hasdin Daniel, tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulandalo, Botia Polima, Bandabandalo, Habali, Lo, Hulandalo, Habali, Uhiwalia, Metolipundo Botia, Tehasnin Daniel Watia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mengudulawa mengutato, Pamalenda kota Lohulondalo mamai mo pelai a UMKM uma mo kalaja helumo wolo perbankan i penjabat sekda kota Lohulondalo Nuryanto lo otanggulai mo kalaja helumo wolo bang beti hiango ode UMKM to umo pelai a usaha UMKM beti mai mo oro dawa ekonomi tohu ngola ianti. Nabo utie musi ohu ila lota okalaba. Alihu UMKM beti olai iyo. Wau ma mo saingia wolo uwe wolio ma. Kalaja helumo lo pamalenda lo kota wau perbankan mai onapa atilio to umo polai a usaha lo UMKM. Pohilelio ode UMKM mai mopo opio he mialo mopo ogagaha sililo UMKM alihu modata tamanga umotali.
1: Ayua. Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut, sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum. Pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena hati bida'a atau Khatib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.
0: Odu olo ito donggo olamnya tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Huta upilopoa kapulio lola iati musi mopatato tobuto. I Kementerian Agama Kabupaten Lohulondalo lopo ela modata huta uma lohu hewo pilopoa kapulio. I utie musi mapo hutuala tolo tula delio utanggulalio sertifikat tanah wakaf. Sabu wanudila otolo tula delio mamai moobutola. Odito olo huta upilopo akapulio odetihi wau huta upilopo alialio umalikuburu. Ikakan kemena Kabupaten Lohulondalo Iswat Abdullah Pakaya lo otanggulai tolo tula delo huta buti palalu daa. Anihu dialu tame mengaibu. Tula de lo huta mialo sertifikat buti mai mo jamini dudu tu lo huta tobuto. To umai mo popele hio tobuto la. Odeta hidi ma huta u pilopo a kapulio hu a mongurusi tolo tula de lo huta. Alihu dila muali buto la to u talutalu.
2: Tahuda lo mongo panggola. Wanung wa atatilo tabu, tunggu lo wohutio molo labu.
3: Kalau akarnya dicincang, sampai pucuknya akan layu. Artinya, pemimpin sudah ditaklukkan, sampai bawah pun tidak berdaya.
0: Odu olo, itu donggola miatia tuha bali u bahasa lohulon.

0: boli alo tolo tula de buti pamalenda to daerah to kecamatan ua pamalenda to desa musi a wota ti diopo to u mohudu wolo u pemantu lio mai buti ua luota ma mambo dongko hemo otapu na bopo li ua luota misikini dila mo otapu wolo wolo sabu dila woluo to tolo tula de ma ui tolo boli alo tolo tula de buti palaluda alihu upo mantulio me buti tuhata odeta pila tuju
1: lumanu lomo panggola
2: dila mao polo ia wanu dila owalia alihu tau dila hi ibi-ibia.
3: Jangan berjanji kalau tidak mampu dilaksanakan, supaya orang tidak akan mencibir. Artinya, janji harus ditepati.
0: Odu olo itu donggo lamia tia toha bali ubah bahasa lo hulondalo. Pamalenda Kabupaten Pohuwato mahiponyi matoa owo luolo babarang yalo topa patalialo sambe-sambe alpamartua Indomaret pila-pila laki salio ikadis perindustrian perdagangan koperasi wau UKM to Pohuwato Ibrahim Kiraman lo otanggulai u lo malam laki sauti alihu mo patato ba barang nyala buti dongko muali pemake mialo dila wau utie kokoli opa malenda to u mo po osala mati la yati u hipotalia ba barang nyalo pamalenda bongohi hiango ode la iati umai mo pola puru wanu bolo mo otahu barangi udila mo patato sabu pamalenda malo odunga mialo malo otapu barangi udidu patu tipotali mialo barangi u mo otopotala tamelolo pamalenda malo toguri olotahi popotalia ubilo-bilo he mialo pala-pala kisa uhe potalilio. Alihu nila malo ma mo otopotala to tau. Tabo ode olanto mo aami pohilelio upo obilo hula wolo utaliolo. Mialo musitula tepo. Dahalo barangi buti mai limbata to wakutulio ama kedaluarsa itu ju. Mialo uhe potanggula lio expire. Pohilelio odela iati umai mopola puru to badan penyelesaian sengketa konsumen mialo BPSK to Pohuwato.
1: Lumanu lomo panggola.
4: Bo odelo didi londo hulungo.
5: Seperti hujan dari langit, artinya banyak sekali.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo dabo ma apucu tanu maha bali pulitio. Pamalenda Kabupaten Pohuwato ma mopo otoheta kalaja helumo to u motalua uolopolo dulahe uau dupoto timur buti. Musi masa dia to umai mopo pele hio wanu bolo woluo umo ani. Kandis para wisata to Pohuwato rusmian tipakaya lo otanggulai. Polo dulahe uau polo dupota buti musi mai opadulia lo tamo aami. Kalaja helumo lo ta okalaba motalua wolo polo dulahe wau polo dupota buti palaluda. Huna salamati leo lo ta timongota leo to musiba umuani. Pariwisata olo buti musi debo bilo-bilo he to cuaca. Odeta hidihima tambati lo wisata to bihu deheto musi dilamo palongo to imato olo tahina oamao odeta ambati lo wisata. Musi mawo hiala potunu wau potuhanta wau pohile lio ode la iati u dilama omu makusa sabu cuaca buti bolo tumatumahu alomola mo bobo lia
1: lumanu lomo panggola
5: bo ode lo wulo dulage lo pomotio
4: seperti ulat nangka yang keluar artinya lincah dan gesit.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Terima kasih berikan Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Terus kita senamungkan kebersamaan untuk siang ini dengan mengupdate beberapa informasi dari portal berita online kami rri.co.id. Peringat Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan mencatat ada sebanyak 5.127 penerima bantuan sosial atau bansos terindikasi terlibat judi online. Meski demikian, masyarakat yang datanya terindikasi namun tidak terlibat bisa melakukan klarifikasi untuk pemulihan data. Disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos Tangerang Selatan Yasir Arafat, bahwa urutan paling banyak tercatat ada di Kecamatan Pamulang dengan 1.330 jiwa, lalu di Ciputat 1.029 orang, serta Pondok Aren 825 jiwa, di mana pada urutan keempat ada Kecamatan Serpong sebanyak 620 jiwa, Ciputat Timur 608 jiwa, serta daerah Setu sebanyak 377 dan Serpong Utara 338 jiwa. Data ini diperoleh pihaknya dari hasil padanan antara Kementerian Sosial dengan Pusat Pelaporan Data Analis Transaksi Keuangan PPATK dan masyarakat yang datanya terindikasi namun tidak terlibat dalam aktivitas judi online bisa segera melakukan klarifikasi untuk memulihkan data. Proses klarifikasi bisa dilakukan dengan menghubungi pendamping sosial atau mendatangi kantor kelurahan masing-masing, dan penerima bansos nanti akan diarahkan untuk membuat surat pernyataan kemudian melakukan penutupan atau penonaktifan rekening yang terdeteksi digunakan untuk judi online.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Pergerakan aktivitas gempa bumi susulan di wilayah Nusa Tenggara Timur masih terus berlangsung sampai dengan hari ini. Tercatat sebanyak 7.492 kali gempa susulan yang telah terjadi. Aktivitas ribuan gempa bumi susulan ini dengan beberapa durasi kekuatan magnitudo ya mulai dari 1 hingga 6,2 skala Richter.

0: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat dukungan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di Jawa Tengah. Dukungan ini dilakukan melalui pengerahan mobil tangki dan hidran umum sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Dengar kita jeda untuk pelaksanaan salat zuhur hari ini pukul 11.53 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Lens dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa LAS unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. LAS bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih LAS Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa bagi tim Austria juga dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas. Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. LAS menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. LAS akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
1: Yes, first and foremost, with the win because
2: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
0: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
2: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
0: Hasil ini

Masih dari Liga Inggris, Manchester United terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin, gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yori Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Rizky.
1: PBT sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Riono Suke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini, Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin, unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karis Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2, kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3, dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya, sama-sama yang motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Informasi dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Sukarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Sukarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Sukarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Sukarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Sukarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Sukarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19. Sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenie Kenly Ryu pada nomor speed relay putri U17 serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuh Yibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi. Agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar. Rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat lonjakan kasus asma dan infeksi saluran pernapasan atas di tengah kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Kondisi kabut asap ini terjadi akibat dampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menyebabkan kualitas udara di Malaysia juga ikut menurun. Menteri Kesehatan Malaysia melaporkan bahwa sistem pemantauan Sentinel untuk pekan epidemiologi terbaru, sistem ini mendeteksi kasus asma melonjak tajam sebesar 259%, sedangkan kasus ISPA meningkat sebesar 124%. Kasus konjungtivitis peradangan selaput lendir pada kelopak mata justru mengalami penurunan sebesar 7%. Sementara itu, dirinya juga mengungkapkan bahwa 7 wilayah Malaysia telah mencatat angka indeks polutan udara yang berada pada level tidak sehat sehingga minggu waktu setempat. Ketujuh wilayah ini terdiri atas 5 wilayah di Sarawak, yakni Serian, Kuching, Sri Aman, Semarahan, Sarikei, kemudian 2 wilayah lainnya berada di Kedah dan juga Taiping dan Perak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, kepedulian terhadap korban terdampak gempa bumi NTT datang dari berbagai penjuru Indonesia, salah satunya dari Sumatera Barat, di mana pemerintah Provinsi Sumber mengirimkan sekitar 2,12 ton rendang sebagai bantuan pangan bagi masyarakat terdampak bencana sekaligus para petugas di lapangan. Penyaluran bantuan logistik ini dilakukan melalui dua titik utama, yakni Posko Logistik Nasional BNPB di Labuan Bajo dan juga Kabupaten Manggarai.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Dengan kita selesaikan untuk sesi ini, saat lagi kami ajak Anda bersama oleh Pak Kuni dalam Gorontalo Lipu. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, celana jeans lahir bukan dari dunia fashion, melainkan dari kerasnya hidup para pekerja tambang emas Amerika abad ke-19. Tahun 1873, seorang pedagang kain bernama Levi Strauss bersama penjahit Jacob Davis menciptakan celana kerja super kuat dari kain denim asal Perancis, Denimes. Masalah utama para penambang saat itu adalah celana yang mudah robek. Solusinya revolusioner. Paku keling logam di titik rawan seperti saku dan jahitan. Warna biru dipilih bukan sekadar epi, tetapi karena pewarna indigo mampu menyamarkan noda lumpur dan debu tambang. Awalnya, jeans dianggap pakaian kelas bawah, kasar, dan tidak pantas dipakai di kota. Namun segalanya berubah saat koboi, buruh, lalu bintang film Hollywood memakainya. Dari simbol kerja keras, jeans berevolusi menjadi lambang kebebasan dan gaya hidup global saat ini.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: lo momo panggola. Taluhu dila mo otame toto ango, ila dila mo otame polango.
1: Air tidak dapat menawar haus, nasi tidak mengenyangkan, artinya menderita kepedihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah itu boli nonggolo dudung gaya toh hianga butia ju toton lola deo hakulo Allah subhanahu wa ta'ala. Pebetan lo untuk mola ode talulo Allah subhanahu wa ta'ala tohipulo utungkulo tosa ati butia Allah subhanahu wa ta'ala donggolongo himei olando hiango umopo oli momota tubo ode olio Allah subhanahu wa ta'ala mopo na oto to nulola upilo ahulio wa umopo pele hio mialo mopo olaminga toto nulola udilinilio. Salawati wa salamu bobotan luon to mao ode nabindo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal banta mao ode ongonga la alio mongo sahabatilio wolo tonulata lo dudu ahihilinga lio duando tima-tima manga syariatilio. Syukuru itu dong kalau oto dua umur syukuru hiang dong kalau oto dua. Insyaallah itu amiyati ada boy sehat tiahi kuat tiahi orjiki atau dulahai botia. Tunggu lo mola akhiria wa utipi aminia amin ya rabbal alamin. Mongo dula mongo tato wujo botia donggolan tolantongo polo dulahai odie pohilelio ode lanto ulo laita isi isi hali dilamu palongo wau dilamu milaya. Donggolan tolan tongo polo dula he odie, dula he donggo tingga-tingga, dula he bo pala inga, dula he bo pala ingalo, pohilele ode olanto u isi-isiali, membidu ode u mopombu, membidu ode u mongongoto, membidu, wau dadata tadi amu otapu talu he beresi. Nya, indobaido. Ode tadi lah mau otapu tadi du masusah talu he beresi, ju muali mo pelapur mete ya to Facebook mialo to TikTok nya.

Kecuali itu radio ya. Karena mati atau utotolu dia ju. Itu radio atau Facebook atau TikTok. Muali mengohimai mokomontar mai. Tapi harus jelas. Ya. Dia malu. To'olami, to'olami atia dia ataluh beresikun to'olami atia itu tak utonu. Karena dia dipompat atak olami atia kampung undo. Mialo u ilo moyan do. Dipo ilo patata olami atia da uito beto harus dilengkapi. To desa. To olamiati atau desa Odia, kecamatan Odia, wito supaya jelas, ya. Bok to olamiati dipo jelas, wito. Karena mau tolong media tiali, jum mesti mau patato, ya. Indo itu, an dalam patato keke, ya. Indo itu jo, indo itu, poli wanu membiru mau pobung, po imato abo titil lah hebati malo heheng umu amila. Tidio bo odeta bolotonu lama poma iya lututu hau. Wan muali tolola pomota. Dia bolopo ito hutulu. Mo andulu. Dia bolopo ito hudu ito. Malimu ito. Indo resiko lio ba ito uito. Poli wanuta odunga lo panyaki. Hua. Hua pe ipelakisa. Cek kesehatan gratis. Yo. Alih judi lama tapalalo, wito, wito sebagai pembuka nguhilaya udongo dulahe bo pala ingalo, bo lililinga, bo tingga-tingga, dulahe bo toimbu pulu, di mana leo itu ju, udah di Indonesia malah, matahari panas sekali, deh ulon dalwa mota, dulahu mau patuda. Dulahu bo tingga-tingga, dulahu bo melilingga, dulahu bo pala inga, dulahu bo toimbu pulu, dulahu bo ngiong-ngioto, dulahu ya, donggo peta-peta oju polo dulahe full hang ya, ngopo gagam latang kuliah ngopo peta-peta o full hang wow boti goloju dupoto, timur donggo wade-wade to timur jo da ido beto donggo wade-wade to timur pohilelio odetamo na odetam batilo wisata tidiopo tidiopo tamo na ode bihu deheto nyo ta ode deheto pohilelio jo musi de bota ati to aturangi lo wisata beito nyo ido beto. Odito olo juan tamona aboti ode bihu dutula, ode hu idu, ode uolo, i de toto nulal ma. Indo beto, i musi juma isi isi alilo ma mulo mulo. Yo, ja boloto nulal ma apu ma iala aboti lo tulu. Yo, ngo indah mola ju umala apu, apalagi buti, buti delo, delo to lupo tadi. Huh? Timur uti pa, yo. Uan uan mongo banggola itu timur itu monga. Yo. Edem butuh tiap balung heli. Ya, wallahu alam bisa wab dah boleh tolong mengom banggola. Jo, boleh maafkan lahir dan batin. Dah itu betul. I, dah boleh masa tiap betia itu mah mau poti tipu doa. Odeta tonggo mau ludu. Tonggo mau ludu. Itu betul. Tonggo jangan diartikan jongkok. Tonggo-tonggo mau ludu. Jangan diartikan jongkok maulid. Jangan. Tonggo-tonggo mauludu atau mau mauludu. Tonggo itu awalan. Artinya dia lebih dari satu yang melaksanakan maulud. Maulid. Indo-bedo. Tonggo haji berarti lebih dari satu dan tak terhitung jumlahnya. Itu tonggo. Jangan diartikan poli jongkok. Indo Bali, Indo Bali, lanjut. Nah, tunggu-tunggu mau luduk boti, ju odeli imam ju mau poti tipu, mau pohangat to dua ju, potala debo ma mau to dua rahmati umat tuhu talio mai didi. Amin ya Robbal alamin. Elepun ripodilu alipe amin ya mota ju. Yo, itu betul mah potiti pu ode mongo imamu, mongo imamu juga betul botiatahipu doa beti, ya itu betul juga nanti ada mongo doa,
Ya itu karena beti dia mau lo berdua beti tanda tandanya walau bawa tanda tanda lo didi mau tua to dah waktu enggak yang belo lupa to tunggu lo dulu hubung yang nyo to nyo nyo dah walau maaf walau ti beti i beti juta boleh inti hui Ati apa ti mandi dua tamia undangan. Nyo, ya undangan jawab dikini pemutam ngilu kopi yang mengakol mengi. Nyo, ya undangan mau dikini tiju walau maaf walau. Nyo, walau maaf walau. Saya itu di dusun Perintis desa apa dulu? Eh, melipat alat kiai. Astaga, walau maaf bunda. Di dusun Perintis beda monara lotihi piro potambangi otok dalalo timak do tolimutu tambang-tambang otok dalalo yudo nabo bentuk lio bo odelo bentuk loa lima mona to Perintis Melawi to Perintis lo kecamatan Tibawa utiei jauh timak tema oh yo dusun Perintis siapa dulu? Dia siapa yang pada dengar itu? Wido, pilih pertambangnya bentuk lo pada lo bentuk lo alima bido. Menara lo tihi. Indo bido, wau patao, hinda yang amai kukis, wito kolombengi pak. Ribuan bido kolombengi hutan dan yang ada itu. Wido, ada lo berarti ada gue malam muntah lo saku siya Allah tihani cu. Bahkan lo tabu. Pemetalo saku sia ribuan berapa puluh meter betelang langkato beido menara itu menara beido uang malim botulak data atau dah bubut titil buti kolombengi boleh hindai ngam untuk itu itu ribuan kolombengi itu hindai ngam itu to menara lutih beido ju nda beido pilih hutul ngole model lua lima tinggal bo gaga behel itu menara apa pak Indo bedo, totihi di dumal pokolio alo. Totihi umat di dumal pokolio alo, bo wito. Ejo, mati ama. Desa iloponu Ente. Do, to isi mumona lewat ke sana itu, kecamatan Tibawa. Ejo. Milut batalati ya. Ejo, desa iloponu. Bodusun dia, bol maapu bunda. Bodusun dia, wah. Nyo, Allah abu Allah Allah tiju mengutlah mengutan to. Indo bayi tuju, bayi to. Molante to molan bayi to. Tapi dia agak masuk ke dalam. Nya beli mobile mak bayi to dia petanjakan lumayan. Nyo, nak botala mau tarik gas. Indo titieli. Ya, nah itu. Apalagi mah mualingai tuhu-tuhu taiju wow, putu-putu oloihi tio. Putu-putu oh dia putu-putu. Putu-putu aju mengolehi. Mengolehi putu-putu oh. Bok tiali ju. Alih ulun talok bok. Alah putu-putu oh. Badan kok itu lo lo. Ya. Ya. Wala maaf wala. Nah beti aju. Itu ju. Lala botia mauludu botia ya tapi dia bukan lombengi ma nunggu botia tulu molu oyo tulu ompongio o kaca lagi wah den de ya iyo de tulu mai de lala mulonu dia den de unjo Bolo ma, ne mati apa olo dong ko de bolo po olo buti ma de botia o de pacebok de Facebook yang punya nama Delvira Sahrin. Assalamualaikum Pak Kunijo, waalaikumsalam. Lanjut lagi Pak Agus Labaco. Itu main Pak Agus. Jo. Angku Deltie. Jo, lanjut. Pak Agus Labaco, yo odu olo malu la minta salam ulo ati ya. Uya lanti alo ula itu. To linggula didi to desa Cempaka Putih didi boso bagian. Itu jelas. Informasi yang jelas. Itu. Yo odu ola apa data. Betul to linggula alhamdulillah jo.
sebagian itu to desa Cempaka yo de bomal de di potalaju bolma tupala melo di ode olang tomai butia yo. Terima kasih informasinya. Di itu mau ngasih informasi to desa Cempaka Putih yo itu toto lingkula itu lengkap dengan paretnya supaya jelas tahu dia hintu-hintu ah. Di dalam bukti, anu mohon to mak bukti to Facebook, mak bolo innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti dia tak duduk tentang Thailand, dia akan botete atau udu, dia mesti dia buat duduk, mesti tanggul lor Thailand begitu. Dah tahu je lolo. Film apa tak? Itu sahaja. Itu enggak apa buat udu mian lor botete bukti uilate. Pasti oh, pasti. Harus jelas. Bolo maaf bolo. Ayo lanjut. Bolo dua lah pau data itu informasi dari Pak Agus Lamaco. Betul tutul linggu lah juta desa Cempaka Putih. Ya. Nah alhamdulillah ma lo deh di ditemu lah. Petala de ma tu pala le media me amin. Pe amin ya mo tak wito eh. Ayo lanjut. Oh, nanti pemol lo po yohun aku. Mutango. Lanjut pasal imnusi jo assalamualaikum bakuni jo alaikumussalam matonu beti lo mandang ulangi dulahu madadata pilomulo malo popo wate to ngerti to lambi-lambi ma hipololo ngua dung ulo tidungo pao ati olo jo nutula ma hepohehenguan dia beli wita hati karena mau patu oh memang mau patu itu dia boleh tolam bilang biju malu kau mahi pololongua indo hati juga memang tidak ada harapan untuk anu medo hinda wah hindali lambi hati donggo malak mati lumuhu matuhu tuhu mati lumuhu nah itu matuhu tuh hati malololongu jo malololongu meuti kata yang sudah asing ini pak ya terima kasih betul damai mo ya itu kata yang sudah asing ini itu nah anti betul lampi dongko epa apa tak tiali jo atu bom de word dan udah de pilih to de wa ulah eh jo kan dongko muali ini kan di muali kasihan belum de sapi de batane eh ti olong yo insyaallah jo timato to lingkula malih didi to Cempaka Putih. Yo. Lanjut. Pak Rusli Pak Utina. Jo, bolo odu ola pa odata umale i amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi yang punya nama di Pak Agus Labaco. Jo, sama-sama kun. Jo, sama-sama olo. Yo. lanjut. Ma wolo titi Pak Haidir Jo. Inden baru muncul lagi. Nyo, oh sibuk menghilang dari pale, akan oh dulah uti, anu hilang lemas susu kali ya tumbang balo didi. Nyo menghilang dari pale uti mah, gampang bos satu hari di pahai di moeng paleti, sudah belum masih napolo itu olio. Nyo, mondo oli pahai dirjo. Timahu idu ma bilo hela sakula jo hu idu ati ma bilo hela sakula ti inna olo juma lo hehengu ito ma lo hehengu ati jo ito ba ito ma lo hehengu bodahan ati ju bolo oporti alo tulu ito ba ito ngunda mala mo hulilame ngunda mala mo hulilame uti inna olo ju buti ahu idu bilo hela mo idu jo patak ju buti masa tiap buti mama pilih main masa kulati. Yo, berarti malu hehengu ngamila wito eh. Tabo, telepon lu cuma ilo hengu. Malu bibi hutna dungio. Pilo mulu beto-beto tanaman pohon itu tidak pasrah pak. Daunnya berguguran tapi akarnya menjalar. Wa atalio mau nonao. Karena dia mau lo hetaluhu. Nah itu, wah antelio, topolok dulu itu wah atau monona apa? Tidak pasrah. Dah lo itu bola buta lo buti pulau mulu dulu aju.
Yo, indo indo. Hulu mati apa tu pat? Hepot lah hadungnya. Tapi buat telo nak nak apa? Yo, ada dia boleh mau ditolong dia di dingo indo melat dungi yo. Karena mak ilu duhe ngawa ata. Yo, bal maaf lo. Gitu lo. Lanjut. Pak Agus Labaca, yo, aduh Allah malai amin mai. Lanjut lagi Pak Rustam Suningo. Yo, assalamualaikum kuni. Yo, waalaikumsalam. Pertama madu lo mau ludu. Pertama madu lo mau ludu buti boti. Ma modeh didi bolo salamu ode li guru iron totupa wauti opa jais to. Mulati pengpe. Terlihat jalan sebelah. jalan Palma. Malo hualingai upat hulati onjo jo jo. Indo beto. Jo amin. Patala dua lo tah tongko mau lu dubo tiju. Indo beto. Ma witol ma pilo pomulo mai lo ati andi. Ode mongo imamu. Jo amiatia ma mo potiti pu mo hile ju. Po potiti pu ama. Jo. Popahangan sama doa umuh hile didi. Jo. Ndak baik-baik jo. Jo bala dua lapa o data beti. Karena beti maati pelele me lipa. Lipa hadir. Joan bohu idu masa kulati. Nanti idu mau idu. Jo jo. Bila me lipa salim nusi jo. Ampala poto lampi mahe mololongu. Jo. Pengaruh lo batulah ati olo. Wan mati lumuhu ati. Ati olo. Apalagi pak kata dah mangu jo, iya, insya Allah juga mam, mau duduk awal mai. Nah, itu betul jo, betul dong kau mau duduk di mamo, jo, mamo hile, mam pahangat atau toli, toli, tomongo imamu, iya, itu betul. Watia udah TikTok lah, kalau maaf watia hati tetete atau utotolu, tetete atau radio, tetete atau Facebook, tetete atau TikTok, dah bilang itu. Jo, di TikTok, wan malongolo ala adi watia to TikTok wito, wan ulongolo ihi watia, ah wito di Facebook. Jo, mantono yang punya nama Pivina, halo Pak Kuni, halo juga, yang punya nama M Rusli Mono Arpa, dia boleh tima, tamonto Bogor. Jo, assalamualaikum Pak Kuni, jo waalaikumsalam. Bogor siap. Saya suka dengar bahasa Gorontalo, jo. Olo du ala apa o data. Adeli pa Rusli Mono Arpa to Bogor. Hiam bolali Bogor ju kota hujan. Debo mo rasa wapatu. Apalagi to olam to dua musim. Musim panas deng panas sekali. Wuna no wau. Mau itu lo aja mau keluari. Mamal mo itu mo. Nana. Jo, kalau doa lah pada data dari Pak Rusli Mono Arpa Ati Molato Bogor, kota hujan. Jo, kota hujan. Dek lu tuang lo hulu hati atak. Jo, montoli pun mau patuh. Patah lo nak de Bogor. Memang, lo rasa latihan memang. Mau tulu hebat, jema popon awak buti AC yang belajar pakai AC, jumbo pantu bolo. Mampu potong lo tata lama itu toh wali tiwa mali bayi bolo es batu bolo maaf bolo jo bolo dua lapa o data bolo salamu beti ada yang mengol tata to Bogor tijo jo kakak ige Bogor lanjut yang punya nama Ronalis Ibrahim ui jo ui ganteng sekali ti om ini am salam sehat salam sehat om jo. pengaruh lo kamera poli ini ya. Jo, terampil kamera ini bukan cerita sombong uti, mahal. Bukan cerita sombong, sekedar info. Belum. Alo. Kamera face, bro. Kamera face. Cih, mengaku. Lanjut. Yang punya nama Pina. Pak Kuni salam dari Tridharma. Oh, Tridharma. Ya, makasih. Yang punya nama Andika. Halo Pak Kuni. Debo sotua, iya itu wajar yang namanya hidup pasti menemui tua. Nah itu, medelo orang alda lo oleh pola model gigi palsu. Emang jo, alhamdulillah watia
donggo iloh yali umur haya-haya udonggo menikmati gigi palsu. Itu begitu. Ya, itu begitu. Ibu dalam yang menalo lelemi elat ibu dalam gigi. Petala tiada bermakna menikmati gigi palsu. Dalam artian mau tahu umur haya-haya pak. Itu maksud. Lanjut. Yang punya nama Andre Yusuf. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama bos sampai di situ. Hi, matul buti Facebook buti. Buti mak. Jumu umar dah ada. Yo. Enti buti lo pulih satu tahun tahun ni. Tadi Pak Rustam. Jo. Nah itu betul jo. Dia. Tunggu mau lu dua dia tetot teya. Buti atur wa mau piyah jo. Itu betul. Wanu tingkap bodoh, enggak de, teleponu tuju tidak awal tiulial, dia pun dia mau tampu, ya, karena itu wanu kalau mau nak ode desa mau nak ade tonu pasti tidak awal tiulial, dia pun hinta, dia lo kukisi, jo, ini mau dorong kau malam minta kukisi, to ungu itu pasti, itu pasti, jo, nak itu anda lo, anu donggo si Pak Rusli gubernur anu masuk ruangan lewat ada melata kukisi mau masuk di ruangan gubernur mati ada melata kukisi mah dutu nya belum apol mau kepala dinas mau ngatur talu di gubernur ih lebih kau apa belum apol ya. Itu. We utamakan buti ati talo dikili. Ya. Talo dikili begitu. I karena ati ilo-ilo nua semalaman, ilo-ilo langa seharian. Itu. Ati udi dikili. Tak itu. Elebono jam 4 tak alan tolo hitang kulo. Lio kita duduk saja menikmati. Ya, no bedo. Tinggal lah. I, pasalah dah bawa teh dah lebar kati jo. Ya, apalagi betul kuki si. Apa tak buat tinggal? Iki askar DP rasa. Woi, rasa atau barakat dia oh hilang mamu. Uha mam teh to. Uha malam teh ti barakat iba dia rasa. Yo, no ati 47 lo bawa ude de kuki si betul tu. Ya 47 de barakati. Yo, itu ada yang is bu bagi ni. Patah tinggal tolak dia mak. Ya. Angku diam tuli angu eh di diki lotok dua meter dalam mutihi umat di luar lemia apa tak ah am dia asukuru amula dia asukuru uamu asli itu amula dia asukuru uang ya itu ya benda lanjut angku tak tahu nih tiba Andre Yusuf. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama channel Pinogu. Gitu eh. Assalamualaikum Pak Kuni. Salam kenal dari Pinogu. Dia pilih tiba Pinogu Pak. Channel itu Pinogu. Di Donoga o radio to Pinogu. Bo itu polia nggak tahu polia. Pojago-jago. Itu Pinogu tinggal-tinggal. Ya. Atau malu nabuha. Tinggal malu jago. Mpun jago-jago. Nah. Bola mampu. Tidak betul hati ya. Lu tanggul lalu tak belah. Ya. Bola mampu. Bola dua lapa. Datang Pinogu. Ya. Ya itu Pinogu. Oh ada channel di Pinogu ya. Ya terima kasih. Lanjut lagi yang punya nama Antan. Halo Pak Kuni, salam dari Gorontalo Pak Kuni. Gorontalo Lautono. Yo. Lanjut yang punya nama Ida. Tikuni macam baru bah selesai dia da akaji potongan lohuo mabo ani-ani ngada ganteng kuni. Tono buti ane-ane ngok ada lihat dulu bahawa enak aku, lah, tolong ngak buti lah aku latih buntung sama tu, tima pun perlu mula-mula to kami latih, tono buti lah kalau ane-ane ngok aku, aslinya, nyo,
aslinya itu jauh malu ani-ani nganti dia mau apa perlu mulalah dia melatok woto kamera itu pun tunggu mata hati. Wah apa melatokan berarti belenti itu eh jadi itu ada tau ini kau tak tak ida eh yang mahu tu adita. Awal mah bol asli itu eh dia luar ni ani ngati nana eh dek dek pol malu lah temu tapi itu eh tunggu mata hati mah belali. Malay biu asli witan aku eh, belum mak buol loh. Adi lah Allah. Wah, lay palma di mak witan anak mama silotiria lim eh mak. Manjo, eh lanjut, saya ke Facebook yang punya nama Dul Kuni sekangen dengan suara hujan jatung di seng. Inti sih, inti. Ya, muhile dua itu. Ya, jangan open dia. Maha paling mu tahu ala-ala bi juga bos susah. Ya, maha paling ala-ala bi. Hulung talu alo moda. Ya, lamiati ya. Longgo itu ya takawasa to umu amilala. Itu ya ta mula mahetutu. Ya lo umu amilala mahaluku. Amiati amamu potalu lo dua. Potala debu mamu otto duo. Rahmati umatuhu talio medidi. Amin ya robbal alamin. Itu saja. Itu. Nggak apa lia mau tahu itu. Nggak apa lia sih. Dia pali apol anjak bangang ngola. Awalo ma abolo jubolo ma apu jo elanjut di maris pantan jo odu olok malam eta salamulawati olok malai amin mai yang punya nama jenggot naga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuni buah hangga itu ya. Wah bulan ke betul sama mau tato, yo. Itu buah hangat itu langgul lalu bulan ke, yo. Pohualingai bulan ke, podah metambe tolang ke, jo. Itu juga dong ko helolohulohati ya, yo. Tilanggul lalu bulan ke betul, itu penamaan untuk beda karena jadi buah hangama apa wanu maulo talo maraju umpamanya putus cinta di tengah patulo dulahu patalo hualingai lo pio ulangi karena ulo hualinga bulange itu kan mungkin itu penamaan apakah demikian dendali. Ya, ikilangnya pun sama-sama naku eh. Ya, walau maaf walau. Yang punya nama Sulaiman Tobamba. Assalamualaikum, bakuni jalaikumussalam. Delor dong kamu dehudi di botikuni. Insya Allah. Ya, insya Allah ju. Indo. Mam itu mampu talo doa. Ya. Lanjut. Yang punya nama Revita Sari Haruna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Kuni. Halo Olo. Halo juga. Halo Olo atau halo juga ya? Dia boleh Olo begitu Jo. Jo. saya ada TikTok. Yang punya nama Adan. Genteng. Ilo ngama genteng naku ya. Genteng tikuni. Mabulali. Ganteng apa dia? Genteng. Mabulali. Ilong doa ya indah lanjut yang punya nama Pasisa jo tipa sisa tono utilhat tipa sisa atau tipa ade ya wanu tipa sisa berarti nama pulita papa yang sisa berarti yang paling ade indo bedo wanu tipa ade tak oluolo tato ita tali pasisa. Yo tato ita tali pasisa beti pati tipa ade. lanjut. Yang punya nama Yusuf. Sehat selalu wakoni. Jo amin. Ya Rabbal Alamin. Yang punya nama Rani Satomban. Saya mau menyanyi di RRI Utip. Boleh. Di pro ampa
Tidak ada dangdut, tidak ada keroncong, ada lagu daerah, ada. Ya, tapi so termasuk di komunitas, ya. Ya, kan masuk di komunitas, komunitas saya ada. Ya, komunitas Kopsiari. Tapi kegiatannya bukan nyanyi-nyanyi. Ya, kegiatannya bakti sosial, bakso terus. Ya, nobendo di panti asuhan, panti jompo, ya, ode janda yang tidak produktif, disabilitas, itu-itu, hitanan masal, insya Allah September uti, beat masal, insya Allah walilio, itu-itu, lanjut, muali tatarani, muan, silakan mau menyanyi. Yo, kalau menyanyi keroncong, pilih saja lagu Bengawan Solo. Ya, Bengawan Solo riwayat muin. Begitu. Lebih contoh lo menyanyi Bengawan Solo. Lebih contoh begitu boleh ya. Ya. Ya, dia contoh itu bukan sekadar contoh. Ya, lanjut yang punya nama Cindy. Pak Kuni menyanyi dulu soalnya tiba Kuni pe suara gaga. Allah, bodikili, bawa mendikili main saja. Enam mendikili itu, ya harus butuh napas panjang pak. Ya, itu baru semalaman teriak, tapi jamu poyo itu yang saya heran. Saya bos saat mau menyanyi saja sedua lagu, setidak mampu ketiga kalinya itu. Tapi itu orang tamu di kilibet, memang boleh, memang tinggi itu vokal itu, gagah. Ya, saya itu menikmati berapa oktav oleh ibu ti. Tapi, dia mau tawar dupa lo buku betul uhepo baca di Mongolia. Dia mau tawar dupa lo, itulah dia lo alami mau ahami uwito. Abu yang lagu itu yang bagi saya susah. Memantang betul suara betul jo. Indah bilah ibol di polo itu mampu itu apa sih? Tapi asik orang yang menikmati, orang yang tidak menikmati mau tunggu bulan kali. Ya, indah betul. Ya talion walau penguati all tahu all tahu di kiliau di. Lanjut. Yang punya nama Asri Yulan. Apa kabar Pak Kuni? Baik. Lanjut. Yang punya nama Rani. Orang Gorontalo tapi tidak tahu bahasanya. Saya obati. Rani Sulawesi Tengah Palu di Pakaya Om. Gimana maksud itu? Jojo oh di Palu. Hama di Palu ini Pak. Ndo. Orang Gorontalo ya tidak tahu bahasa Gorontalo itu karena apa? Bahasa Gorontalo sudah kurang di dalam rumah. Itu. Indomedo, mandi duhi pop bahasa lo Gorontalo tok dalam bele. Yang berikutnya juga perkawinan antar suku. Ndo. Sehingga di duhi pop bahasa lo Gorontalo dalam iyo. Yang berikutnya jama apa bahasa lo Gorontalo tinggal liu madi dumali pok bahasa lo rahasia. Tiang udah mengakali wala hati. Dumali pok bahasa lo rahasia itu. Dan tiang udah mengakali. Ya. Ya udah betia. Boloti. Pok baca boloti. Kita lo Gorontalo. Gorontalo pride. Ajo. Omulah mudah hudi di pakuni. Wallahu a'lam bisawab. Tinggal de tutu tamu tota. Dabo itu tama mau potaru lo dua. Ode olio tak kawasa. Lanjut. Yang punya nama Abdullah. Ma mau dikiri tikuni Jo. Hemo po olato. Bukan jadi ahlinya. Tapi sekedar tahu. Walau uti. Apalagi betul dikiri. Tadi kiri. Ada yang berbahasa Indonesia pak. Ya,
Ada yang berbahasa Indonesia, tapi lahulio lahulo mi'raji. Itu yang kita nikmati. Itu wartawan tu kan, itu kan mengerti. Itu saja. Bepin bawa itu dengan teman tak. Oh, berarti ultimat. Oh, diam. Oh, di. Bepin bawa itu saja. Indo. Kan dia tahu itu. Karena apa? Memang penyebutannya ini tidak jelas. Karena penekanannya pada huruf vokal. Wanulai dunga to'a, pantang-pantang ko'a. Ampala bo asalam ju, bo asalam. Pantang-pantang ko'a. Njo, pantang-pantang ko'a asalam. Medunga to'a, asa. Kan o vokal teto. Mehlu dulu, asala. Mehlu dulu a teto. Huruf vokal kan. Lo bakal mi ipantang aja uti ngol harkat yo ngantong adi bo matarit le sukun 5-6 harkat ngawe do panuto tadi kilo lah tanggulan lah di to yo abal mabul aja lo cuma bertanya yo ma walau ti Ebelo dua lapor datang tipe Pak Abdullah. Lanjut lagi yang punya nama tipe baca bolo uti. Ujian pampat tata adi bolo pam bolo ma bolo. Lanjut yang punya nama Ermanjo. Halo Pak Kuni. Omol luar polo didi nak aku wah. Nak itu. Wallahu a'lam bisawab tingkat dia ya tutu tamu tota. Dabo itu tama mopo talu lo dua ode olio tak kawasa. Itu lanjut yang punya nama Mas Kundiko. Salam dari Telaga Puncak Dulamayo Pak Kuni. Telaga Puncak jauh tu Dulamayo. Ya. Nyolol ati to mala ati pilo mulo ei. Ya itu pilo mulo tu Dulamayo lol. Alia ngolo aku tu. Lanjut yang punya nama Thomas Yusuf Kuni sehat-sehat selalu alhamdulillah. Yo. Ndo bela alhamdulillah. Lanjut yang punya nama Sutrisno Sumoyong. Ya, dong itu palsu. Iya, alhamdulillah watia dong ilohia lio umur haya-haya menikmati dong itu palsu. Yang jadi pertanyaan itu walolo jam hile dua. Itu watia mau syukur bala ilohia lio umur haya-haya menikmati dong itu palsu. Wanu itu jam hile dua. Oh, bapa wali ngelati ada lado. Lanjut. Yang punya nama Adrian. Yo, aduh Allah yang mengikuti. Ya apa ini? Saya yang tidak bisa. Ini tulisan apa? Ya lanjut. Yang punya nama Listi Tommy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya nama M. Rusli Monoarpa. Pak Kuni, saya tidak bisa bahasa Gorontalo. Karena orang tua suka kutimulu. Mau kuti di mulut saya kalau berbicara bahasa Gorontalo ati Allah ya. Anjo karena itu yo Allah tiak Allah dito yo minta belum maaf walo belum maaf walo Allah tiak Allah dito bahkan to SD itu kurang orang berteman dengan alamiah tiak muhta to indo itu belum maaf belum mengamik jamu taman yang teh pemulaiwa itu kan. Ndak itu, kami zaman taman di Altah Pemulaju, di itu, bukan kemauan untuk belajar, ya kemauan untuk belajar, karena saya menemui keunikan itu di Mi'raji, menemui keunikan lo bahasa Luhulun tadi di Mi'raji, hah? Kenapa dia bertuliskan Arab bacanya Gorontalo? Di situ penasaran saya pak, jo, itu dia pengakal pak lo, wanu tulah du Arabi, pak baca lo Arabi. Tapi untuk itu lah dua Arabi pun baca Luhulun Talo. Penasaran. Walau uti, tahu. Walau lompok baca uti. Tanpa guru. Ya. Itu pun bila malah dia. Memulak dek bolilio. Tima odal. Oba. Oh, bodi buti umpok baca buti lo mei. Ya, lompok olah talo hilang. Ya. Bola mabol. Di situ. Daripada molo sikola le dia lu sikola le utima buku lo meraji sikola le pa wate hipo meraji lo tapu sikola halo yo do da le to ton sikola lo lo to ton yo wate lo pa rusli e baru si wate ada pakuti yo olo walo ali ajusma
Piloti umi tu tunggila teh wala beti-beti mamokan bebea auditi. Hai piloti umi tu tunggila. Udi namo malah mokan bebea beti tali. Ah wala maaf wala di. Sampai ini yang nama ini yang tidak jelas wala maaf wala di. Saya lewati. Ya. Yang punya nama Adrian. Salam dari Toidito. Lanjut lagi. Yang punya nama Listi Tome Pakoni. Salam dari Puncak Tambang lokasi 18. Puncak Tambang eh? Lokasi 18. Banyak mas di situ eh? Banyak hulawa eh? Yo. Cuma itu talaga. Dia lu tak mau hulawa eh? Cuma talaga. Itu ngok kampung hulawa. Yo. Ngok kampung hulawa ju. Cuma itu talaga. Lanjut yang punya nama Julkifli Liputa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuni uluti moga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi yang punya nama Papa Iqbal. Ya itu mengikuti. Jo. Siapa lagi ini yang punya nama Lian Bahtiar? Sudah bergabung. Jo. Walau dua lapa odata, ma walau ti, waktu yang balik pada Facebook, walau lo pulita Andy ini yang punya nama Farina Ina, yo, walau Tiali kuni, Tiali, yo, Tiali, Tiali, di Poliama kali, yo, ya, lanjut yang punya nama I Mirsa. Assalamualaikum. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakuni saya rindu dengan hujan ini. Ya, berdoalah. Berdoalah. Itu yang paling afdol. Ya. Ya, yang punya nama Pak Agus Labaco. Turu sikun jepit to Pak Agus eh. Otalati ulang tahun lan to buti to lala buti otalati ya. Pencapolen to mata lati ya. Jawab itu boleh ulang tahun itu jawab itu saya. Yo, tanggul yo Agus, tidak mungkin nanti ulang tahun di Pak Agus seperti itu lala beti itu pasti. Yo, maaf nuh itu tanggul lo. Yo, Allah maaf boloh. Lanjut yang punya nama Bapak Iqbal. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Salam dari Pak Guyaman yang punya kompleks pabrik gula. Di situ eh. Jo. Begitu. Buti-buti ma'ami hati to desa apa dulu? Makmur abadi. Ya. 3 minggu lalu tau. Ami hati to malah Pak. Siaran langsung dari sana. Untuk begitu. Hatam Quran. Jo, itu pilih tu itu makmur abadi itu. Jo, lanjut yang punya nama air mancur. Kuni delopo dikilipo openu ngobarisi. Dunga helami anu muali. Jo, nunggu susah yo mau duduk amati. Itu jangan assalam, assalamu itu jo. Itu betul. Menolak. Nunggu menyesuaikan Allah betul ju, ya. Nano anu Allah ulum meraji, oh jo. Karena mati Allah tiap mati mak ada dia adalah ulum meraji, jo. tidak gampang apa atau tu lama, oi, jo. Lanjut, yang punya nama Jul Kepilih Putra. Assalamualaikum, kuni alhamdulillah. Walau sudah 3 tahun tidak menanam padi, tapi alhamdulillah masyarakat matonung putih pak. Masyarakat di petilung kula yung buti apa ya tandong kalau tiolung atau tu anu tiba di pulau umputnya ini pak sulki beli umputnya di pelo alhamdulillah boleh hulit alhamdulillah masyarakat umputnya lo kalimat dong kalau tiolungo mau lo tiba Pak Iqbal Pak Kuni mau mau Hindu melo pulitu aku tu mai dulu. Hidup hintu-hintu eh. Ya hintu-hintu mandi lo patulah lahu. Mau patuto. Ya tutulah mak itu eh. Lanjut. Yang punya nama di Facebook. Abdullah Al-Hasni. Pak Kuni. Gagadaa anu. Wanu.
wanu wanu huida a moba dengar ta hemodikil ya itu memang itu kalau dinikmati itu memang gagap pak sekalipun dia pada tuan oleh tanggulo lio karena penekanannya pada huruf vokal kan heli aloma a salah malu banyak oh ya ilah balu kukisi malu tiba Agus lah baca terus ibu pakun eh jepet ton tuleng oseh eh boleh iya hari ulang tahun ulang tu tiba tiba jam itu eh walau boleh lah mak aku juga mengotot sama mengotot laju eh walau mai dulu pun tiba aku tu enten tali mengotot lah mengotot tuan popo fulio pantai tu ngatut tuh yang abut enten salah demun ngatut yang abet nama itu rumah aku tu mai memutu aku tu lo mai mau bublo enten boleh tu batia mohin tu po wassalamualaikum warahmatullahi

0: karena wilayah yang sulit diakses tentu akan harga pangannya lebih mahal. Contohnya di beberapa daerah di Provinsi Gorontalo seperti di Punilo Kepulauan ataupun di Tangga Barito Dusun Moli Ulo.
1: Dari PPSK Kabupaten Bualemo itu telah menyelesaikan persoalan sengketa di 4 tahun terakhir dengan jumlah kerugian sekitar 12 miliar.
2: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Bakri Potabuka.

0: Selamat siang, kita awali dengan informasi pertama. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT menyebut Indeks Potensi Radikalisme atau IPR di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan di tahun 2025. Hasil survei FKPT ini menunjukkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap paham radikal yang semakin kecil. Laporan Andi Sanga.
1: Indeks potensi radikalisme IPR di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan 2,8 poin pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan pemahaman, sikap, dan tindakan masyarakat dalam menolak penyebaran paham radikalisme. Kepala Bidang Penelitian Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Gorontalo, Hasan Panigoro, pagi tadi mengatakan skor IPR Gorontalo tahun 2025 turun menjadi 8,8 poin. Dari 11,6 poin pada tahun 2024. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang tercatat 10,6 poin. Hasan menegaskan hasil survei FKPT tersebut dapat dipercaya karena telah melalui proses review oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT serta tim review dari sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia.
2: Dan ini sudah direview oleh beberapa tim review tingkat nasional yang oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Kemudian ada juga dari beberapa tim reviewer di beberapa lembaga seperti beberapa universitas, ada juga dari kementerian, dari UI, dari Nusa Institute, Semai Research, dan beberapa tim reviewer lainnya. Dan ini semua butir-butir pertanyaan pada wawancara itu sudah melakukan proses validasi.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Dedi Paliama, mengatakan data IPR hasil survei FKPT ini sangat penting bagi pemerintah daerah. Data tersebut bakal jadi panduan dalam pengambilan kebijakan serta penyusunan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran paham radikal di dalam daerah.
3: Tetap ada menciptakan ruang kewaspadaan ya, terutama pada dimensi-dimensi sikap dan pemahaman yang perlu saya baca. Nah, saya lihat walaupun dari dimensi tindakan itu relatif rendah, tetapi yang agak tinggi itu di indeks potensi radikalisme di Gorontalo itu pada dimensi sikap. Nah, saya kira ini early warning bagi kita untuk menjaga ini.
1: Penurunan angka IPR ini mencerminkan upaya pencegahan radikalisme di Provinsi Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir memberikan dampak yang sangat positif. Berdasarkan survei nasional BNPT tahun 2017, Gorontalo pernah berada di peringkat kedua secara nasional dengan skor potensi radikalisme mencapai 58,48%. Kondisi ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus memperkuat upaya pencegahan agar Gorontalo tetap menjadi daerah yang aman, toleran, dan memiliki daya tangkal kuat terhadap paham radikal.
0: Pendengar, media sosial dinilai berpotensi menjadi ruang penyebaran radikalisme yang memengaruhi masyarakat, terutama generasi muda. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
4: Indeks potensi radikalisme atau IPR di Provinsi Gorontalo menunjukkan penurunan. Namun Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Gorontalo masih mewaspadai potensi paparan radikalisme melalui ruang digital, khususnya di kalangan generasi muda. Kabit Penelitian FKPT Gorontalo, Hasan Panigoro, mengatakan hasil penelitian bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menunjukkan angka IPR Gorontalo berada di angka 8,8%. Angka tersebut turun dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai sekitar 9,6%. Meski angka IPR mengalami penurunan, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat potensi yang perlu diwaspadai, terutama melalui perilaku masyarakat di ruang digital. Menurut Hasan, media sosial seperti TikTok dan Facebook dapat menjadi ruang penyebaran konten yang berpotensi memengaruhi masyarakat, terutama generasi muda. Ia mengatakan kemampuan generasi Z dalam menggunakan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan radikalisme digital. Karena itu, FKPT Gorontalo berencana memperkuat kajian dan program yang menyasar generasi Z, terutama melalui lingkungan sekolah dan perguruan tinggi.
5: Mungkin yang paling penting itu mungkin kami akan melakukan beberapa koordinasi untuk program-program yang langsung menyasar ke Gen Z, terutama yang di daerah yang di sekolah. Jadi mungkin dari peran serta dari guru juga dibutuhkan ketika sekolah, kemudian di perguruan tinggi juga. Jadi kita harus ada program yang bisa bukan hanya menertibkan tapi juga mengontrol dan mengendalikan lalu lintas informasi yang ada via digital.
4: Hasan menilai upaya pencegahan tidak cukup hanya dengan memblokir konten berbahaya, literasi digital dan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi juga perlu diperkuat. Ia berharap pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, tokoh agama dan masyarakat dapat berkolaborasi menjaga ruang digital agar tidak menjadi jalur penyebaran paham radikalisme.
0: Pemerintah Kabupaten Gorontalo memastikan stok 11 komoditas pangan strategis yang ada di daerah, yang ada di dalam daerah saat ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir bulan Desember mendatang. Khusus komoditas beras, stok yang tersedia hingga bulan Juli 2026 mencapai 8.500 ton. Sementara kebutuhan masyarakat tercatat hanya sekitar 4.183 ton. Meski kondisi stok aman, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Didi Adi Saputro Kartiko menegaskan, pemerintah daerah tetap intens melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait termasuk Perum Bulog. Langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi cadangan pangan pemerintah maupun beras SPHP di wilayah Kabupaten Gorontalo. Selain itu, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan

0: sebesar 4.300.
1: Kepastian ketersediaan pangan tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini. Kondisi ini pendengar berpotensi memengaruhi hasil produksi pertanian yang berakibat pada kenaikan harga setiap komoditas pangan. Pemerintah mengimbau masyarakat tidak khawatir terhadap kemungkinan kelangkaan pasokan pangan, serta tetap bijak dalam berbelanja dan melakukan pembelian sesuai kebutuhan. Pendengar, pemerintah daerah perlu memperhatikan ketersediaan termasuk harga pangan di wilayah yang sulit dijangkau, mengingat kondisi geografis dan akses transportasi yang terbatas dapat memengaruhi kelancaran distribusi.
2: Ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau masih menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sulit dijangkau. Kondisi geografis dan akses transportasi yang terbatas dapat mempengaruhi kelancaran distribusi sekaligus berdampak terhadap harga pangan di tingkat konsumen. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Bualemo, Erni Masruroh, mengatakan keterjangkauan harga pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan komoditas, tetapi juga bagaimana bahan pangan dapat didistribusikan hingga ke wilayah yang aksesnya lebih sulit. Menurutnya, masyarakat di wilayah terpencil atau memiliki akses transportasi terbatas berpotensi menghadapi harga pangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang dekat dengan pusat distribusi. Sehingga itu, aspek distribusi perlu menjadi perhatian dalam menjaga stabilitas harga.
3: Karena wilayah yang sulit diakses tentu akan harga pangannya lebih mahal. Contohnya di beberapa daerah di Provinsi Gorontalo seperti di Ponilo Kepulauan ataupun di Tangga Barito Dusun Moli Ulo, itu sudah syukur alhamdulillah di Moli Ulo itu bisa dijangkau dengan motor. Bahkan harus naik perahu ke sana sehingga harga misalkan beras yang harganya 15.000 di kecamatan lain sampai di sana bisa sampai 17 atau sampai 20.000. Begitu juga mungkin di Kepulauan, ya. Hanya saja untuk beberapa wilayah ini seperti di Moli Ulo dan juga Ponilo Kepulauan, kebetulan saya juga pernah tugas di sana, daerah ini memiliki potensi lahan untuk komoditi padi, baik padi gogo maupun lahan sawah tada hujan. Nah, ini juga perlu perhatian dari pemerintah daerah untuk mengupayakan irigasinya bisa diatur sehingga masyarakat tetap bisa menanam dan kondisi ataupun akses pangannya bisa tetap terjangkau walaupun daerah itu terpencil.
2: Ia menjelaskan penguatan produksi pangan di tingkat lokal dapat menjadi salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Dengan produksi yang tersedia di sekitar masyarakat, biaya distribusi dapat ditekan dan akses terhadap pangan menjadi lebih mudah. Ia berharap perhatian terhadap wilayah sulit akses dapat terus ditingkatkan melalui penguatan produksi lokal, distribusi yang efisien, serta pemantauan harga secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh masyarakat di Kabupaten Bualemo memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pangan yang cukup dan terjangkau. Rusdianita melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
1: Pendengar, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo mendorong masyarakat untuk meningkatkan kecintaan terhadap produk lokal sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM. Selain dukungan konsumen, pelaku usaha juga didorong meningkatkan kualitas, legalitas, kemasan, dan memanfaatkan pemasaran digital.
5: Kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri atau produk lokal dinilai menjadi salah satu kekuatan untuk mempercepat pertumbuhan UMKM sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Semakin tinggi penggunaan produk lokal, semakin besar pula peluang usaha untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan usaha. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo, Arifin Suaib, kepada RRI menilai produk UMKM tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari potensi daerah yang perlu mendapat dukungan bersama. Menurutnya, Kabupaten Gorontalo memiliki beragam produk yang dihasilkan pelaku UMKM, mulai dari makanan dan minuman, kerajinan, fashion, hingga berbagai produk olahan. Potensi tersebut perlu terus dikembangkan agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus memiliki daya saing lebih luas.
6: Tentu banyak sekali di sekitar kita barang-barang, apakah itu hasil-hasil kerajinan, barang-barang kebutuhan sehari-hari, kuliner, dan sebagainya. Ini adalah potensi-potensi yang mungkin perlu kita lirik secara khusus dan kita sengaja membelinya dengan alasan yang lebih spesifik, alasan yang lebih

0: khusus karena memang banyak nilai yang harus kita dukung di situ, banyak lingkaran perputaran ekonomi atau proses bisnis cycle dan perputaran barang-barang produk kita sendiri yang memang harus kita dukung.
1: Ia mengatakan dukungan terhadap UMKM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat memiliki peran penting dengan memberikan ruang bagi produk lokal untuk berkembang melalui pilihan konsumsi sehari-hari. Penguatan UMKM juga perlu dilakukan dari sisi kualitas, legalitas, hingga pemasaran. Hal tersebut menjadi penting agar produk lokal tidak hanya mampu bertahan di pasar daerah, tetapi juga memiliki kesempatan menembus pasar nasional. Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pemasaran. Taufik Usman melaporkan.
2: Pendengar, keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK menjadi salah satu wadah yang dapat dimanfaatkan masyarakat ketika menghadapi persoalan sebagai konsumen. Lembaga ini memberikan ruang bagi konsumen untuk mendapatkan penyelesaian atas sengketa yang berkaitan dengan barang maupun jasa. Selain itu, BPSK menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh masyarakat tanpa harus melalui proses yang berbiaya. Ketua BPSK Kota Gorontalo, Ramayanto Arsyad, mengatakan BPSK dibentuk pemerintah untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan konsumen. Menurutnya, layanan BPSK tidak dipungut biaya sehingga dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan penyelesaian sengketa. Masyarakat di Provinsi Gorontalo pun dapat memanfaatkan wadah tersebut ketika menghadapi persoalan dalam transaksi barang ataupun jasa.
3: Oleh karena BPSK itu sendiri sudah dibentuk oleh pemerintah, maka notabene-nya itu adalah tidak berbayar sama sekali, sehingganya inilah merupakan alternatif solusi yang bisa ditempuh oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat konsumen yang ada di Provinsi Gorontalo bisa menggunakan wadah ini. Kami cukup berantusias ataupun senantiasa dengan senang hati melayani masyarakat, khususnya kalangan konsumen, untuk menangani sengketa yang ada di Provinsi Gorontalo.
2: BPSK Kota Gorontalo mengajak masyarakat tidak ragu memanfaatkan layanan tersebut ketika menghadapi sengketa konsumen. Layanan ini diharapkan dapat menjadi solusi yang mudah diakses masyarakat untuk memperoleh penyelesaian atas persoalan yang dihadapi. Pendengar, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kabupaten Bualemo mencatat persoalan perbankan masih mendominasi pengaduan yang disampaikan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajiban dalam menggunakan produk maupun layanan jasa keuangan. BPSK Kabupaten Gorontalo, Taufik Panua, mengatakan persoalan yang berkaitan dengan perbankan menjadi salah satu jenis sengketa yang cukup banyak diterima pihaknya. Aduan tersebut umumnya berkaitan dengan hubungan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan. Menurut Taufik, masyarakat perlu memahami secara lebih baik setiap perjanjian maupun ketentuan sebelum menggunakan produk perbankan. Pemahaman tersebut penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman yang berujung pada sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
4: Kami dari BPSK Kabupaten Bualemo itu telah menyelesaikan persoalan sengketa di 4 tahun terakhir dengan jumlah kerugian sekitar 12 miliar. Ini yang mampu kami selamatkan, kerugian ini yang dialami oleh konsumen, tapi mampu kami selamatkan dan selesaikan di BPSK Kabupaten Bualemo. Karena memang dari tahun 2021, BPSK Kabupaten Bualemo ini menerima berbagai laporan sengketa konsumen dari masyarakat. Sehingga kenapa begitu banyak kerugian, nilai kerugian yang dialami oleh konsumen, lalu kemudian kami coba dapat selesaikan.
2: Ia menjelaskan BPSK memiliki peran dalam membantu menyelesaikan sengketa konsumen melalui mekanisme yang telah ditentukan. Setiap pengaduan yang masuk akan ditangani sesuai prosedur dengan memperlihatkan hak dan kepentingan kedua belah pihak. Taufik berharap kesadaran masyarakat terhadap perlindungan konsumen terus meningkat sehingga berbagai persoalan dapat dicegah sejak awal. Pemahaman yang baik terhadap produk dan layanan yang digunakan dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi potensi sengketa konsumen di Kabupaten Bualemo. Kita ke informasi terakhir, pendengar. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Al-Mutaqadir, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, menjadi momentum memperkuat persatuan masyarakat. Hal tersebut disampaikan tokoh adat Kecamatan Kabila, Gunawan Hunta, saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Mutaqadir. Gunawan mengatakan peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan setiap tahun menjadi momentum untuk mengingat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus memberikan motivasi kepada masyarakat untuk terus meningkatkan kegiatan keagamaan. Sebagai tokoh masyarakat dan bagian dari lembaga adat, Gunawan menilai dirinya memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, Maulid Nabi juga menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan masyarakat melalui tradisi lokal termasuk walima dan toyopo. Ia mengatakan kehadirannya di Masjid Al-Mutaqadir juga untuk mendorong masyarakat agar tetap ikhlas berpartisipasi dalam pelaksanaan tradisi Maulid Nabi.
5: Kami selaku tokoh masyarakat Bahar dan ada di lembaga adat, tentunya ada keterkaitan besar dengan perayaan ini. Kami merasa terpanggil karena ini merupakan satu perayaan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang motivasinya kepada masyarakat. Kehadiran kami untuk mendorong masyarakat supaya mereka akan terdorong untuk melaksanakan atau membuat satu keinginan mereka untuk membuat kalima atau toyopo di masjid ini.
2: Gunawan berharap kegiatan keagamaan di Kecamatan Kabila dapat terus berkembang dan menjadi sarana memperkuat persatuan antar jamaah dan masyarakat. Ia juga berharap semangat tersebut dapat terus diwariskan sehingga pelaksanaan Maulid Nabi di Kecamatan Kabila semakin kuat pada tahun-tahun mendatang. Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Jaringan Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat sore, pukul 14.42 menit waktu Indonesia Tengah. Kita kembali bersama dalam LDR, lagu dan request 100% Indonesia. Nah, Ibu Kutun gabung. Silakan 082196648664. Dan untuk lagu yang bisa direquest kali ini ada Anggi Marito, Kisah Yang Lain, Angkis Devaki, Kisah Tanpa Dirimu, sama Azira Zamita, Si Perkasa. Di line telepon. Halo, LDR.
1: 100% Indonesia. Halo, Kak Bakri.
0: Halo, dengan Ibu siapa? Nelly. Oh, Ibu Nelly. Oke, dari Ibu Nelly request lagunya siapa?
1: Yang tak lulus apa dia berjudul, saya tidak bagi tulis. Udah pada yang saya mbaam sekali lagi.
0: Yang kedua itu Anggis Devaki, Kisah Tanpa Dirimu.
1: Iya, yang itu dia.
0: Oke, makasih.
1: Oke, Kak Bakri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly ya sudah berhasil request lagunya Anggis Devaki, Kisah Tanpa Dirimu. Tersisa Anggi Marito dan juga Asira Zamita. LDR. Halo. Halo LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Kahar Pak Baslim dari Bualemo.
0: Oke, Bung Kahar di Bualemo. Silakan request lagunya siapa?
2: Kurang jelas itu. Ini saya ada monitor radio. Apa itu Kak Bakri?
0: Kurang jelas apanya siarannya?
2: Iya, kurang jelas. Tapi lagu apa itu, Pak?
0: Oh, baik. Ada Anggi Marito sama Azira Zamita.
2: Yang Raja Minta itu aja.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Raja Minta. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Kahar ya. Kalau gitu sudah dua requestan, ada Anggis Devaki dan juga Azira Zamita ya. Anggi Marito kita taruh posisinya di terakhir. Walaupun memang gak di apa request ya, kita bakal putarin sebentar ya. Oke deh, dan saya minta untuk dukungan Anda pendengar. Kita mulainya dari mana, siapa. Sekarang vote ya, ngedukung Anggis Devaki atau Azira Zamita. LDR, halo.
1: 100% Indonesia, halo Kak Bakri.
0: Halo, Ibu Rostin ya.
1: Iya, siaran sebelum mulu baru juga siaran.
0: Oke deh. Maksudnya gimana, hilang siarannya hilang atau gimana?
1: Siarannya bagus.
0: Oh, siarannya bagus. Oke, baik Ibu Rostin ya. Ibu Rostin, ngevote lagunya siapa? Anggis Devaki atau Azira Zamita? Oke, boleh. Makasih.
1: Oke, Kak Bakri. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya Ibu Rostin. 082196648664, menit ke-45 dari pukul 14. LDR. Halo.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, dengan siapa dulu?
3: Yang punya Tamalate.
0: Punya Tamalate berarti Om Matio dong.
3: Iya dong.
0: Oke, Om Matio ngevote lagunya siapa? Anggis Devaki atau
3: dengan Ibu Nelly.
0: Oke, boleh, makasih.
3: Oke, Kak, terima kasih. Semoga sehat selalu sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: yang Anda ketahui tentang AIDS?
1: Penyakit yang disebabkan oleh virus yang mematikan.
0: Apa yang menyebabkan AIDS menular?
1: Berteman dengan orang yang sudah positif, berjabat tangan dengan dia.
0: Jawaban Anda salah. Jawaban yang benar, AIDS hanya menular melalui cairan darah, cairan kelamin, dan air susu ibu. Apakah Anda akan berteman dengan orang yang tertular HIV?
1: Tidak, karena akan membahayakan hidup kita.
0: Jawaban Anda salah. Mereka tidak akan membahayakan hidup kita. Mereka adalah saudara kita. Mereka butuh penghargaan sebagai manusia ciptaan Tuhan, sama seperti kita.
2: Cegah HIV, stop stigma dan diskriminasi. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, gimana kabar Anda semua pendengar yang saat ini masih setia atau yang baru saja bergabung? Tentunya sore ini kita masih di LDR Lagu dan Request 100% Indonesia. Menit ke-59 dari pukul 14. Untuk Anda juga muslimin dan muslimah yang saat ini dalam persiapan sholat asar, perlu kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda bahwa kumandang azan asar hari ini pada pukul 15 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan asyar hari ini pada pukul 15 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah atau jam 3 lebih 8 menit ya. Sementara saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15 ya, atau udah jam 3 sore pendengar. Untuk Anda yang ikutan gabung di LDR, silakan. Kali ini ada lagunya Afiukila, judulnya Mantra Cinta. Kemudian Barisna Berstandi, Ruang Baru, ada juga Bernadia, Kata Mereka Ini Berlebihan. 0821-9664-8664. Di line telepon silakan. Halo LDR.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Putra Palopo.
0: Putra di Palopo, silakan Putra request lagunya siapa?
1: Lagu apa di situ ya?
0: Ada Auki Afik. Ada Afiukila, Barena Berstandi, sama Bernadia.
1: Bernadia,
0: oke, baik, makasih.
1: Terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Di belakangnya Bung Putra tadi. Halo, LDR?
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti, ya, silakan Ibu Tuti. Request
2: lagu apa itu? Saya mati sekali menghafal itu nama-nama.
0: Oh iya, Bernadia tadi sudah berhasil di request. Jadi tersisa ada Barena Berstandi, kemudian Afiukila, Mantra Cinta.
2: Mantra Cinta.
0: Oke, makasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Bu Tuti, silakan. Sudah dua requestan ya, Bung Putra sama Bu Tuti. Sekarang waktunya ngevote. Lagu ada Afiukila, Mantra Cinta, sama Bernadia, Kata Mereka Ini Berlebihan. LDR, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Om Iwing di Kabupaten Bualema, Paguyaman.
0: Om Iwing.
3: Ya.
0: Oke, Om Iwing ngevote lagunya siapa? Bernadia atau Afiukila?
3: Ya, lagu yang kedua itu.
0: Oke, makasih.
3: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi, silakan LDR. Halo.
4: Bernadia atau Afiukila?
0: Halo LDR. Waalaikumsalam, dengan Ibu Lis.
5: Iya, 100% Indonesia, kabar
0: Lis. Iya, Ibu Lis, ngevote lagunya siapa?
5: Lagunya Bernadia.
0: Boleh, makasih.
5: Iya, kasih kabar Lis. Semoga sehat selalu ya bersama Amin. Keluarga. Amin.
0: Ya Rabbal Alamin.
5: Kasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan, dari sikap manipulatif, dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat? Tetapi untuk jangka panjang, kita tak mendapatkan bisnis itu lagi. Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, menit ke-31 dari pukul 15 ya. Silakan 0821-9664-8664. Anda yang ikutan gabung untuk lagu yang bisa direquest kali ini ada BCL dari Hati, kemudian Fabio Acer Berharap Kau Kembali, dan juga Gia Indrawari Jiwa Yang Bersedih. 0821-9664-8664. LDR. Halo.
1: 100% Indonesia. Halo Bakri.
0: Halo Tano. Mm-hmm. Request lagunya siapa?
1: BCL.
0: Oke, okay, makasih.
1: Oke, Bakri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tano tadi ya, silakan di belakangnya Tano 0821-9664-8664. BCL sudah di request. Tano, sekarang tersisa ada Fabio Acer Berharap Kau Kembali, kemudian ada Gia Indrawari Jiwa Yang Bersedih. LDR. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Dari Inka di Tinelo.
0: Inka di Tinelo, silakan Inka request.
2: Iya. Yeah.
0: Ada Fabio Acer sama Gia Indrawari.
2: Yang Gia Indrawari.
0: Oke, okay, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sudah dua requestan, Tano O, Inka tadi penelpon, dan requestan ada BCL sama Gia Indrawari ya. Sekarang waktunya ngevote 0821-9664-8664. LDR, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LDR 100% Indonesia.
0: Mm-hmm. Dengan ibu, aduh lupa deh.
3: Dengan ibu Iya.
0: Ibu Iya di Bolemo ya.
3: Ya.
0: Oke. Okay.
3: Kalau lagunya Gia Indrawari maksudnya.
0: Gia Indrawari boleh.
3: Iya, oke. Okay. Saya selalu bangku kata cinta tak bakri amnya robbal alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi deh. Silakan 0821-9664-8664. Dan ini akan jadi sesi terakhir kita peringar ya. Di LDR. Sebentar. Dalam tamu kita. Pukul 16 waktu Indonesia Tengah atau di jam 4 kita bakal ngomongin tema inflasi dengan topik menakar kualitas pertumbuhan ekonomi Gorontalo ya. Nanti akan ada Pak Jamal Nganro dari TPID atau Tim Pengendali Inflasi Daerah Asisten 2 Setda Provinsi Gorontalo. Kemudian juga ada Pak Agus Sudibyo yang merupakan Kepala BPS Provinsi Gorontalo, dan juga ada Ibu Rivi Fazrina Zuna SEME. Beliau merupakan Akademi Fakultas Ekonomi UNG ya. Jadi mereka bertiga yang nanti akan jadi narasumber sebentar dalam tamu kita dengan topik menakar kualitas pertumbuhan ekonomi Gorontalo. Halo LDR. Oke, kalau gitu pendengar, untuk menemani sore Anda sekaligus untuk LDR kita akhiri. Untuk Anda pastikan tetap mendengarkan Pro 1 di 101,8 MHz.

0: Dek, kalau lewat itu betabek caranya ya?
1: Iya pak, maaf tabek.
0: Nah gitu, itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa beli?
0: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabek-tabeknya. Gak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, udah geboh, Gen.
1: Bro, bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
1: Kita pulang dulu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Sesaat lagi Anda berdengarkan dan menyaksikan tamu kita persembahan RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia program Bahasa 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua yang hingga saat ini pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah Anda masih setia mendengarkan dan menyaksikan kami melalui channel YouTube Radio Gorontalo dan juga mendengarkan kami melalui 101.8 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital di sore hari-hari pendengar ya. Tentunya senang sekali saya Bakri Tabuk hadir kembali menyapa Anda dalam tamu kita edisi Rabu 26 Agustus 2026. Dan seperti biasa hari Rabu tema kita adalah inflasi dan topik kita sore ini pendengar itu adalah menakar kualitas pertumbuhan ekonomi Gorontalo ya. Dan ini yang akan kita bincangkan bersama ketiga narasumber yang alhamdulillah sudah terhubung via Zoom. Saya akan menyapa Dr. Insinyur Haji M. Bapak Jamal Ngandro, STMSI. Beliau merupakan tim pengendali inflasi daerah asisten 2 Sesda Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Jamal. Halo. Oke, baik. Sembari menanti Pak Jamal terhubung via Zoom, selanjutnya saya akan menyapa Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Bapak Agus Sudibyo M. Ya, Bapak Agus Sudibyo ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Agus.
1: Waalaikumsalam, selamat sore. Suara Mas Bakri kecil sekali di saya.
0: Kecil sekali ya, mungkin dari teman-teman teknik mungkin bisa ditambah volumenya lagi biar narasumber kita bisa menjelaskan, mendengarkan suara kita di studio begitu ya. Selanjutnya saya akan menyapa Ibu Rifi Fazrina Zuna SEME yang merupakan akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Rifi.
2: Iya, Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Iya, baik, dan sekali lagi kami juga akan menantikan narasumber yang satunya lagi, Pak Jamal Ngandro dari TPID Asisten 2 Setda Provinsi Gorontalo ya. Dan sebelumnya pendengar, untuk Anda sebentar akan ada sesi tanya-jawab. Anda boleh bergabung melalui layanan interaktif kami di 082196648664. Boleh via WhatsApp atau juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo. Kita sedang live di channel YouTube RRI Gorontalo ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa di atas kertas, perekonomian di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat, di mana angka pertumbuhan ekonomi nasional ini berada di kisaran 5%, bahkan menjadi gambaran bahwa mesin ekonomi masih bergerak. Namun pendengar, di tengah angka makro tersebut, muncul pertanyaan yang semakin sering terdengar di masyarakat. Kalau ekonomi tumbuh, mengapa kehidupan sehari-hari masih terasa berat? Sebab bagi masyarakat, kesehatan ekonomi bukan hanya soal angka PDB, tetapi tentang apakah pendapatan meningkat, pekerjaan tersedia, harga kebutuhan pokok terjangkau, dan masih ada uang yang tersisa setelah memenuhi kebutuhan hidup. Jadi fenomena serupa menarik untuk dilihat di Gorontalo. Data terbaru BPS menunjukkan ekonomi Gorontalo pada triwulan 2 2026 tumbuh 6,20% secara tahunan, setelah pada triwulan 1 2026 bahkan tumbuh 7,68%. Nah, pada triwulan 2, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ini masih menjadi penopang terbesar struktur ekonomi dengan kontribusi 34,74%, sementara konsumsi rumah tangga menyumbang 61,18% dari sisi pengeluaran. Nah, angka ini pendengar menunjukkan bahwa ekonomi Gorontalo memang tumbuh, tetapi pertanyaan berikutnya adalah seberapa jauh pertumbuhan tersebut ini benar-benar terasa di kantong masyarakat. Sebab pertumbuhan ekonomi ini belum tentu otomatis berarti peningkatan kesejahteraan yang merata begitu ya. Ketika harga kebutuhan pokok naik lebih cepat daripada pendapatan, lapangan kerja berkualitas semakin kompetitif, dan sebagian masyarakat harus menghadapi PHK atau mengandalkan utang untuk memenuhi kebutuhan, maka pertumbuhan ekonomi bisa terasa jauh berbeda di tingkat rumah tangga. Dan inilah paradoks yang perlu dibedah gitu ya. Ekonomi dapat tumbuh secara statistik, tetapi masyarakat tetap merasa lesu secara ekonomi. Maka tantangannya pendengar bagi pemerintah bukan hanya mengapa angka pertumbuhan tetap tinggi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut ini mengalir ke sektor real ya, memperkuat pendapatan pekerja, membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas UMKM dan petani, serta benar-benar meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi pendengar, pertumbuhan ekonomi nasional maupun Gorontalo yang berbeda pada level positif, ini belum otomatis mencerminkan membaiknya kesejahteraan seluruh masyarakat karena indikator makro mengukur agregat ekonomi, sementara masyarakat merasakan ekonomi melalui pendapatan, pekerjaan, harga barang, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, saya akan kembali menyapa narasumber sebelumnya yang belum sempat tergabung tadi. Ada Dr. Insinyur Haji M. Jamal Ngandro, STMSI, dari TPID Asisten 2 Setda Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Jamal.
3: Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya ke Ibu Rifi sama Pak Agus, mungkin terlebih dahulu saya ke Pak Jamal dari TPID ya. Pak Jamal, ini kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu masyarakat berharap dampaknya bisa langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kenyataannya ada juga masyarakat yang merasa biaya hidup masih cukup berat begitu ya. Nah, ekonomi Gorontalo tumbuh 6,20% pada triwulan 2 2026. Tetapi masyarakat masih merasakan tekanan biaya hidup dari perspektif pengendali inflasi ini, Pak Jamal. Apakah kenaikan harga kebutuhan pokok ini menjadi salah satu alasan mengapa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terasa di tingkat rumah tangga? Silakan Pak Jamal.
3: Ya, terima kasih Pak Aril ya, Pak. Maaf.
0: Bakri,
3: Pak. Dengan Pak siapa?
0: Bakri. Bakri,
3: Pak. Pak Bakri.
0: Betul.
3: Bakri.
0: Iya. Yeah.
3: Ya, terima kasih Pak Bakri. Jadi memang ya tentu terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang melakukan perhitungan atau pengukuran itu adalah BPS yang ditugaskan negara. Mereka telah mempunyai indikator atau perhitungan atau standar ketentuan yang memang sudah baku di teman-teman di BPS se-Indonesia. Kita di Provinsi Gorontalo sesungguhnya kita bersyukur ya, dengan kolaborasi, sinergitas semua stakeholder, baik pemerintah, pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota, tentu terutama kepada pelaku usaha dan masyarakat itu sendiri. Pertumbuhan kita memang di turunan pertama itu adalah 7,68 atau peringkat keempat secara nasional, di bawah daripada di atasnya adalah ada Maluku Utara. Ya, kemudian ada beberapa yang lain, Sulawesi Tengah di atasnya

0: Kita sendiri alhamdulillah kita masih di atas dari nasional rata-rata yang nasional kan kurang lebih 5. Nah, memang kembali lagi tadi tentu tidak semua apa namanya berbanding lurus ya. Ada masih ada masyarakat memang belum menikmati pertumbuhan itu, tetapi secara agregat, secara keseluruhan tentu teman BPS sudah melihat itu bahwa sesungguhnya secara keseluruhan itu kita mengalami pertumbuhan. Nah, kemudian yang berikut, nah tentu memang saat ini secara nasional juga Pak Bakri, bahwa
1: Iya.
0: memang secara nasional ini, jadi kita sadar dari Gorontalo mengalami pertumbuhan relatif cukup bagus. Kita merasakan juga bahwa bagaimana terjadi apa namanya tekanan ekonomi secara keseluruhan. Nah, bagaimana kira-kira daerah yang dibawa dari kita? Pasti lebih daripada itu, ya. Pasti lebih daripada itu. Tapi kembali lagi tadi, yang menurut hemat saya justru yang perlu kita sikapi bersama adalah terutama di dalam era saat ini ada tantangan saya masa terkait dengan global tadi, khususnya yang ada di Timur Tengah ya. Ya, peran antara apa namanya Irak dengan Amerika Serikat, Iran dengan Amerika Serikat. Itu memang dampaknya kan memang terkait dengan apa namanya bahan bakar minyak.
1: Baik.
0: Nah, itu semuanya sendi-sendi, semua sendi-sendi itu ikut. Ya, karena kita berbicara tentang BBM, maka hampir semua itu memang memanfaatkan itu, sehingga itu memang pengaruhnya sangat besar. Itu juga memang tantangan yang bersama. Terus yang berikut adalah, karena akibat daripada itu memang kita juga sekarang ini kita juga merasakan nih Pak. Saya
1: Oke.
0: pikir juga secara nasional
1: Baik,
0: ini
1: baik.
0: adalah kemarau panjang El Nino, ya kan? Nah, kemarau panjang El Nino itu juga berdampak, terutama misalnya kita di Gorontalo. 2 minggu yang lalu, ya, 2 minggu lalu sempat saat ini kita menjadi beras kita relatif cukup tinggi itu. Nah, tetapi kembali tadi, yang tak kalah pentingnya adalah pemerintah hadir. Nah, Pak Gubernur sendiri itu langsung menginstruksikan ke Bulog. Menginstruksikan ke Bulog untuk segera menyerap apa namanya segera mendistribusikan bantuan pangan dari Bapak Presiden BPN ya
1: Oke.
0: Presiden. Nah, terutama kepada daerah-daerah yang memang relatif yang apa namanya berdampak seperti kemarin hasil BPS itu sendiri adalah ada Pohuwato, ada Bone Bolango dengan Gorontalo Utara. Daerah kita
1: Oke.
0: 3 ini yang relatif cukup tinggi
1: Baik.
0: ini apa namanya harga beras.
1: Oke.
0: Tapi kembali tadi langsung Pak Gubernur menginstruksikan dan alhamdulillah Bulog pada saat yang sama langsung besoknya juga itu langsung akan bergerak di lapangan. Di saat ini mereka sementara menggenjot itu ya percepatan apa namanya pendistribusian beras bantuan pangan tadi. Nah, insya Allah mudah-mudahan itu bisa minimal bisa mengurangi beban daripada masyarakat.
1: Oke.
0: Kemudian yang berikut saat ini juga didorong adalah bagaimana mendorong ini pasar murah Pak, pasar murah. Insya
1: Oke.
0: Allah termasuk besok Prop itu akan melakukan pasar murah
1: Baik.
0: di kota Gorontalo. Itu salah satu upaya-upaya untuk bagaimana agar masyarakat tidak terlalu merasakan tekanan-tekanan yang terjadi saat ini.
1: Oke.
0: Mungkin itu dari saya, Pak.
1: Baik Pak Jamal, saya ke Pak Agus dari BPS. Pak Agus, angka pertumbuhan ekonomi ini seringkali menjadi berita utama begitu. Nah, BPS juga mencatat ekonomi Gorontalo tumbuh 7,68% pada triwulan 1 dan 6,20% pada triwulan 2 2026. Ini bagaimana Pak Agus, masyarakat seharusnya membaca angka pertumbuhan tersebut agar tidak keliru menyimpulkan bahwa seluruh masyarakat otomatis mengalami peningkatan kesejahteraan.
2: Ya, terima kasih Pak Bakri. Suara saya terdengar?
1: Iya, terdengar Pak. Silakan.
2: Salam buat Pak Asisten. Nasihat Pak Asisten.
0: Ya, siapa? Siapa? Izin.
2: Ya,
0: Ya,
2: terima kasih.
0: silakan Pak. Ya.
2: Jadi Pak Bakri dan para pendengar, jadi Badan Pusat Statistik tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Asisten, menghitung pertumbuhan ekonomi itu dengan menggunakan ukuran produk domestik regional bruto atau PDRB.
1: Baik.
2: Nah, PDRB adalah hasil penjumlahan kalau secara pengeluaran ya, secara produksi itu adalah hasil penjumlahan dari seluruh nilai tambah bruto barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah Provinsi Gorontalo pada jangka waktu tertentu. Jadi kalau kemarin kita punya IPD daripada 17 lapangan usaha, maka penjumlahan dari nilai tambah bruto

0: 17 lapangan usaha itu akan membentuk PDRP. Nah, pertumbuhan ekonomi dihitung dari PDRP atas dasar harga konstan. Artinya atas dasar harga tahun 2010. Apa yang perlu dimaknai dari angka PDRP ini atau pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan ini, PDRP atas dasar harga konstan, maaf, adalah kita harus melihat lapangan usaha mana yang berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan, gitu. Karena secara konsep, PDRP itu tidak melihat siapa kepemilikannya. Jadi kalau kita bicara 17 lapangan usaha, misalkan PDRP yang terbentuk adalah berapa 15 triliun, maka kita tidak melihat nih angka 15 triliun itu dipunyai oleh siapa. Nah, itu. Okay. Jadi ini yang harus dipahami bersama. Jadi BPS hanya melihat bahwa jumlah dari nilai tambah bruto yang beredar dalam 17 lapangan usaha di Provinsi Gorontalo selama triwulan 2 2026 adalah sekitar 16 triliun. Nah, seperti itu. Kita tidak melihat nih siapa yang punya uang itu gitu. Jadi tidak berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita harus lihat nih lapangan usaha mana yang tumbuh tinggi, apakah lapangan usaha itu berdampak terhadap peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja dan seterusnya. Nah, ini perlu ditelaah lebih jauh lagi untuk menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan. Kira-kira gambarnya begitu, Mas Bakri.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Agus, dan saya ke Ibu Rifi. Halo Ibu Rifi. Halo, Ibu Rifi. Baik. Rupanya Ibu Rifi belum bisa mendengarkan kami di studio. Oke, baik. Ibu Rifi, secara teori, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan aktivitas produksi, tetapi masyarakat bisa saja tetap merasa kesulitan begitu. Apa yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan, tidak selalu berjalan searah dengan peningkatan kesejahteraan rumah tangga ini, Ibu Rifi?
2: Iya, baik. Jadi kalau berbicara spesifik soal teknik pengukuran, tadi sudah cukup banyak dijelaskan langsung oleh Kepala BPS, yaitu Pak Agus. Juga tadi sudah sempat dijelaskan juga oleh Pak Jama selaku Asisten 2 dan Kepala TPID. Nah, kalau dari kami sendiri begini, sebenarnya kalau melihatnya, kalau pertanyaannya apakah pertumbuhan ekonomi itu tidak berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terlalu dini untuk kita bilang bahwa tidak ada dampak. Terlalu dini, karena pertumbuhan ekonomi yang dirasakan sampai 6% ini kita rasakan tahun ini. Sebenarnya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah memang kalau di kami menyebutnya ada lag. Lag itu maksudnya pertumbuhan ekonominya sekarang tapi akan terasa dampaknya beberapa tahun lagi. Baik. Kita tidak tahu nih akan terasanya tahun ini atau tahun depan atau bahkan jangan-jangan masih 5 sampai 10 tahun lagi. Itu yang pertama. Jadi terlalu dini untuk menyampaikan bahwa tidak ada dampak. Atau yang kedua, memang permasalahan yang cukup besar yang kita melihat dari pertumbuhan ekonomi adalah tidak meratanya pertumbuhan ekonomi tersebut dirasakan. Saat ini kan kalau kita lihat datanya, memang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo kan didominasi oleh sektor tertentu. Contoh adalah sektor pertambangan begitu ya. Maka yang perlu kita lihat dulu adalah apakah pertumbuhan pada sektor tersebut memang menyerap masyarakat Gorontalo misalnya. Atau memang dampaknya akan kembali ke daerah Gorontalo atau tidak gitu. Nah, makanya untuk melihat apakah terlalu apakah memang betul-betul tidak ada manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, masih terlalu dini. Tapi tadi untuk mengevaluasinya kita juga perlu melihat poin kedua. Jadi mungkin ada lag, tapi supaya lagnya tidak terlalu lama, oh iya, kita perlu melihat apakah sudah menyerap masyarakat Gorontalo belum, atau daerah Gorontalonya atau belum. Jadi seperti itu, Pak Bakri.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Rifi dan pendengar dan juga pemirsa Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami di Pro 1. Anda yang mau bergabung silakan 082196648664. Sore ini kita membahas topik tentang menakar kualitas pertumbuhan ekonomi Gorontalo, pendengar ya. Silakan 082196648664, boleh via WhatsApp atau Anda juga boleh mengirimkan pertanyaan Anda melalui live chat YouTube RRI Gorontalo. Kita akan jeda sesaat lagi, kami kembali, tetaplah bersama Pro 1.

0: Ekonomi tumbuh, tetapi apakah pertumbuhan itu sudah terasa di kehidupan kita? Harga kebutuhan sehari-hari, biaya transportasi, pendidikan, hingga kebutuhan rumah tangga terus menjadi bagian dari perhitungan masyarakat. Karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka. Yang lebih penting adalah dampaknya bagi kehidupan. Apakah lapangan kerja semakin terbuka? Apakah pendapatan masyarakat meningkat? Apakah UMKM semakin berkembang? Dan yang tak kalah penting, apakah daya beli masyarakat tetap terjaga? Gorontalo memiliki potensi besar, pertanian, perikanan, perdagangan, UMKM, dan berbagai sektor lainnya menjadi penggerak ekonomi daerah. Namun, pertumbuhan yang berkualitas adalah pertumbuhan yang mampu dirasakan lebih luas, bukan hanya dalam statistik, tetapi juga melalui kesempatan kerja, pendapatan yang lebih baik, harga yang tetap terkendali, dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita tidak hanya mengajar ekonomi yang tumbuh, tetapi memastikan pertumbuhan itu berdampak, merata, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1 dan sore ini masih ditamu kita juga dengan topik menakar kualitas pertumbuhan ekonomi Gorontalo. Ya, silakan pendengar, Anda yang mau bertanya 0821-9664-8664 dan tentunya masih dengan ketiga narasumber kita, ada Pak Jamal Ganro dari TPID, kemudian juga ada Pak Agus Sudibyo dari BPS dan juga ada Ibu Rivi dari Akademisi. 0821-9664-8664 ya. Sebelum saya ke Bu Rivi dan juga Pak Agus, saya kembali ke Pak Jamal dari TPID. Pak Jamal, ketika harga kebutuhan pokok naik, sementara pendapatan masyarakat tidak meningkat dengan kecepatan yang sama begitu. Nah, seberapa besar kondisi tersebut ini dapat mengurangi daya beli dan juga kualitas pertumbuhan ekonomi ini, Pak Jamal? Halo, ya silakan Pak Jamal. Oke, ya baik, saya ke
2: halo.
1: Ya, baik.
2: Ya. Seperti silakan, yang kita dengar bersama tadi dari Pak Agus dari BPS, bahwa memang terkait tadi dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian yang bagaimana relevan apa namanya linearnya dengan tingkat pendapatan masyarakat. Tadi beliau sudah urai secara detail, termasuk dari Ibu Rivi tadi sudah menyampaikan. Nah, memang kalau kami melihat yang terjadi saat ini, ya, kalau tadi menyangkut masalah pertumbuhan itu gawenya teman-teman dari BPS. Kemudian tadi Ibu Rivi juga sudah menyampaikan terkait dengan keterhubungan tadi, bahwa sesungguhnya tidak bisa langsung dilihat saat ini. Nah, kami hanya cenderung untuk kaitannya dengan TPID, bahwa memang dengan adanya gejolak di Timur Tengah tadi ini, BBM cukup sangat berpengaruh. Kemudian, nah, dampaknya kan sangat sangat meluas. Nah, tentu saat ini pemerintah mengamati betul ini, ya, karena memang setiap minggu saat ini itu dipantau ini Pak, pertumbuhan atau perkembangan harga di setiap komoditi. Nah, tentu salah satunya misalnya yang menjadi utama sekarang ini kan adalah sembako Pak, khususnya di beras. Nah, pemerintah saat ini dengan upaya kerjasama dengan Bulog ya, itu hadir saat ini untuk bagaimana masyarakat bisa meminimalisir terkait dengan daya beli masyarakat tadi, khususnya untuk beras, di samping dengan yang lain. Nah, ini tugas pemerintah memang untuk memastikan itu, agar masyarakat tetap bisa daya belinya bisa tetap terjaga. Nah, kemudian program-program yang berpihak seperti tadi UMKM itu salah satu upaya kita bagaimana selalu mendorong kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional ada ke daerah. Ya, kenapa? Itu tadi supaya ketika ada di sini itu akan memberikan peluang masyarakat, terutama UMKM tadi itu bisa berpendapatan. Secontoh misalnya kemarin ada kegiatan PENAS kita tarik ke sini, itu dampaknya kan luar biasa.
1: Betul.
2: Kemudian yang berikut, kita juga akan mencoba saat ini, ya, seulangi tadi kegiatan-kegiatan nasional ke sini. Kemudian itu tadi, mencoba ada program-program yang keterkaitan, contoh misalnya dengan kita kan tadi ya di Gorontalo itu pengaruhnya pertumbuhan ekonomi itu kan itu kita di sektor pertanian ya, selama ini berkisar antara 35 ke 37%. Okay. Nah, pertanian di dalamnya termasuk ada perikanan di sana. Oleh karenanya, contoh misalnya perikanan. Perikanan ini selama ini memang pernah ada program masih zamannya Pak Fadel dulu, ada namanya taksi minambah hari. Yeah. Tetapi memang ketika program itu bergulir, memang keberlanjutannya tidak jalan. Nah, sekarang ini dengan Pak Gubernur melalui program taksi tadi nelayan mencoba merubah polanya. Yang tadinya hanya kelompok tertentu saja atau hanya dari kelompok itu ketuanya yang hanya mendapatkannya, sekarang tidak. Dia mengambil idenya yang taksi. Taksi yang seperti misalnya kemarin Bluebird ya. Jadi apa namanya, pemerintah menyiapkan sarana kapalnya, kemudian mengumpulkan kelompok-kelompok tadi, maka setiap kelompok-kelompok tadi itu berganti mengoperasionalkan apa namanya kapal itu, sehingga apa yang terjadi, maka di kelompok-kelompok itu dia bisa berpenghasilan merata, yeah, bukan hanya di kelompok-kelompok tertentu. Sehingga memang dibutuhkan memang inovasi-inovasi atau kreativitas bagaimana bisa semua masyarakat bisa berpendapatan. Nah, yang berikut saat ini didorong, nah ini ada kolaborasi. Kita mendorong ini UMKM ya. Okay. Kita mendorong saat ini bagaimana kawasan Teluk Tomini, ya saya ulangi, kawasan Teluk Tomini di bawah sana, ya Pak, yang bagian bawahnya dari Gorontalo itu kan di sana ada Luwuk, Wakai, Ampan, atau Jauna-una segala macam. Bagaimana mendorong saat ini Gorontalo menjadi pusat pendidikan?
1: Baik.
2: Ya, nah, tujuan apa yang kita lakukan? Kita akan coba sekarang ini melalui perhubungan mendorong tol-tol laut menghubungkan Gorontalo tadi dengan biaya yang relatif murah. Sehingga apa yang terjadi? Kalau mereka datang di sini melanjutkan pendidikan, maka tentu akan di sini membelanjakan uangnya. Tentu kan masyarakat akan berpendapatan. Kemudian yang berikut adalah mendorong juga rumah sakit. Bagaimana bisa menjadi rumah sakit rujukan?
1: Baik.
2: Nah, itu juga agar kawasan Teluk Tomini tadi itu bisa ke Gorontalo. Alhamdulillah kita di Gorontalo saat ini kan sudah ada kurang lebih 12 pondok salah perguruan tinggi. Nah, kalau saya berapa kali melakukan kopi moni dengan mereka, apa namanya, masyarakat, itu kurang lebih 10.000 saat ini ya, masyarakat yang ada di kawasan itu sudah melanjutkan pendidikan di Gorontalo. Nah, itu coba dampaknya, Pak. Ya, pengaruh ekonominya kita di Gorontalo.
1: Betul,
2: termasuk sebagian besar juga mereka juga melakukan pengobatan di sini atau rujukan di sini. Hal-hal seperti itu yang kita dorong.
1: Baik.
2: Nah, tentu saat ini memang pemerintah tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan sifat lokal, tetapi sekarang ini yang harus didorong adalah bagaimana berkolaborasi dengan pusat agar kegiatan-kegiatannya bisa ditarik ke daerah.
1: Okay.
2: Contoh nanti akan ke depan ini, Pak, kita akan dorong ini adalah hal maraton supaya bisa dia kegiatannya sifatnya nasional, ya, kemudian bisa dilaksanakan dikerjasamakan dengan di daerah nantinya, maka harapannya adalah mereka bisa datang ke Gorontalo membelanjakan.
1: Okay.
2: Tentu yang paling anu juga itu adalah pariwisata. Saya pikir pariwisata Gorontalo memiliki potensi yang sangat bagus. Yang perlu hanya dipersiapkan sekarang ini adalah bagaimana memaksimalkan konektivitas. Nah, ini tantangan memang karena saat ini dengan adanya kenaikan BBM atau aftur, maka maskapai memang relatif sedikit agak terganggu pelayanannya. Tetapi kembali lagi tadi, kita tidak berhenti di situ, tetapi bagaimana mencoba membangun kolaborasi dengan daerah-daerah lain yang menjadi salah satu tujuan adalah misalnya Manado.
1: Okay,
2: itu ini kita harus dua tangkap, Pak, ya, sebagai hub untuk pariwisata. Terima kasih.
1: Baik, Pak Jamal, ya cukup jelas ya yang disampaikan sama Pak Jamal tadi. Kalau begitu saya ke Pak Agus. Pak Agus, dari BPS ini seberapa penting indikator seperti kemiskinan, kemudian juga pengangguran, upah inflasi, ketimpangan, dan juga produktivitas tenaga kerja untuk menilai apakah pertumbuhan ekonomi Gorontalo ini sudah berkualitas, Pak?
3: Iya, terima kasih Mas Bakri. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi yang berkualitas atau istilahnya inklusif, tentunya pertumbuhan ekonomi itu diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, sehingga akan menciptakan pendapatan, akan menurunkan ketimpangan dan dalam ujungnya nanti akan meningkatkan sejahtera penduduknya.
1: Yeah.
3: Nah, bagaimana caranya mengukur kalimat-kalimat itu tadi? Maka Badan Pusat Statistik mempunyai indikator-indikator. Indikator-indikator yang terukur yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo bisa dikatakan inklusif. Nah, seperti yeah. itu. Nah, indikator-indikator yang ada, yang kami ukur, itu mulai dari kemiskinan. Kalau kita lihat, kemiskinan sepanjang 2018 sampai dengan 2026 ini menurun secara signifikan. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi yang terjadi itu memang dapat meningkatkan pendapatan. Jadi kalau pendapatan meningkat, maka probabilitasnya adalah kemiskinannya makin menurun. Nah, indikator lainnya adalah Gini ratio juga semakin menurun atau angka ketimpangannya semakin menurun. Walaupun di beberapa periode mulai Maret 2025 sampai dengan 2026 ini perlu diwaspadai karena trennya agak menaik. Tapi kalau dibandingkan dengan 2019 itu trennya jauh menurun.
1: Yeah.
3: Ada lagi angka yang dapat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu inklusif, yaitu penciptaan lapangan kerja. Tapi ini masih menjadi PR karena di 2024 sampai dengan 2026 ini tingkat pengangguran terbukanya masih relatif stagnan gitu. Walaupun hati-hati memaknai tingkat pengangguran terbuka tidak berkorelasi langsung dengan kemiskinan gitu, karena tingkat pengangguran terbuka hanya lapangan kerja yang tersedia memang tidak bisa menyerap resource yang ada gitu. Jadi PR kita sebenarnya di Gorontalo terkait dengan indikator ekonomi yang inklusif itu adalah tingkat pengangguran terbuka.
1: Okay.
3: Ada lagi yang harus kita cermati bersama adalah inflasi. Inflasi di Provinsi Gorontalo relatif terkendali di rentang 2,5 plus minus 1 sampai dengan kondisi Juli 2026. Artinya seperti yang disampaikan oleh Pak Jamal tadi, upaya-upaya untuk mengendalikan harga itu relatif berjalan dengan baik.
1: Okay.
3: Nah, semua itu nanti ujungnya adalah peningkatan indeks pembangunan manusia gitu. Nah, kalau kita lihat trennya, IPM di Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan. Artinya ya kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi yang berkualitas atau inklusif, ya bisa dilihat dari indikator-indikator yang tadi saya sampaikan. Kemiskinan menurun, Gini rasio juga menurun.
1: Baik.
3: Gitu kan.
1: Ya.
3: Terus pengangguran terbuka juga walaupun relatif stabil tapi trennya menurun dan seterusnya. Kira-kira
1: Baik.
3: Gambarannya begitu.
1: Baik, Pak Agus.
3: Nah, ujungnya adalah IPM kita.
1: Gitu. Ya. Baik, Pak Agus. Dan selanjutnya saya ke Ibu Rifi. Halo, Ibu Rifi.
4: Iya.
1: Ya, Bu Rifi, bagaimana juga pertumbuhan ekonomi yang memang tidak inklusif ini dapat memengaruhi kemiskinan, ketimpangan, dan mobilitas ekonomi masyarakat dalam jangka panjang ini, Bu Rifi?
4: Ya, betul. Jadi memang kalau seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Agus tadi ya, jadi kalau melihat datanya di Provinsi Gorontalo seperti apa, ya. Memang tadi sudah cukup dijabarkan. Nah, memang kalau kita melihat korelasi ya, misalnya korelasi bagaimana seharusnya pertumbuhan ekonomi secara teori, memang pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat bermanfaat secara luas bagi seluruh masyarakat di suatu daerah. Entah itu dapat bersifat inklusif ya, jadi otomatis dia akan bersifat secara inklusif mulai dari meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan peningkatan pendapatan masyarakat tentu kualitas kehidupan mulai dari pendidikan, kesehatan maupun dari sektor-sektor lainnya itu dapat berjalan dengan baik dalam jangka panjang. Namun memang tidak dipungkiri bahwa ada kasus-kasus yang bisa kita temukan bahwa dalam jangka panjang ternyata pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta langsung berdampak terhadap inklusivitas kehidupan masyarakat yang berada di suatu lingkungan gitu ya. Nah, hal tersebut yang perlu kita jaga. Maka tadi sudah cukup banyak asisten dua, tadi Pak Jamal sudah sempat menjabarkan ya tentang beberapa program-program pemerintah yang dilakukan untuk mencegah tadi ya, mencegah dalam jangka panjang agar pertumbuhan ekonomi ini tidak sampai keluar dari jalur sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat. Nah, memang yang perlu kita lihat adalah bagaimana membuat pertumbuhan ekonomi itu bisa inklusif bagi masyarakat. Tadi ada dua poin sebenarnya yang paling penting. Kita melihat, perlu melihat dulu sektor apa sih yang saat ini sedang paling kuat di Provinsi Gorontalo.
1: Iya.
4: Dari sektor ini kita harus melihat potensi paling besar agar sektor tersebut, misalnya jika sektor tersebut paling kuat, apa manfaat atau spillover effect atau efek yang dapat dihasilkan dari sektor tersebut bagi lingkungan terdekat dulu misalnya. Jadi kita lihat pemetaan potensinya, apa sih yang harus kita kembangkan di lingkungan sektor tersebut supaya bisa menghasilkan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa membuat manfaat atau dampak dari pertumbuhan ekonomi tersebut tidak hanya dirasakan di sektor tersebut, tapi bisa dirasakan di sektor lainnya. Baik. Ketiga, bagaimana penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut? Seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Rivi. Dan menit ke 38 dari pukul 16. Untuk Anda pendengar yang saat ini baru saja bergabung bersama kami di Pro 1, kami masih terus menantikan Anda bergabung untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Silakan 082196648664, boleh via WhatsApp atau juga melalui live chat YouTube Radio Gorontalo. Untuk itu kita akan jeda sesaat lagi, kami kembali.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Apaan sih, Pi? Gak gua aja.
2: Lepas ke tengah. Luar biasa, selesain dari Witan Sulaiman.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2
4: FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sudah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 dan tentunya hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 16.43 dan untuk itu saya langsung ke sebelum saya ke Bu Rivi kemudian Pak Agus, terlebih dahulu saya ke Pak Jamal dari TPID. Pak Jamal, strategi apa yang perlu diperkuat TPID agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini dapat berjalan beriringan dengan inflasi yang terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga begitu? Silakan Pak Jamal.
1: Halo, Pak Bakri.
0: Iya, halo Pak.
1: Iya.
0: Iya, silakan.
1: Iya. Jadi, apa yang tadi disampaikan dari DPS dengan termasuk Bu Rivi bahwa memang sesungguhnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu harapannya adalah bagaimana pertumbuhan PDRB ditambah peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan real, inflasi terkendali dan pemerataan manfaat. Itu sesungguhnya diharapkan di dalam pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Yeah. Tapi kembali lagi tadi memang tentu untuk menjadi berbarengan semuanya ya tentu tidak. Karena terutama ini ada tantangan global ya yang kita melihat ketahui bersama sekarang. Nah itu luar biasa pengaruhnya itu Pak. Okay. Jadi tantangan global sekarang ini luar biasa pengaruhnya. Kami kembali tadi saya katakan bahwa terkait dengan yang di Timur Tengah ini dampaknya sangat luar biasa. Kita bisa lihat saja, mohon maaf ini, transportasi misalnya khususnya di udara. Okay. Apa bisa melihat harga tiket sekarang seperti apa. Nah itu juga mengurangi, menekan daripada aktivitas masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Betul. Tetapi tentu kita tidak boleh menyerah di level itu, tentu harus ada upaya-upaya harus dilakukan. Saya contohkan tadi terkait dengan daya beli masyarakat. Nah salah satu yang paling jangka pendek ya, untuk bagaimana masyarakat tetap bisa daya belinya tetap terjaga itu tadi selalu melakukan operasi pasar ya, yang paling jangka pendek sambil mempersiapkan jangka menengah dan jangka panjangnya. Nah jangka menengahnya tadi itu terstrategi dibangun bagaimana yang menengahnya itu termasuk sebenarnya masuk di jangka pendek juga kegiatan-kegiatan nasional ditarik ke daerah. Okay. Yang kita coba dorong. Nah, alhamdulillah termasuk adalah kolaborasi karena sedikit secara nasional memang ada perubahan kebijakan nih. Kali tadinya contoh misalnya masalah penganggaran.
0: Oke, okay, baik.
1: Penganggaran saat ini memang sedikit agak direm nih dari pusat nih.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini lebih banyak tertahan di pusat. Nah, oleh karenanya di sinilah dibutuhkan kemampuan daerah untuk melakukan kolaborasi dengan pusat melihat baik. Program-program strategis saya contohkan ya. Kalau ini contoh misalnya kemarin alhamdulillah Gorontalo di wilayah Sulawesi itu dapat Gorontalo adalah hilirisasi ayam terintegrasi. Iya. Ini yang sementara dipersiapkan di Gorut, saat ini tahap persiapan ya, perencanaannya sudah selesai, tinggal persiapan untuk pelaksanaan. Nah, kalau itu investasinya kurang lebih 1,4 triliun, Pak. Nah, tentu kalau itu terjadi, maka dampaknya luar biasa, kesempatan kerja sangat terbuka, karena tentu masyarakat kita juga, ini nanti kan yang tantangannya, contoh misalnya ayam, apakah ayam petelur atau ayam pedaging misalnya, tantangan terbesarnya itu atau kebutuhan mendasar yang paling besar itu adalah pakan. Nah, insya Allah pabriknya nanti dibikin di Gorontalo. Nah, kalau itu dibikin di Gorontalo, maka itu kan bisa menekan, ya, sehingga masyarakat kita semuanya bisa termotivasi untuk melakukan itu. Nah, kemudian tentu lapangan kerja. Nah, baik. Tentu harga juga bisa terkendali. Nah, kemudian baik. Yang berikut, nah memang saat ini giat-giatnya kita dorong hilirisasi, Pak, ya. Hilirisasi kita dorong agar supaya ada nilai tambah ya. Tadi saya katakan bahwa memang disadari bahwa Gorontalo ini pertumbuhannya sejak dari provinsi terbentuk sampai hari ini itu memang pertanian. Nah, tetapi selama ini kita hanya berhenti di bahan bakunya. Nah, tentu kita harus dorong ada nilai tambah. Maka itu solusinya adalah hilirisasi. Nah, saat ini secara bertahap kita dorong. Nah, saya pikir barangkali itu Pak ini, Makri. Tapi poinnya adalah kami, Pemprov, tentu dengan teman-teman kabupaten dan kota, tentu masukan-masukan dari akademisi, kemudian tentu teman-teman dari BPS juga selama ini yang selalu memberikan masukan-masukan
0: baik.
1: Dalam rangka bagaimana Gorontalo bisa terjaga dan ini sesungguhnya kita bisa lihat ya di wilayah Sulawesi kita misalnya Sulawesi Utara lebih senior kita kemudian Sulawesi Tengah kemudian Sulsel termasuk tetapi alhamdulillah justru kita bisa mengimbangi mereka, bahkan di atas dari mereka, dari kestabilan daripada pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia.
0: Oke, baik Pak Jamal, untuk itu saya akan coba terima di line telepon. Ada Pak Sudirman di Batu Daud sudah tersambung. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sudirman.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
2: Pak Sudirman. Mohon maaf karena barusan ini, tapi sedikitnya sudah bisa mengantau apa yang disampaikan.
0: Halo Pak Sudirman.
2: Ya, halo.
0: Ya, suaranya kurang jelas Pak Sudirman, bisa ditambah lagi volumenya?
2: Oh ya, ya, ya. Silakan, bisa begitu Pak, bagus.
0: Ya, boleh. Silakan Pak Sudirman yang singkat saja karena kita sekarang sudah di penghujung waktu,
2: iya,
0: Pak Sudirman.
2: Iya. Ya,
0: silakan.
2: Tapi suara monitor kami ini saja, agak iya, kecil juga suara dari RRI di sini. Iya. Tidak apalah, yang penting bisa kita dengar. Begini Pak, apa yang disampaikan tadi itu kalau menurut saya itu hanya potensi untuk pertumbuhan ekonomi. Apa yang didorong oleh pemerintah itu hanya potensi untuk pertumbuhan ekonomi. Sekarang yang kita bahas adalah ekonomi yang sudah bertumbuh 5% lebih ini. Ini bagaimana perhitungannya? Apakah ini 5% pertumbuhan ekonomi ini yang bersih atau gimana? Karena di sisi lain, walaupun kita punya pertumbuhan ekonomi itu, tapi jangan lupa kita punya utang pada investor. Ketika kita akan membayar hutang kita investor, apakah keuntungan kita dalam pertumbuhan 5% ini masih tetap 5% atau gimana? Yang kedua adalah 5% perekonomian masyarakat tumbuh tetapi daya beli masih lemah. Bahkan itu berpotensi pada inflasi. Pertanyaannya adalah ketika kita memperhitungkan 5%, siapa penikmat daripada pertumbuhan ekonomi itu? Kira-kira itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Sudirman ya. Ya. Ke Pak Agus mungkin bisa menanggapi Pak Agus dari Pak Sudirman tadi.
3: Ya, terima kasih Pak Sudirman. Ya. Jadi kalau kami dari BPS itu konsep perhitungan pertumbuhan ekonomi itu kami tidak melihat siapa kepemilikan dari angka itu, Pak. Jadi kami hanya menghitung bahwa nilai tambah yang terjadi di Provinsi Gorontalo atas seluruh aktivitas perekonomian. Nah, kalau kita ukur itu dari 17 lapangan usaha itu adalah segitu gitu. Jadi di sana tidak melihat nilai tambah yang tercipta itu siapa yang memiliki gitu. Tapi pada dasarnya apakah itu berpengaruh terhadap itu tadi inklusivitas atau kualitasnya dapat dilihat dari indikator-indikator yang terjadi seperti kemiskinan, ketimpangan, peningkatan lapangan pekerjaan sampai dengan indeks pembangunan manusia. Nah, ukurannya dari sana gitu. Ukurannya dari sana. Tapi kalau ditanya spesifik tadi, siapa sih yang menikmati kue pertumbuhan ekonomi itu? Nah, secara konsep perhitungan PDRP-nya itu tidak bisa dilihat, tapi melihatnya bagaimana dampaknya. Itu tadi indikator-indikator yang terjadi sebagai outcome dari adanya pertumbuhan ekonomi. Okay. Nah, kelihatan dari menurunnya tingkat kemiskinan, terus menurunnya ketimpangan, meningkatnya indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka. Nah, ukurannya dari sana, indikator-indikatornya. Nah, terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Jamal, memang ini persoalan besar di Provinsi Gorontalo karena sepertiga perekonomian Provinsi Gorontalo itu digerakkan oleh pertanian. Padahal kita tahu untuk menggerakkan pertanian itu tentunya perlu lahan yang luas, perlu bibit yang bagus dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya menggerakkan itu supaya lebih itu mainnya di teknologi. Nah, kemarin teman-teman di Dinas Pertanian, di PRMB sudah menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Nah, selama ini kita lihat trennya pertumbuhan lapangan usaha pertanian itu tumbuhnya nggak pernah besar gitu. Padahal sepertiga perekonomian Provinsi Gorontalo digerakkan dari pertanian. Nah, kalau dia tumbuhnya besar, maka itu efeknya langsung kepada masyarakat gitu. Menciptakan pendapatan gitu.
0: Baik Pak Agus, ya. Cukup jelas yang disampaikan Pak Agus, karena memang waktu kita sudah di penghujung waktu, menit ke-53 dari pukul 16, kita juga sudah membahas bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang penting, tetapi angka pertumbuhan saja belum cukup ya untuk menggambarkan apakah masyarakat benar-benar semakin sejahtera begitu ya. Untuk itu sebelum kita akhiri, saya akan minta closing statement yang singkat saja terlebih dahulu ke Ibu Rifi. Ibu Rifi silakan yang singkat saja, Bu.
4: Iya, baik. Terima kasih. Jadi memang topik hari ini sangat menarik ya, karena memang kita bicara soal pertumbuhan ekonomi dan bagaimana pertumbuhan ekonomi itu dapat berdampak bagi masyarakat. Baik. Jadi memang perlu kita apresiasi ya, ada suatu pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Gorontalo ini, tapi memang menjadi PR kita bersama untuk melihat siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi ini. Terlalu dini untuk bilang tidak bermanfaat atau bermanfaat, tapi yang perlu kita sama-sama adalah kita kawal untuk pertumbuhan ekonomi supaya bisa lebih inklusif untuk bersama. Baik.
0: Oke. Lanjut saya ke Pak Agus. Pak Agus silakan yang singkat saja, Pak Agus.
3: Ya, terima kasih. Jadi untuk menyimpulkan apakah itu berkualitas apa tidak, banyak indikator yang terlibat dan indikator itu tidak hanya PPS yang mengukur, tapi teman-teman di dinas termasuk teman-teman di akademisi juga ikut mengukur kualitas dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
0: Baik. Terima kasih Pak Agus, dan lanjut terakhir ke Pak Jamal, silakan yang singkat saja Pak Jamal.
1: Ya. Saya pikir berbicara tentang ekonomi, poin pentingnya adalah sinergitas dan kolaborasi dari berbagai sektor, baik pemerintah, akademisi, ya, langsung masyarakat. Ini harus betul-betul solid agar semuanya bisa berjalan dengan baik, pertumbuhan yang tinggi, kesejahteraan masyarakat meningkat. Insya Allah.
0: Oke, baik. Terima kasih kepada ketiga narasumber, Pak Jamal, Pak Agus, dan juga Ibu Rifi. Terima kasih untuk waktu, pandangan, dan juga pemikiran yang telah dibagikan untuk kepada pemirsa dan juga pendengar sore ini. Yang pasti pendengar, pertumbuhan ekonomi bukan sekedar tentang seberapa penting angka yang tercatat, yang lebih penting adalah sejauh mana pertumbuhan itu hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Saya Bakri Putabuga bersama kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih sudah bersama kami dalam tamu kita, dan sampai jumpa dalam dialog selanjutnya.
5: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado. Sebagai sarana promosi pariwisata dan ruang peningkatan ekonomi bagi UMKM, Pemkab Minahasa Utara melaksanakan kalender event Likupang Tourism Festival.
2: Bertempat di Pantai Pal, Desa Marinso, Kecamatan Likupang Timur, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menggelar Likupang Tourism Festival LTF 2026. Yang merupakan salah satu kalender event pariwisata tahunan yang menjadi sarana promosi destinasi wisata di Bumi Tonsea. Event tersebut dibuka pelaksanaannya oleh Bupati Minahasa Utara Jung Neganda, ditandai dengan pemukulan alat musik kolintang. Beragam pertunjukan budaya dan kreativitas masyarakat turut memeriahkan pembukaan LTF 2026 tersebut, di antaranya parade kostum bahari, tari kambasaran, pertunjukan kolintang, serta penampilan tarian dari kelompok lanjut usia. Sejumlah stand UMKM juga disiapkan untuk mendukung kegiatan sekaligus memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal memasarkan produk mereka. Bupati Minahasa Utara Jung Neganda mengatakan, event LTF telah menjadi salah satu agenda pariwisata yang terus dikembangkan pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan dan investasi di sektor industri pariwisata.
3: Saya membuka event tahunan kita, Likupang Tourism Festival, yang dilaksanakan di Pantai Pal, Likupang. Tentu kegiatan ini yang kita laksanakan, event setiap tahun yang kita lakukan ini, terus-menerus kita gaungkan dan selalu kita laksanakan dalam rangka kita mengangkat selalu potensi pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara. Dan ini merupakan satu kebanggaan bagi kita karena event ini terus-menerus kita lakukan sehingga event ini juga mendapatkan hak kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum. Ini adalah satu lonjakan di mana kegiatan ini sudah diakui sebagai kegiatan yang mengangkat pariwisata, budaya, dan kearifan lokal kita yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.
2: Selain sektor pariwisata, keberadaan UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan LTF 2026. Selain menjadi panggung promosi destinasi wisata Likupang, festival ini diharapkan semakin memperkuat posisi Minahasa Utara sebagai salah satu kawasan unggulan pariwisata Sulawesi Utara, sekaligus membuka peluang besar bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Diana Masi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Para pemuda di Gorontalo menyampaikan beragam aspirasi dalam momentum Hari Pemuda Internasional tahun 2026. Selain isu pembangunan kepemudaan, rendahnya tingkat kegemaran membaca, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak juga menjadi sorotan.
4: Sejumlah aspirasi disampaikan para pemuda pada kegiatan temu pemuda yang digelar oleh Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo dalam momentum Hari Pemuda Internasional tahun 2026 berlangsung di Aula Kantor Inspektorat Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini diikuti sejumlah organisasi dan komunitas pemuda termasuk perwakilan pelajar, anggota pramuka, hingga badan eksekutif mahasiswa BEM dari sejumlah perguruan tinggi. Selain isu penguatan pembangunan kepemudaan, rendahnya tingkat kegemaran membaca serta perlindungan terhadap perempuan dan anak juga menjadi sorotan. Iqbal KU, salah seorang peserta, mengatakan beberapa persoalan ini ke depan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Khusus isu perlindungan perempuan dan anak, ia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum tidak mengabaikan kasus-kasus yang masih terjadi sampai dengan saat ini.
5: Salah satu contoh saya sampaikan adalah pemuda bagian perempuan. Kan hari ini banyak pemuda, namun pemudinya dilipat. Karena mungkin ada keterkaitan 30% daripada perempuan atau bagaimana. Maka hari ini banyak yang berproses di organisasi intra di dunia kepemudaan. Namun ada rasa takut yang harus mereka rasakan karena banyak kasus-kasus di setiap tahun, bahkan Gorontalo kasus-kasus seksualnya masih lagi. Itu yang harus kita perjuangkan bersama, dan saya meminta kepada teman-teman semua, baik pemuda dan pemudi, untuk sama-sama memperjuangkan ini, sebab ini adalah cara menjaga perempuan di Provinsi Gorontalo.
4: Terpisah, Kepala Bidang Pemuda Dinas Parekraspora Provinsi Gorontalo, Muhlis Suntua, mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah yang diberikan pemerintah daerah bagi para pemuda untuk menyampaikan setiap aspirasi dan gagasan. Berbagai masukan yang disampaikan peserta akan menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam proses penyusunan konsep rencana aksi daerah tentang pembangunan kepemudaan.
6: Kita kan sementara ini mencoba menyusun konsep rancangan aksi daerah, RAD, bidang kepemudaan. Nah, jadi ini nanti kita coba mengumpulkan semua OPD dinas terkait semua untuk bicara tentang pemuda ke depan seperti apa dan tindak lanjutnya untuk penganggarannya seperti apa ke depan seperti itu. Sehingga kami di bidang pemuda yang ada di Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga itu tinggal memonitoring, mengevaluasi dan juga mendorong aktivitas-aktivitas kemudahan itu ada di dinas-dinas.
4: Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap setiap program di bidang kepemudaan dapat disusun berdasarkan kebutuhan para pemuda serta masyarakat secara umum. Dengan keterlibatan aktif generasi muda, pembangunan kepemudaan diharapkan tidak hanya menghasilkan program yang bersifat seremonial, tetapi mampu memberikan manfaat dan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari Gorontalo kita beralih ke RRI Tahuna. Melani Mamangke, satu-satunya wasit perempuan asal Sulawesi Utara yang memegang sertifikat wasit bola voli internasional.
7: Kejuaraan Provinsi Volleyball U19 Piala Bergilir Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus yang digelar di Gor Membara, Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi tontonan menarik bagi warga Tahuna dan sekitarnya. Namun dalam gelaran tersebut ada salah satu sosok yang menjadi perhatian publik, yakni wasit perempuan Melani Mamangke. Ketika diwawancara IRI, ia menuturkan pengalamannya sebagai wasit perempuan satu-satunya dari Sulawesi Utara yang syarat dengan pengalaman memimpin pertandingan volleyball baik skala nasional maupun internasional. Menurutnya, untuk memimpin ke event berskala internasional sudah melewati beberapa tahap memimpin kejuaraan nasional. Dari pengalamannya memimpin pertandingan bola voli yang paling berkesan memimpin event berskala internasional.
8: Dari semua event yang saya pimpin, yang jelas di beda-beda tempat itu ada paling yang berkesan. Tapi yang lebih berkesan sekali kalau saya memimpin pertandingan eventnya internasional. Karena kenapa saya bilang berkesan? Karena kalau di internasional beda dengan nasional. Bedanya itu karena kalau internasional kayak kita memimpin pertandingan, kayak penonton yang ada itu sudah mengetahui bagaimana aturan permainannya. Dibandingkan kalau kayak kita sekarang ada di Tahuna, kita yang memimpin tapi yang teriak itu penonton. Jadi kayak penonton juga mesti nggak ngerti peraturan. Itu sih paling berkesan itu kalau internasional.
7: Ia berharap kepada wasit khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, event kejuaraan provinsi pertama kali dilaksanakan tunjukkan profesional dalam memimpin setiap pertandingan. Ditambahkannya kejuaraan provinsi bola voli U19 yang berlangsung di Gor Membara yang terbaik di Sulawesi Utara. Kedepan Gor Membara menjadi rekomendasi dilaksanakannya event kejuaraan bola voli berskala nasional. Alexander Dalenggade melaporkan.
1: Dari Tahuna kita beralih ke RRI Talaut. UPP Pelabuhan Melongwane menyebut aktivitas nelayan dan pelayaran sekarang ini harus memperhatikan situasi tinggi gelombang laut berdasar informasi dari BMKG, pasalnya bisa terjadi perubahan prakirawan.
9: El Nino pengaruhi tinggi gelombang perairan laut di Sulawesi Utara, khususnya di perairan Kepulauan Tahuna dan juga Talaut. UPP Pelabuhan Melongwane menyebut kondisi ini sehingga aktivitas nelayan dan pelayaran harus memperhatikan situasi tinggi gelombang

0: posisi itu berapa meter, berapa meter. Jadi tetap update dengan dari BMKG seperti itu, Pak.
1: Sementara itu, berdasar informasi data BMKG Maritim Bitung, peringatan dini gelombang tinggi tanggal 26 Agustus 2026 sampai dengan 29 Agustus 2026. Kondisi sinoptik menunjukkan siklon tropis Atsani di timur Filipina bergerak ke arah utara, pada umumnya angin dominan bertiup dari arah tenggara barat daya. Dengan kecepatan rata-rata 10 sampai dengan 30 knots, kecepatan angin tertinggi berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro yang dapat meningkatkan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut. Sementara tinggi gelombang 1,25 sampai dengan 2,5 meter sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan juga Laut Maluku. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Bakri Petabuga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1. Dan tahukah Anda pendengar bahwa Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau PUPR PKP Provinsi Gorontalo Muhammad Iqbal Hasan mengatakan kegiatan peningkatan Jalan Hos Cokroaminoto Kota Gorontalo segera rampung. Nah, Iqbal menyampaikan peringatan pelaksanaan peningkatan jalan ini dimulai bulan Mei 2026 dengan anggaran sebesar 2,775 miliar telah memasuki tahap penyelesaian. Dan Iqbal juga menjelaskan penanganan jalan Hos Cokroaminoto sepanjang 882 meter dari total panjang jalan 1,7 kilometer dengan item pekerjaan lapis pondasi ACBC di mana pekerjaan bahu dengan pengecoran beton dan juga marka jalan. Jadi Iqbal berharap dengan ditingkatkannya kualitas jalan Hos Cokroaminoto ini akan menjadi solusi bagi aksesibilitas ekonomi masyarakat yang terganggu akibat kualitas badan jalan yang selama ini masih di bawah standar. Nanti pendengar, informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
0: Pendengar di Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 17.25 waktu Indonesia Tengah. Dan perlu kami ingatkan dan sampaikan kembali untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.57 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah peringat, insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda berada di wilayah Suwawa, Kabila, Tapa, Leboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bulyuhuto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamutah ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Dan Molosipat ditambah 7 menit.

Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk selalu jujur kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Perintah untuk berperilaku jujur tidak hanya ada di dalam Al-Quran, namun juga ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan umatnya untuk selalu mengatakan kebenaran, walaupun hal itu bertentangan dengan kepentingan dirinya sendiri.

Peringat Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Hingga saat ini peringat waktu menunjukkan pukul 17.37 menit waktu Indonesia Tengah. Perlu kami ingatkan dan sampaikan kembali peringat bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah yang nanti insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Untuk kumandang azan maghrib berdengar pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Radio Republik Indonesia program 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di 101,8 MHz hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 17.42 menit waktu Indonesia Tengah. Perlu kami sampaikan dan ingatkan kembali pendengar untuk Anda semua bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suwawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Da'a, Atinggola dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawa Timur waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolioutu dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit dan Molosipat ditambah 7 menit.

Pendengar Pro 1 dan Pro 4 dimanapun Anda berada, perlu kami ingatkan bahwa kumandang azan maghrib pada pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Sembari menantikan kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17:57, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 67 sampai dengan ayat 69 bersama Nur Halisa Aurelia.

0: Demikian pendengar, pengajian Al-Quran bersama Nur Halisa Aurelia dalam surah Al-Maidah ayat 67 sampai dengan ayat 69. Selanjutnya penyampaian risalah maghrib kali ini akan disampaikan oleh Arkam Malik SAG dengan judul Relevansi Ayat-Ayat Sains.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menikmatinya sampai dengan saat ini. Al-Quran adalah kitab petunjuk hidup bagi manusia. Meskipun Al-Quran bukan buku pelajaran sains, di dalamnya terdapat banyak ayat yang mengajak manusia untuk memperhatikan alam semesta, berpikir, meneliti, dan mengambil hikmah dari setiap ciptaan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190. Ayat ini mengajarkan bahwa seorang mukmin tidak cukup hanya beribadah, tetapi juga menggunakan akal untuk mengkaji ciptaan Allah. Ilmu pengetahuan dan keimanan bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi saling menguatkan. Pendengar sekalian, di zaman modern ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat pesat. Kemajuan di bidang kedokteran, komunikasi, transportasi, kecerdasan buatan hingga eksplorasi luar angkasa menunjukkan betapa besarnya potensi akal yang Allah anugerahkan kepada manusia. Ayat-ayat sains dalam Al-Quran tetap relevan karena memberikan beberapa pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, mendorong semangat mencari ilmu. Islam memerintahkan umatnya untuk belajar dan meneliti. Semakin banyak ilmu yang dipelajari, semakin terbuka pula kesempatan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, membangun kesadaran bahwa alam semesta memiliki keteraturan. Keteraturan alam menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Setiap penemuan ilmiah seharusnya menambah rasa syukur dan ketakwaan, bukan malah kesombongan. Pelajaran yang ketiga, memberikan landasan etika dalam pengembangan sains. Ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kemaslahatan umat manusia, bukan untuk kerusakan, penindasan, atau merusak lingkungan. Kemajuan teknologi harus diiringi dengan akhlak yang baik dan rasa tanggung jawab. Pendengar, kita juga perlu memahami bahwa Al-Quran bukanlah buku yang menjelaskan seluruh teori ilmiah secara rinci. Tujuan utama Al-Quran adalah memberikan petunjuk menuju jalan yang benar. Oleh karena itu, ketika membaca ayat-ayat tentang alam semesta, kita menjadikannya sebagai motivasi untuk berpikir, meneliti, dan semakin mengenal kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil menyadari bahwa pengetahuan ilmiah terus berkembang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Quran Surah Fussilat ayat 53. Ayat ini mengingatkan bahwa semakin manusia mengkaji alam dan dirinya, semakin banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat dipahami. Pendengar, marilah kita menjadi generasi yang beriman, berilmu dan berakhlak. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan jadikan ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk beribadah serta memberi manfaat bagi sesama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang bersyukur, dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu dengan penuh tanggung jawab. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 18.35 dan masih dengan beberapa persembahan lagu-lagu terbaik dan juga beberapa informasi. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan, dari sikap manipulatif, dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pukul 18.46 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tahukah Anda pendengar bahwa bidang pertahanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman akhirnya memutuskan untuk proses legislasi atau sertifikasi lahan yang akan digunakan untuk mendukung pengembangan Museum Purbakala Provinsi Gorontalo. Hal tersebut ini dibuktikan dengan diserahkannya sertifikat lahan museum Purbakala Provinsi Gorontalo dari Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kota Gorontalo ke Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo yang dihadiri Kepala Bidang Pertahanan Zakia Baserewan di kantor BPN Kota Gorontalo pada Rabu 26 Agustus. Usai menerima sertifikat, Zakia Baserewan menyampaikan jika lahan yang disiapkan untuk mendukung rencana pengembangan Museum Purbakala Provinsi Gorontalo itu merupakan aset pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah dibebaskan sejak tahun 2011 lalu. Informasi tersebut pendengar sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini bersama saya Bakri Putabuga, sekaligus undur pamit dari Roninger Anda. Nanti setelah ini akan ada rekan Rainsa Banggai yang nanti insya Allah akan menemani Anda dalam Gorontalo malam ini hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Hello Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta.
0: Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Jauh sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno sudah lebih dulu menciptakan papirus, sebuah inovasi revolusioner dalam sejarah pengetahuan manusia. Papirus dibuat dari batang tanaman Cyperus papyrus yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil. Batang ini dipotong tipis, disusun silang, dikeringkan hingga membentuk lembaran ringan namun kuat. Berbeda dari lempeng batu atau tanah liat, papirus mudah dibawa, disimpan, dan ditulis dengan tinta, menjadikannya media ideal untuk dokumen, surat, dan catatan media hingga kitab keagamaan. Dengan adanya papirus, administrasi negara, ilmu pengetahuan, dan sastra bisa berkembang pesat. Inovasi ini menyebar ke Yunani dan Romawi, menjadi fondasi budaya tulis dunia selama ribuan tahun. Tanpa papirus, sejarah mungkin tidak akan pernah terdokumentasi dengan jelas.
0: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Insya bersama Anda kembali untuk malam hari ini dalam program Gorontalo malam ini. Dan tentu kami akan kembali menghadirkan ragam hiburan dan informasi.

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, kita jelang untuk kumandang azan Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi nama

tanggalnya Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Lagu dari Dewa 19, selamat ulang tahun. Hari ini ada yang berulang tahun mungkin ya, pendengar. Alhamdulillah sehat selalu, berkah dalam usianya. Dan tidak lupa juga ini memang kita masih tengah merayakan ulang tahun. Ulang tahun siapa? Ulang tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, dari kelahiran beliau pendengar, kita banyak melihat bahwa ada kisah-kisah yang menarik. Dari kelahiran Nabi ini ya, pendengar, ada dikisahkan dalam sebuah kisah dispensasi siksa Abu Lahab karena bahagia atas kelahiran Nabi. Apa sebenarnya yang tersirat dalam cerita ini? Ya, Abu Lahab yang punya nama asli dicatat sebagai Abu Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Salah satu paman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama panggilannya adalah Abu Utbah yang diambil dari nama anaknya. Nama panggilan yang lebih dikenal dan tercatat dalam Al-Qur'an adalah Abu Lahab. Nama ini pendengar lebih dikenal karena ketampanan wajahnya yang menyerupai api yang membara. Nama ini juga relevan dalam konteks dalam konteks surah Al-Masad yang membahas ancaman siksaan neraka bagi Abu Lahab. Dan ini menurut Ibnu Asyur atau Tahir bin Asyur. Karena arti Lahab sendiri adalah lidah api yang membara tanpa asap. Ini diriwayatkan oleh Muhammad Tahir bin Asyur dalam buku At-Tahrir wa Tanwir, buku di Tunisia, Maktabah Dar Tunisia tahun 94, jilid 30 halaman 601. Di sini kisahnya dibahas oleh para pemuka agama Islam ketika momentum bulan Maulid, yakni tentang dispensasi siksaan Abu Lahab. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lahir di hari Senin, dan ternyata Abu Lahab sendiri merasakan gembira mendengarkan berita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah itu ada beberapa kitab hadis seperti dalam Sahih Bukhari, dikisahkan yang artinya Urwah bin Zubair mengatakan bahwa Suaibah adalah budak wanita Abu Lahab yang dimerdekakan karena menyusui Nabi Muhammad. Ketika Abu Lahab meninggal dunia, sebagian keluarganya bermimpi didatanginya dengan kondisi yang sangat buruk. Mereka bertanya kepada Abu Lahab, "Apa yang kamu alami?" Abu Lahab menjawab, "Aku tidak mendapatkan apapun kecuali aku diberi minum dari ini, yaitu rongga di bawah ibu jari, sebab aku telah memerdekakan Suaibah." Dan di sini artinya bahwa Urwah yang mengatakan bahwa Suaibah adalah budak perempuan Abu Lahab yang dimerdekakan setelah memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab tentang kelahiran Rasulullah. Kemudian ia menyusui Rasulullah. Ketika Abu Lahab meninggal dunia dalam keadaan kafir, Abu Abbas bin Abdul Muthalib setelah masuk Islam bermimpi ketemu dengan Abu Lahab dalam kondisi yang mengenaskan. Dan di sini ditanyai, "Apa yang kau alami?" Abu Lahab menjawab bahwa "Aku tidak mendapatkan kebaikan sama sekali setelah meninggal dunia, selain aku diberi minum dari ini, dari rongga di bawah ibu jariku setiap hari Senin, karena aku memerdekakan Suaibah." Al-Mubarak bin Muhammad ibnu Asir al-Jazari, Jami'ul Usful fi Hadzir Rasul di jilid yang ke-11. Tepatnya ya, buku ini di halaman 476. Kisah yang masyhur ini diriwayatkan dari beberapa pakar hadis dan pakar sejarah, seperti disebutkan oleh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam Haulal Ihtifal bi Zikra Maulid dan Nabawi Al-Syarif, yaitu riwayat Al-Bukhari, kemudian ada riwayat Abdul Razak Al-Syana'ni
dalam Al-Musannaf. Masih ada banyak lagi. Mungkin dengan mengutip kisah ini bahkan menjadikannya sebagai dalil pendukung keutamaan membaca maulid Nabi seperti yang dicatat oleh Asy-Syawarwani tentang syair Nasiruddin Al-Baghdadi terkait kisah ini.

Pendengar 31 menit dari jam 19 waktu Indonesia Tengah, karang dengar Anda kembali kami hadirkan mimbar Kristen Katolik untuk Anda umat Katolik dimanapun berada. Dan bersama ini ada satu lagu dengan lagu-lagu rohani yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda, terutama untuk umat Katolik dimanapun Anda berada dapat menyimak program siaran ini. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Salve, salam sejahtera umat Kristiani Katolik di mana saja berada. Kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Untuk itu kita akan awali permenungan hari ini dengan doa. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Bapa yang Maha Baik, Allah yang kami sembah dan muliakan, kami bersyukur atas kelimpahan rahmat-Mu. Di hari ini kami kembali akan mendengarkan dan merenungkan sabda kebenaran-Mu, di mana hari ini juga kami merayakan Bunda Maria diangkat ke surga. Biarlah perayaan ini senantiasa menguatkan semangat kami untuk berjuang, melakukan yang terbaik, sehingga akhirnya kami pun mengalami kebahagiaan sebagaimana yang Yesus janjikan keselamatan bagi mereka yang percaya kepada-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca Injil Lukas pasal 1 ayat 39-56. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu bersuara dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada aku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam Gereja Katolik ada 4 dogma tentang Maria, yaitu Maria Perawan, Maria dikandung tanpa dosa, Maria Bunda Allah, dan Maria diangkat ke surga. Dogma yaitu ajaran resmi gereja tentang iman dan moral yang diterima dari Yesus, diteruskan oleh para rasul, dan dilanjutkan oleh gereja, serta diterima oleh semua anggota gereja dengan penuh iman dan ketaatan demi keselamatan. Hari ini, gereja atau kita merayakan dogma Maria diangkat ke surga. Dogma ini dipromulgasikan dengan meriah oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November 1950.
Dalam terang bacaan-bacaan kitab suci hari ini, dogma Maria diangkat ke surga mengajak kita untuk merenungkan tiga hal ini. Pertama, kemuliaan tubuh kita. Gereja mengajarkan bahwa Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Dogma gereja ini mengajak kita juga untuk melihat keluhuran raga kita. Kita dipanggil untuk menjadikan diri kita sebagai tempat yang penuh rahmat, bait Roh Kudus. Kita diajak untuk menghormati tubuh kita, menggunakan diri kita untuk mengandung kebaikan-kebaikan dan memenuhi pikiran dengan pandangan-pandangan luhur serta memenuhi hati dengan damai dan sukacita. Kedua, keterbukaan terhadap sesama. Maria adalah tabut perjanjian baru. Dialah yang membuka tabut perjanjian itu dengan membawa dia yang ada dalam tabut itu kepada Zakaria dan Elisabet. Dogma Maria diangkat ke surga mengajak kita untuk menjadi bait Roh Kudus yang terbuka. Bukalah tabut hidup kita dan sebarkan kebaikan-kebaikan kepada sesama dan dunia. Dan tetaplah menjadi tabut yang terbuka, meskipun ada pelbagai tantangan dan kesulitan, karena yakin bahwa Tuhan menolong kita dalam menghadirkan kebaikan, pengharapan, dan keselamatan di tengah dunia. Ketiga, hidup di dunia dan hidup di surga. Kita semua sedang berjuang di tengah dunia. Kita hidup dan berkarya di tempat di mana kita berada dan bekerja. Namun, hidup kita terarah juga ke kehidupan sesudah semua pergumulan hidup kita di dunia. Sama seperti Maria, kita berjuang di dunia dengan menyatakan ya terhadap rancangan Allah dan memberikan diri untuk turut menghadirkan keselamatan di tengah dunia. Sama seperti Maria pula, kita mengarahkan seluruh hidup kita pada kehidupan surgawi, kehidupan bersama Allah sendiri. Selamat merayakan dogma Maria diangkat ke surga. Semoga Bunda Maria mendampingi, menghibur, dan menguatkan kita dalam usaha kita untuk mengandung kebaikan-kebaikan dan berjuang di dunia untuk membuka hidup kita kepada sesama dan tetap mengarahkan hidup kita kepada hidup surgawi. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas berita firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk senantiasa meneladan Bunda Maria, sang tabut perjanjian yang baru. Semoga hidup kami selalu terbuka pada rencana keselamatan-Mu untuk hadir di tengah-tengah umat dan masyarakat menjadi berkat bagi mereka. Terlebih, kami boleh menjaga kemuliaan tubuh kami untuk menjadi saluran rahmat-Mu. Semoga firman yang kami dengarkan hari ini menjadi pedoman hidup kami untuk senantiasa berkarya, melakukan yang terbaik seturut dengan kasih dan kemurahan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

sebagai orang Katolik, kita teringat akan firman Tuhan dalam Injil Lukas 6 ayat 27-29 yang berbunyi, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu." Demikian juga nasihat Rasul Paulus mengatakan hal yang sama sebagaimana dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17 yang berbunyi, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang."

pendengar dimanapun Anda berada, terutama umat Katolik, saat ini sudah kami tuntaskan program siaran mimbar Kristen Katolik, dan segera kita akan memperbarui informasi bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil, mengirim bantuan, menyiapkan semuanya. Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
5: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
6: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bendung Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusak persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bendung Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusak persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27 ribu ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan berbagai petapa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaan ya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan

0: lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
1: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
3: Makanya sedang diperbaiki itu datasennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh ke BPS tahun ini.
5: Berapa sih Pak pengeluaran untuk datasen itu Pak?
3: Jadi datasen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penanganan kita perlu untuk memastikan datasennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
4: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
6: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
4: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
7: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan

0: menyediakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
1: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
0: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
2: Dari aku pribadi, ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
0: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar 250 juta rupiah per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
4: Pemberian uang ya. Karena saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, November, Desember 2025, masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu.
6: Betul,
4: ya.
6: Pak.
4: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
6: Tidak.
4: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
6: Ya barang saya diperiksa terus, Pak.
4: Seperti itu.
5: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
7: Yang mulia, mohon menyela sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia.
4: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
8: Baik, terima kasih dengan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini, ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu, disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia, menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi, yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang, serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta, dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan, dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk Liga Baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Jika sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan, Jakarta, Nirapil, Litiwalipo, 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

pada saat ini Amerika Serikat tingkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran dan mengancam negara mitra. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengumumkan putaran baru sanksi terhadap Iran pada 24 Agustus 2026 dengan memperingatkan negara-negara untuk memutus hubungan finansial dengan Teheran. Pendengar, langkah ini merupakan realisasi dari ancaman Presiden Donald Trump untuk melancarkan The Day Economy terhadap Iran. Ini guna untuk mengecilkan isolasi ekonomi Teheran dari perekonomian global. Sementara Amerika Serikat juga mengancam akan memberikan tindakan balasan kepada negara-negara yang akan melanjutkan hubungan bisnis dengan Iran di tengah tekanan internasional yang lebih meningkat.

Dari Ahmad Albar dan Nika Astria, terbaik. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami akan segera hadirkan untuk Anda sebuah drama radio berjudul Belenggu di Balik Pintu.

0: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Ranti, kamu?
0: Iya, Mas, ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
2: Tinggal di mana kamu?
0: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
2: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
0: Iya, Mas.
2: Ada keperluan apa kamu ke sini?
0: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
2: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
0: Nggak mungkin, Mas. Aku nggak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
2: Ah, terserah kamulah kalau kamu nggak percaya. Kamu pulang sekarang.
0: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang nggak tahu? Waani juga nggak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
2: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
0: Kenapa kamu nggak kasih kabar, Mas? Waani itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
2: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
0: Mas, aku...
2: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
0: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin, lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan.
0: Lara.
1: Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini, sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah. Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah
0: kotor kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.
0: Diam kamu, Lara.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
1: Ranti, dengerin Wak Ani.
0: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
1: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
0: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
1: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
0: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
1: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Jantung mau copot, Ran.
0: Lagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, Ranti. Kita samperin yuk.
4: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, nak!
5: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
4: Lara, pergi. Ini ibu, nak! Ibumu!
5: Ibu,
4: nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, nak.
5: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
4: Ya Allah.
6: Lara, Lara sayang. Ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
1: Lara, dari dulu...
6: Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
4: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
5: Tidak, pergi, pergi. Ibu.
4: Sini ibu peluk, nak.
6: Sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
4: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
6: Iya, Ranti. Iya. Ayo, kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi, semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara. Ayo, Ranti. Cepat, Ranti. Ayo.

bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

Demikian mini drama dari RRI Cirebon yang sudah kita nikmati bersama, ada Pelenggu di Balik Pintu. Kita akan segera bergabung dengan dengan Pro 1 Jakarta pendengar malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu, dan nantinya akan dipandu Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Ada orang-orang jadul, orang-orang lama yang pernah menyanyikan lagu hits di Indonesia. Irma Jun, siapa yang gak kenal Irma Jun? Kemudian ada Sarwana, lalu ada Stephen Tamaji dan Audrey Papilaya.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 hari. Hari Minggu kemarin main kesini ya.
1: Hari Minggu kan, main kesini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Seala, 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Ih, luar biasa. Makanya mas Dwi
1: Bapak
0: ini
1: ibu
0: ya kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasa lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bangsa. Bakat saja gak cukup ya?
1: Karena bakat saja nggak cukup, jadi harus diolah lagi,
0: diasah
1: lagi,
0: dan diasuh.
1: Itu asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan nggak kaleng-kaleng mas,
0: empat
1: musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya, dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Benar, dan menemukan suara-suara baru,
1: suara-suara baru, dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget, karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Oh, okay.
1: Mantep kan?
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi karena aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Okay. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh. Ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail, menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Sepertinya
1: siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini? Bukan ya?
2: Itu lagu yang mana
1: ya? Ah, kan?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tuh kan, ini lupa lagi.
0: Datanglah.

0: Ya dong, ya, bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah Mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang
0: siapa
1: kece
0: aja?
1: Dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece dan keren.
0: Kece. Iya, ruang kece.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak dekat sama mic? Mike?
2: Sudah.
0: Oh, sudah. Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
3: Dari Sulawesi
0: kemana?
3: Dia kan dari Molukas.
2: Sawarna dari Sarwa.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah, senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
0: bener,
1: lagi.
0: Benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: Apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini?
2: Masing-masing ya.
0: Iya.
1: Boleh dong.
2: Paling tua dan paling
3: tua. Paling positif.
1: Oh, ya. Silakan di rumah. Ayo.
2: Aku
1: Rumah yang paling senior.
2: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
2: Terus ngajar juga.
1: Wow. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Steven?
4: Iya.
1: Iya. Lah. Steven ini orang Surabaya loh ya.
4: Selain sama Warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
1: Irma dan Steven ya.
0: Betul.
4: Dan lagi sekarang juga sibuk di
1: Vocal Legacy.
0: Oh.
1: Mantap sih
0: masih. Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Oh, mantap iki.
1: Enggak denger ta.
2: Enggak pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Kayakmu Mas. Padha Surabaya.
0: Lah iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Mesti iya. Roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
5: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke.
5: Okay. Vokal direct juga.
1: Ini pernah ya.
0: Di direct.
1: Iya, di vokal sama
0: di direct apa di direct?
1: Sama Rumpis ya.
5: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke.
5: Okay. Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
5: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang ngomelin.
1: Iya. Iya, pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu sinaran ya Audrey.
5: Iya,
1: sinaran.
0: Oke.
5: Iya, itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
0: Film apa?
5: Yang terakhir Warkop Reborn 3.
0: Oh.
1: Tumben nyaring lo ngomongnya. Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu.
1: Selama
0: itu ya.
5: Itu lagi jawabannya. Itu aja gitu.
1: Siap.
0: Kalau yang ini Stam main film juga.
3: Tunggu.
1: Gimana Sar?
3: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
3: Menghadiri ulang tahun. Benar Mbak Ida.
1: Salah satunya menghadiri
3: ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta Sarwana. Gitu ya.
1: Di
0: Slow juga. Ya, pesta ya kan.
3: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya. Okay.
5: Legacy ya, Vocal Legacy.
1: Amin.
5: Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih
1: ya,
0: bisa berempat
1: nih, akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy
0: ini gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
4: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
1: Monggo, Irma.
5: Penuh dengan ide-ide mendadak itu.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru, tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah Terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Stephen.
3: Koko Stephen.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau enggak

0: kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
2: Jadi
0: ada ancaman. Ada ancaman ya.
1: Ada ancaman.
0: Ya. Terus abis itu aku baru share ke mereka ya,
1: ke Audrey sama Sarwana.
0: Sarwana, iya. Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja, dia di Jogja saat ketemuan you gitu.
1: Waduh, seru.
0: Jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apalah colek-colek gue. Terus malamnya tuh show-nya. Gitu. Nah.
1: Ini bakal kapan ini, Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
0: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya itu berarti ada ini dong, ada audisi.
0: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan dari
1: di hari yang sama,
3: hari yang sama.
1: Itu ya.
3: Oh, okay.
0: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
3: Oh, emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
0: Bisa.
1: Gak kebayang soalnya.
3: Oke.
0: Bisa.
1: Tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
3: Kenapa?
1: Optimis ya. Iya, optimis.
3: Optimis ya. Acaranya itu dari subuh.
4: Dari subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23, 23 1 malam gitu.
3: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
4: Iya.
1: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
0: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
3: Okay.
0: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang mendaftar barcode-nya semua ada di situ.
3: Okay.
0: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
3: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
0: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
1: Kenapa enggak lewat Surabaya?
0: Next, Mbak.
1: Waduh.
3: Nah, makanya Pak Ingun, ya kan?
0: Ya,
3: wes. Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari
1: Toli-Toli
3: dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli-Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
3: Bang Kendi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
5: Makasih Yudi Ismail.
3: Siap.
5: Nama Sari.
1: Siap.
5: Dan selamat malam bintang-bintang tamu nyawah malam ini. Tapi saya spesial ke Bang Sarwana ya.
3: Oh, ke Bang Sarwana. Oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
5: Bang Sarwana agak kareba dan.
3: Oh, baji-baji, madece.
1: Kasih loh.
3: Iya, Bang.
1: Om sana.
5: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
3: Okay.
5: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karing Sarwana ini.
3: Oke, okay. Ditunggu ya.
5: Terima kasih, Pak.
1: Siap.
3: Pak Kendi,
1: silakan
3: dijawab ya, langsung nanti. Sabar.
5: Bang Benjo di Manado.
1: Okay.
5: Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se-Indonesia.
3: Siap.
5: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
3: Andi Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Toli-Toli kita kemana tuh?
1: Ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benicio.
6: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
3: Baik,
1: Bang. Ayo silakan Bung Beni dengan 4 bintang tamu malam ini.
6: Oke, 4 bintang tamu. Irma Jun, Sarwana, Steven, terus ada Audrey ya.
3: Betul. Keren loh.
6: Oke, kita langsung ke empat personil ini
1: persiapan
6: satu pertanyaan jawab ya.
1: Iya.
6: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, Bu Beni.
6: Oke, kita menyapa yang lagi tugas ya, di Kota Manado. Ada silakan, Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kelly Tolitoli, Agel Gaji Sumatera. Terus ada Tayuk Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
3: Siap.
6: Ada Ayu di Maluku Tengah.
3: Oke.
6: Ada Ibu Farida di Makassar.
3: Siap.
6: Itu aja, makasih, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke Sorong.
1: Ada Bidan Louis.
4: Wah, itu sudah.
1: Selamat malam. Selamat
3: malam Bidan Louis.
1: Bidan Louis, selamat malam.
3: Belum, jam 10.
7: Aku dari tadi pencetin biar enggak lepas.
3: Oh, iya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
7: Ibu Bidan sudah 3 minggu enggak masuk-masuk.
3: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
7: Benjamin, pencet yang tengah gua enggak boleh lepas-lepas.
1: Iya.
3: Wah. Silakan.
1: Ya, silakan.
7: Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
1: Ya, silakan.
3: Iya, silakan Bidan Louis.
7: Ya, ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
3: Oke.
7: Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
3: Teknik sekali pertanyaannya.
7: Terus mantap. Album keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
3: Satu album.
4: Mama, itu sudah.
3: Oke, itu sudah.
7: Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye-bye.
3: Oke.
7: Karena ini libur.
3: Iya, iya, iya.
7: Terus kemudian Perat RSPAD, Bidan Budi Kemuliaan, dan Stikes di D3 Akbar Sorong.
3: Kayaknya semua alumni-nya disebutin ya. Oke, makasih.
1: Makasih Bidan Louis.
3: Bidan Louis.
7: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
3: Oh, baik. Terima kasih.
1: Makasih, Kak. Makasih, Bidan Louis.
7: Perempuan dan laki-laki.
3: Iya. Terima kasih.
1: Siap.
3: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada ya, Bang Hasanuddin. Selamat malam.
8: Pasti orang Hasan.
9: Selamat malam, Bang Yudin. Baik,
1: iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
9: Apa kabar, Masya Allah.
1: Alhamdulillah, baik.
9: Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
3: Betul, silakan langsung.
1: Ya, langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
9: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
1: Keren, Masya Allah, keren-keren.
3: Iya.
9: Sarwana, woi.
3: Wih, Sarwana yang paling
1: hits kayaknya.
8: Hasanuddin ini orang Makassar kan ya?
1: Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
9: Ini saya paling deket ini, Bang.
3: Ya?
9: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
1: Iya.
9: Asin lah, saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
1: Iya, boleh.
3: Oke.
9: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
1: Wih, mantap Bang Hasanuddin lo.
3: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi,
9: saya
3: Pak Hasan?
9: Ingin majun, ini luar biasa.
1: Betul, betul Bang.
9: Terima kasih, Bang. Benar-benar
3: ideal. Oke.
9: Okay. Ini menggait semua seluruh. Bagus, sukses
3: siap. Siap.
9: Buat tamu semuanya.
1: Ya.
9: Buat ini majun.
1: Mantap.
9: Berkarya terus. Eksistir berarti kamu
1: siap. Ini, ya.
9: Oke, pertanyaan itu aja Mas Ikang.
1: Oke, okay, Bang Hasan.
9: Berikutnya.
3: Oke.
9: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali, ke Maluku Tengah.
1: Ayu. Halo Ayu.
10: Halo,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siap. Silakan Ayu.
1: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
10: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Iya, betul.
10: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
1: Oke.
10: Okay. Tadi lebih ke Sarwana.
3: Sarwana mulu. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya. Silakan.
8: Pak Asep tuh di mana-mana soalnya.
10: Ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya, ada.
4: Ada di Nona.
10: Dek.
4: Ya?
10: Yang main-main di Maluku kan, atau di Pulau Seram?
4: Di Pulau Seram, kalau kita pun apa itu di Waipia?
10: Masohi, kota Masohi Maluku.
4: Masohi.
10: Oh, okay.
4: Oh, yang kuah pantai kuah-kuah itu indah loh di sana loh ya. Kita okay. bisa lihat langsung lumba-lumba.
10: Pantai
4: kuah-kuah. Kuah-kuah iyo isu lama di sana.
10: Iya, sebenarnya saya mau bertanya apa namanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya kolab sama siapa gitu ya?
3: Oke.
10: Okay. Terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Saya meeting di Indonesia malu ketinggalan.
4: Iya, iya Nona, Oplira Nortarita.
3: Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
4: Oplira Nortarita.
1: Nortarita maksudnya.
3: Oh, Nortarita, iya tahu.
10: Salam ya buat Amin Ijo, terima kasih.
1: Oh, iya, terima kasih kembali ya. Iya.
10: Bapak
3: ini
10: dari
3: Tokyo
10: dan
3: selalu mendengarkan
10: prosa
4: teori
10: dari
4: Suri.
3: Iya, terima kasih.
4: Sembut banget suaranya.
3: Iya,
4: sembut banget suaranya.
3: Ini Jawa apa Maluku ini?
10: Iya, tengah.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi. Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
8: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
3: Dari
8: ya,
3: kecil ya.
8: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan. Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
3: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
8: Sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anakku saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube.
1: Sekarang canggih.
8: Jadi alhamdulillah ya lumayan mereka suaranya lumayan.
3: Bang Benny Jo di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
1: yang sudah dihasilkan mulai dari
3: Irma Jun?
1: Saking banyaknya ya.
3: Album nggak ya around 10 lebih kayaknya ya.
1: Ya adalah pasti. Terus kan ada single-single juga.
10: Single lebih banyak sih sebenarnya.
8: Hitsnya aja Irma, hitsnya aja.
1: Kristal cinta datanglah pasir putih.
10: Akan berubah.
4: My God banyak ya.
1: Duh harus konser tunggal ya Irma.
8: Datanglah.
3: Oh datang udah ya. Oke. Cinta
8: sebenarnya Stephen Junnya juga dong.
10: Oh iya,
1: yang duo ya itu.
10: Terima kasih jiwa.
1: Ya pastinya lebih dari 10.
8: Lebih udah lebih banyak dia.
3: Iya.
10: Single lebih banyak sih.
3: Single lebih banyak.
1: Oke. Okay. Stephen?
11: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
1: 5 album ya Stephen ya.
11: Sebenarnya juga lumayan. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, terus Waktu Kan Menjawab. Apa lagi?
1: Rindu ini. 50 tahun ya.
11: Terus Sinaran.
1: Sinaran benar-benar. Itu ya. Oh, banyak juga.
3: Haruskah enggak juga sih?
8: Iya, harus.
3: Harus ya kan? Bukan itu. Haruskah aku yang itu? Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
1: Kan. Iya, masih ada.
8: Sinaran juga loh.
1: Oh, Sinaran. Enggak apa-apa sama Rumpi.
3: Judulnya bukan Haruskah loh.
1: Ngono ta?
3: Masih ada. Oke, Kak Audrey.
4: Halo, aku dulu pertamanya apa ya? Baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh ya baterai. Di musika ya sama grup tekno ya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
3: Ada
4: Enggolari ya ya itu sih ya. Nggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Iya banyak, bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
3: Betul.
1: Ya, kompilasi juga.
3: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
8: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
3: Iya. Tapi banyak solo album kan. Saat Kau.
8: Iya.
1: Masih ditahu loh.
3: Iya dong.
8: Terus Amarani juga ada.
3: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
8: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
3: Iya. benar benar benar benar.
8: Ada Trio, ada
3: Solo kan? Sempat.
1: Sama Julius
3: Julia. Julia. Oh iya, kan? Ada sama Bambi juga kan ya?
8: Bambi beda lagi, pokoknya. Project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakan, ada sendiri juga.
3: Oh iya iya iya, ustaz sih ya.
8: Produktif Dali,
3: produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
1: Rahasia.
4: Dari mana dia tuh?
3: Dibalik
4: nah, sekarang ya.
1: Bangsar dulu.
8: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
3: Kebanyakan diasuh ya.
8: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
1: Kena
8: GERD. Jadi itu satu, terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
3: Oke.
8: Karena di samping dia. Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
4: Kita ABG. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
3: Cara menjaga. Oh oke.
4: Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal, kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya,
1: kan,
4: jadi
1: mau ya.
4: every in the morning setiap hari tuh biasanya aku warming up, terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
1: Setuju.
4: Kalau itu
1: betul
4: gitu.
1: Ya. Setuju.
4: Ya itu aja.
1: Siap.
3: Oke.
1: Okay. Koko. Steven.
11: Ya, sama sih.
4: Idem ya.
11: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
4: Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya, Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
1: Makanya
4: iya.
1: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi
3: berkembang. Iya. Di mana?
1: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
4: Farabi yang aku mau masukkan ya.
1: Iya ya.
3: Kak Irma.
0: Mesti sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi memang harus latihan terus juga.
4: Betul.
0: Setiap hari. Untuk menjaga suara, terus juga perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh
11: ikutin juga.
0: Iya, nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
4: Harus ikutin tren apa sekarang?
1: Iya, benar. Baru terus
0: kita juga bermunculan.
3: Betul.
4: Iya.
0: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
1: Ini bagus nih ya.
0: Gitu.
8: Nah,
0: kita juga
8: latihan
4: ke situ. Tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
1: Zaman dulu udah ada.
0: Punya ininya, istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
4: Iya, benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
8: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi.
4: Ini gue sama Bobo.
3: Oke.
8: Ya salah, suaranya bagus kan?
3: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
4: Oh, oke.
3: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Cakmono masih kiponek loh.
0: Oke, halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini enggak ada Mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: Pare-Pare. Pare-Pare ada. Oh, lain kali kita ke sana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ah, ya, ada Kediri.
1: Pare
0: itu
1: ada di Kediri. Ya.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Pare-nya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Gembira dia.
0: Wih. Ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya?
3: Sarwana lagi.
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi, ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Ada empat orang berempat. Bintang tamu ini.
0: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati,
1: ya,
0: silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini pertanyaannya semua ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Iya.
1: Siapa?
4: Suka duka. Okay. Aja ya.
0: Siap.
4: Pertanyaannya. Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari Manado kita ke Jember dulu, ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen apa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Siap. Majun. Tadi disebut yang disebutin
1: Irma Majun
0: doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Okay. Siap, ditunggu ya.
5: Orangan karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di...
1: Oke, okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: calon-calonnya boleh ya?
1: Boleh, silakan. Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Boleh, ada Bapak Murah di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Binda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak, semuanya. Jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Mbak
0: Judi, siap
5: dengan ya. Mbak Ika,
1: ya.
5: Terima kasih.
1: Salam sama-sama, salam sehat juga Pak.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
6: Malam kembali Ismail, Mbak
0: siap.
6: Ika Purnasari.
1: Siap Teteh.
6: Ya apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah baik.
1: Baik Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha ada mah.
6: Lagi agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin terima
0: kasih banyak. Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek ke Mbak Irma ya.
0: Bukan. Bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
1: Stephen
0: sama Audrey.
1: Stephen. Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Oh kok Steve yang bonek justru
1: ya, iya, iya Audrey iya. Sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya ternyata iya, ibu besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan iya, dikembangan iya. Loh aduh.
6: Alirasa, betarasa semua.
3: Oh,
6: okay.
3: Bisa bahasa Ambon.
0: Di Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
7: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Betul, betul.
6: Dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini. Pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya. Itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah enggak merasa seperti itu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya
6: nanti. Gitu. Dari keempatnya mungkin siap. Merasa.
0: Oke. Okay.
6: Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Oh, oke, okay. Ditunggu
1: nanti
0: ya,
1: akan
0: Teh.
1: Dijawab ya, Teh.
6: Oke, okay, kalau gitu Teteh mau balas apa salam.
1: Silakan saya.
0: Silakan Teh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya,
0: Jember terus?
6: Ya. Terus ada Kakak Mano di Pro 1 RRI Kabupaten. Juga ada Kakak Tuis Dekok.
0: Oke, siap.
6: RRI Kabupaten ya. Oke, dari Teteh cukup dulu Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda, terima kasih ya, hatur nuhun.
0: Dah. Kita ke Kalimantan Utara ada Bangle.
1: Dari Kalimantan Utara.
0: Bangle, selamat malam Bangle.
1: Bangle, selamat malam Bangle.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Oh, ya, tahu oh, iya lagi.
5: Di Ternate itu Kalimantan Utara.
1: Iya, Bang. Silakan Bangle.
0: Silakan, Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
0: Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
1: yang punya RRI. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Jun,
0: Stephen, ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah itu.
5: Siapa mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara Tanah
1: Tidung. Siap. Siap Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis. Tahun berapa ya?
0: Oke. Okay.
5: Tenar di utara gitu.
0: Siap. Terima kasih. Itu aja Bang Le.
5: Ya.
0: Itu aja. Wow.
1: Duku ada nanti.
0: Terima kasih Bang Le ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung, ada Bang Leman. Selamat malam,
1: Bang Leman. Selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bang Leman.
8: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas baju putih, baju hitam yang cowoknya ini.
0: Abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
8: Baju itu baju hitam. Ceweknya juga baju hitam juga.
1: Siap,
0: kan ada TV-nya.
8: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Pak, oh, yang baju putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
8: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Stephen.
0: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Stephen.
8: Jadi Mas Yudi,
0: ya.
8: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung gitu? Satu.
0: Oh, pernah nyanyi ke Lampung.
8: Siapa ya? Udah diulang.
1: Bang Leman.
8: Kaki halu juga, selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
8: Ya kalau boleh diulang, asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke, ditungguin ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
8: Salam balik. Untuk okay. Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam, Mas Bung Benijo Manado, Mas.
0: Oke.
8: Okay. Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
8: Semuanya tanpa ketua.
0: Siap.
1: Siap.
8: Makasih, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug. Siapa rumahnya Ciledug?
1: Rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
0: Halo.
9: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
9: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
9: Ibu. Iya.
0: Lama banget. Lama banget enggak gabung, Bu.
9: Iya, boleh.
1: Iya. Monggo Ibu.
9: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
9: Bisa aja buat semua yang cantik.
0: Kok aku enggak disapa sih Mbak Ita doang?
1: Sialnya kok
9: sih.
0: Belum.
9: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
1: Kesel aku, Bu.
9: Yang enggak gitu loh.
0: Oke, Bu Merpati.
9: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu,
1: suasananya
9: gembira.
1: Betul.
9: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya.
9: Keren.
0: Begitu.
1: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
9: Iya, ini dia. Sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua. Apa kualitasnya? Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu itu Mbak Irma yang ketawa, Mbak Irma.
9: Mbak Irma itu aku kan udah ngerti zaman dulu sama Mas Yan Julio kan,
1: sering Yan Julio. Iya,
0: sama Yan Julio.
1: Iya, Hedi Yunus, Bu Merpati.
0: Hedi Yunus, bukan Yan Julio. Ketuaan kalau Yan Julio ya.
9: I'm sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
9: Aku lagi, Ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
10: Mas Steven.
9: Mas Yudi.
1: Yudi.
9: Koko. No, Koko. Gini, dibilang Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya kepada Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser. Ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap. Yo, mantap ini.
9: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
9: Pengucapan syukur.
0: Oke.
9: Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
0: Siap.
9: Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam apa mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap, nah, itu aja. Merpati.
9: Salam sukses semua.
1: Oke. Okay. Siap, Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya ya ya ya ya. Aduh, mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra. Putra.
10: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
10: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Iya.
10: Juga bintang tamunya.
0: Aha.
10: Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
10: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi.
1: September.
0: Oh, September.
10: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
10: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke, okay, siap.
10: Di mana saja berada.
1: Amin.
10: Juga bersamaan hari apa? Hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Maulid, ya, betul.
0: Siap.
10: Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh, oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak Putra? Itu aja?
10: Ya, yang itu saja yang
0: okay,
10: saya
0: siap.
10: Cuma ya sampaikan. Hmm. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya, Pak Putra.
10: Yang oh, iya. Barusan siapa ada ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
10: Bu Merpati, salam kenal.
0: Okay.
10: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman. Leman.
0: Oke, okay, siap. Ya.
10: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember. Lalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
10: Tuhan Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Terima kasih ya.
10: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
10: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima
1: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi
10: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan.
1: Berempat
0: dianalisis
1: ini.
0: Berempat ini.
11: Kalau kita berempat kita bukan sebagai satu grup sebenarnya. Karena
0: iya.
11: Di sini punya satu misi, satu.
0: Iya. Oke. Okay.
11: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya iya. Kalau Irma Jun.
1: Irma sopran ya, Irma ya. Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran sopranan.
1: Meso sopran ke sopran.
0: Barito.
12: Ya, kalau aku mezzo sopran, kesopran juga. Tapi okay. Alto iya.
1: Alto iya ya.
12: Iya,
1: mezzo sopran. Jadi saya tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
13: Aku apa ya, Bu?
12: Tenor.
13: Tenor.
1: Tenor.
13: Tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih. Ini tadi ditanyain.
14: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku enggak salah 90-91.
0: Aha.
14: Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
14: Itu bareng sama grup Catwalk.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya. Ya, betul.
13: Aku ada loh di situ.
1: Bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa
0: ya,
1: maksudnya?
0: Kalau pengen kolaborasi.
12: Oh
0: iya,
12: kalau masing-masing.
1: Masing-masing pengen kolaborasi.
12: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Oh, boleh siapa aja.
1: Siapa aja.
13: Bermimpi lu setinggi.
1: Iya, enggak apa-apa.
12: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
12: Kalau apa? Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wow, pingin banget.
12: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Wah, beneran ya? Bener ya?
12: Bener ya, mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap, asik. Oke,
12: Kak Irma.
1: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
14: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah gak ada. Di Houston.
0: Oh,
12: ya.
14: Udah gak ada.
11: cita-cita dari
14: lucut itu cita-cita aku dari
0: SMP. Oke. Okay.
14: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika aku sempat dapat kontrak dari manajemen Whitney Houston.
1: Wow.
14: Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Balik ke Indonesia, jadi sempat. Belum sempat ya. Wih.
12: Pasti enggak ada legasi gitu dong, berarti enggak ada.
1: Iya, pastinya siapa tahu lo.
14: Kalau
1: Indonesia
14: daripada gua
1: habis
14: ini dimusuhin
1: gua mau pokoknya. Kok kan baik. Aku sih enggak begitu. Kan udah dua duetnya lo, udah.
12: Itu kan dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Koko
11: Steven. Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama David Foster.
1: Wah, David Foster benar. Foster ya. Cuma, keren banget itu.
11: Ya, kalau yang lokal, ya, aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti Ori.
14: Takut juga.
1: Takut dimusuhin.
14: Takut juga lagi.
1: Kalau Sarwana.
2: Ini. Oh, kamu deh ya?
1: Udah.
2: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya
0: bikin
1: dong.
0: Lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya. 2027
0: Ramadan bulan siap. Februari. Iya.
1: Februari, siap.
2: Wah, ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya nyanyi sama Maher Zem tuh.
1: Mersen ya.
2: Iya, Mersen.
0: Aduh. Maherzen, bukan Zem.
2: Zem. Maherzen ya.
1: Mersen kok Zem. Kok suaranya bilangnya Zem lo. Maherzen.
2: Iya.
1: Iya. Maherzen. Tadi ngomongnya Zem.
0: Zem.
14: Akrab dia, akrab. Terus sebutin lagi Maher.
2: Zem.
1: Benar.
2: Maher Zem.
1: Benar. Maher Zem.
0: Oke.
1: Aduh.
0: Ada Bu Fatmawati tadi di
2: Ibu Fatmawati loh, Ibu Fatmawati.
1: Ibu Fatmawati.
14: Kenapa gue ini?
1: Aduh guys, ini kan bulan, suasananya ini, bulan seru banget.
2: Ibu Fatmawati.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
0: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
2: Minum, minum, minum. Oh, suka duka.
1: Iya, suka duka.
0: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
1: Iya, dalam berkarir.
2: Iya.
12: Suka duka nyanyi apa karena kita harus
1: berkarir
12: dalam berkarir
1: berkarir
12: kenapa nggak kayak Irma dulu yang lebih tua
1: sekali sekali
12: suka duka ya suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba
2: ini dukanya dulu apa
12: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
1: Hilang ya.
0: Oke, dukanya.
12: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, ya. Audrey?
12: Istirahat sempat istirahat terus minum obat disuntik tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
1: Itu paling enggak enak ya.
12: Aduh, memang
1: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
12: Iya,
1: iya. Itu. Itu gak enak banget kalau suara udah hilang.
0: Iya, iya, iya.
11: Ada tekniknya itu Mbak Ita.
0: Gimana?
12: Penon...
1: Apa?
12: Ini kalau itu kalau kayak gitu kalau saya lupa lirik.
2: Ini dari awal sampai akhir.
12: Ke penonton itu.
1: Iya juga ya.
2: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
12: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
1: Wee.
12: Itu kasih dulu ya.
0: Iya iya iya. Still friend of mine
12: Java
0: ya.
12: Java Jazz ya, Java Jazz ya.
1: Keren.
12: Java Jazz ya,
1: banyak
12: yeah, yeah,
1: banyak sih.
0: Sukanya yeah. Banyak ya.
2: Aku.
0: Iya dong.
2: Sukanya. Sukanya terima duitnya.
1: Cuma jangan ngomong, Sar, semua orang juga suka.
2: sukanya tuh bisa kemana-mana.
0: Oke. Okay.
2: Terus dikenal orang,
0: iya ya,
2: orang baru lagi ya.
1: Tuh.
2: Dukanya kalau dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu kok nggak ada kerjaan.
1: Kalau nggak ada kerjaan itu berduka bener mas.
0: Oke oke oke.
2: Bener kan? Baik saya.
0: Nggak bisa bihem.
1: Bener tuh.
12: Nggak bisa bihem saya.
0: Iya.
1: Oke Koko.
0: Koko.
12: Ini paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh, benar.
15: sebagai grup ya, warna perasaan yang dirasain sama Audrey.
16: Oh, iya, iya.
15: Itu kita suara ilah lagi mau kompetisi.
16: Oke.
15: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena ya, kena radang tenggorokan. Oh, itu paling.
16: Kok bisa barengan gitu ya?
1: Saling menular.
12: Eh tapi memang terus biasanya gimana? Gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita suara terus. Itu dia manja biasanya. Ya, iya biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku kan ngendelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya
1: setuju banget.
12: Sakit-sakit. Ih sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu. Gitu.
1: Iya.
15: Iya.
1: Tapi itu memang
12: terus gimana?
15: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
1: iya kan benar, padahal ini tiga cewek, tiga cewek nggak ada suara nih.
12: Iya.
1: Akhirnya.
12: Oh my god.
15: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak CR-nya di panggung. Jadi setelah itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: pasti stres
12: loh ya. Stres banget.
2: Itu kecuali dari ipanya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu padahal
1: pemanasan ya kan dari hari-hari
15: enggak tetap terus dilepas. Jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas kita pesertanya
2: begini pada keder gitu.
1: Akhirnya hasilnya
12: pikiran kan bisa
1: pikiran sama langsung kita ikut ke suara ya. Betul banget.
16: Kalau Mbak Irma, suka duka?
14: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
12: Nah, dengan cara mendadak itu. Yang tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada gigit.
1: Termasuk the

0: suka buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
1: Siap, kalau begitu.
2: Tapi mbak, aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini legacy ini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, the vocal legacy.
0: Kamu nanya ini kan kita.
2: Iya, aku tanya. Ya, aku
1: kan. Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
3: Kok dia bicara ngomongnya kayak Mas Anang ya?
2: Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
2: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
0: Lo kata Kak Ita, aku sih yes.
2: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
3: Oh gitu.
0: Mas Anang sama kamu.
2: Ada ceritanya.
1: Apa?
3: Ya udah.
2: Jawab dulu itu.
1: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
0: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
0: Kan?
1: Uh-huh.
0: Nah, kita ini kan
1: para penyanyi
0: yang bisa dibilang orang yang senior, katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
1: betul.
0: Aku masih muda, aku masih muda.
1: Enggak mau terima.
0: Caranya
1: mewariskan
0: kepada generasi-generasi setelah kita, dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua, dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh, kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Yes. Contoh.
1: Yes. Gitu.
3: Siap kalau begitu.
1: Jadi nanti kalau ditanya
3: gitu, Sar, katanya.
0: Masih ingat enggak?
2: Masih lupa.
3: Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jo.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke. Okay.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan. Oh, ya.
1: Kalau bisa jawab satu pertanyaan akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
1: Oh, cepet-cepetan.
0: Oke, okay, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Yes, okay. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Emang aja lupa.
1: Ayo, ayo coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
0: Iya betul.
2: Nyanyiin aja kalau
0: lupa. Lupa juga.
1: Mungkin Stephen Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja, nyanyiin.
1: Aku belum
0: lupa.
2: Nyanyiin
0: lupa.
2: Aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi, dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Ya kan.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, iya benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya.
1: Bika Ambon enggak jadi.
0: Bika Ambon enggak jadi.
3: Universal.
0: Bukan. Udah ya. Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
0: Iya, oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah, gue.
3: Tunggu, apa ya?
1: Mas, bener-bener ini dimensi.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Ayo, Audrey.
3: Lupa.
1: Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Mulir AI enggak?
0: Ya udah.
1: Wes.
0: Lupakan.
3: Iya. Lupakan. Iya, lupakan ya kan ya lupakan.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
3: Lupakan saja. Sabar tenang.
1: Curang.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
3: Iya lupakan saja kan ya benar.
2: Lupa.
0: Oke, okay, Irma Jun lagi mau
1: tak. Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Oh, dia. Dia kalau itu pencipta lagu dia ini dia
0: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
3: Mede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Ayo.
0: Ya, penciptanya siapa? Rusdi Bahaluan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Wah, Bika Ambon enggak jadi, Mas.
0: Pokoknya ya, Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
1: Kenal
0: ya.
1: Oke. Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada 2 lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Upin dan Ipin. Ayo Mas kalian kasih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
0: Tapi ingat
2: Yudi dan kita tuh
1: kok Stephen juga langsung.
2: Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi bukan.
1: Yudi dan Wawan. Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya.
0: Album pertama, 2 lagu.
2: Dua lagu. Coba ini apa namanya? Syairnya di depan.
0: Iya, enggak bisa lah syairnya. Tapi kan tetap salah. Ayo coba. Masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih, enggak.
1: Oh, enggak ya.
2: Lagu isi album pertama itu apa ya?
1: Kan. Wis, tapi enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nggak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja nggak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener nggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana? Kayaknya hampa.
4: Oh, hampa.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba nyanyi. Coba Gus Kiki nyanyi.
2: Warna Cinta.
1: Iya.
0: Gitu. Ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma
2: pertanyaannya. Itu
1: kerjaan Mas Yudi. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada Jakarta. Eh ada di Ciledug.
1: Oh, halo
0: Cigurya. Bukan, udah selesai. Kita ke Tebet, ada Cigurya, selamat malam.
5: Masih ada waktu ya?
0: Masih ada.
1: Masih dong.
5: Cantik, Ita Purnamasari.
1: Iya Cigurya. Apa
5: yang aku nyanyi, selalu yang aku ingatkan, cintaku padamu.
4: Kakak sama loh, saya juga suka.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
0: Oh, tahu aja.
5: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen nih, Warna.
5: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
4: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Ya, itu tantenya.
5: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip, sama.
5: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
1: Nah iya, itu memang.
4: Ini memang saya di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Cigurya.
5: Boleh. Jadi saya pernah suka lagu, suka dengar. Apa, saya ini favorit banget nih sama Audrey nih.
0: Terus Sarwana gak boleh marah dong kan, ganti-gantian. Silakan.
5: Ya, nah, ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Oh iya, rukun RT. Nah,
5: saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan tanpa musik gitu ya. Itu saja. Oh,
0: lagu terus, apa?
5: Ya, lagu apa aja?
0: Oh, lagu apa jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke, siap. Ya.
5: Siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna,
4: sama
1: Irma Jun.
4: Stephen.
5: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu, bisa
0: kita. Sekali-sekali siang. Masih pemasukan
1: aja masih. Acaranya malam, Cigurya. Ya,
5: memang sih malam.
0: Oke, siap. Terima kasih Cigurya ya.
5: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
1: Oke, Cigurya.
5: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
5: Baik kita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shorin dengan semuanya ya.
0: Siap.
5: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat
0: malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya.
1: Ada Ica.
0: Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica, silakan, Ca.
1: Silakan langsung.
0: Mau sama siapa ini?
6: Mau
0: dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong.
0: Oh. Silakan, silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai asem kan
0: kacu? Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah berapa kali suara?
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya nggak kedengar.
0: Hilang Ica suaranya.
4: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
6: Tunggu dulu dong.
0: Oh, iya. Makanya itu. Nah, lagi
4: sini kan gede kelihatannya.
1: Oke.
6: Siapa namanya tuh yang nyanyi?
7: Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
7: Akan ku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Saya ada kulihat di YouTube vlog bilang, yang mana nih bilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
0: Oh, semuanya suka.
7: Di YouTube ya. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari awal Ica menitur. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
1: okay,
0: sukses. Terima kasih, terima kasih.
7: Nah, Ica juga sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
7: Terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Katanya
0: selamat
7: tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Makasih. Enggak dong.
1: Sampai jam
0: 10. Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Setengah
0: 11 bisa. Iya,
1: setengah 11.
0: Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari dari
0: Bung Ari. Selamat malam Mas Ari.
8: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
8: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Tinggal nunggu undangan. Aku 4 bulan yang lalu.
0: Ke Samarinda,
1: oh, ke Samarinda ya.
0: Ya.
1: Oh, ya, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
8: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Ya, silakan.
0: Oke, okay. Ci Guria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu.
1: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
1: Ya enggak usah juga giling. Lagu apa ya? Enggak ah.
2: Lebih timur.
1: Ini aja deh. Apa ya? Eh, hey. Oh gini.

0: Because of the use. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: iya.
0: Di luar
1: ya. Ada perasaan merasa dikenal orang gitu. Iya, kayak gitu-gitu sih.
0: Tanyaannya tadi kita juga ya. Iya.
1: Gimana? Silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya. Kalau di studio itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau nambahkan?
2: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
2: nyanyi
1: air, tahu.
2: Orang tahu.
1: Nah gimana tuh?
2: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi,
1: kayak gitu. Karena
2: mereka itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap,
2: loh.
1: Itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
2: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener. Kayak gitu, Sar. Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang Bang apa Leh. Sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang apa?
2: Iya.
1: Ada single baru kah? Iya. Oh iya kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
2: Enggak kok. Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu
2: baru
1: maksudnya.
2: Itu.
0: Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
2: Udah ada.
1: Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
2: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan orang Makassar sore kencang pas dia ngomong. Iya boleh. Coba ngomongin. Surabaya cacat. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Kita aja di mobil gini. Iya kayak gitu terus dia nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Malam ini nggak sih dia ngomong.
2: Temen gue.
0: Iya. Oh merdeka. Bener loh. Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: misalkan masa-masa remaja di era kita seperti apa, dan ternyata mereka malah happy ternyata gitu.
1: Wow.
0: Itu kurang lebih skill.
2: Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor, ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok, ya sama Andes juga. Oke, saya nyimak RRI Pro 1 Semarang, Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu, memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun. Irma Jun. Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Irma langsung shock.
2: Shock lagu yang ya, terima kasih banyak. Sukses buat
3: baik, terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Banget ini mah. Edisi paling seru.
2: Oke, okay, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapu Nama Sari.
2: Sampai ketemu Rabu depan.
4: Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi siaran berjaringan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu bersama lagu, dan kita sudah dengarkan Irma Jun, ada Sarwana, juga ada Stefan Tarmiji, Aurei Papilaya bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Kami kembali untuk Anda malam hari ini. Tetaplah di Kanal Informasi dan Inspirasi, akan menyajikan rangkaian lagu yang dapat membawa suasana istirahat Anda lebih nyaman.
1: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak, kitalah yang harus merubah diri kita sendiri.

Manusia kuat itu bukan soal tentang seberapa kuat kita melawan. Menjadi kuat itu adalah ketika kita bisa memaafkan orang yang bahkan tidak pernah menyesali perbuatan jahatnya kepada kita. Menjadi kuat itu adalah saat dimana kita tetap tersenyum walaupun kita terluka. Menjadi kuat itu adalah ketika kita tidak menyakiti balik orang yang telah menyakiti kita. Maka, semoga kita menjadi manusia-manusia yang kuat, yang tidak pernah menjatuhkan orang lain, walaupun kita dibuat hancur dan kecewa.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

Berada iringan lagu ini adalah pertanda seluruh rangkaian mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda hari ini di edisi hari Rabu 26 Agustus 2026. Tuntas sudah. Kami segenap kru yang bertugas di pemancar maupun yang ada di studio mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan kami akan kembali

Pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan di manapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi, pendengar Pro 1 dari Gorontalo, di mana pun Anda berada. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo pagi ini di si Kamis 27 Agustus 2026, atau bertepatan di hari ke-14 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sebelum kita mulai kebersamaan untuk pagi ini dalam religi pagi, kami infokan terlebih dahulu jadwal sholat yang berlaku hari ini dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo, di mana waktu imsak dan waktu subuh yang baru saja kita lewati pukul 4.20 dan pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah. Sementara waktu duha hari ini pukul 6.10, zuhur pukul 11.53, waktu asar pukul 15.07, isya, maksud kami maghrib, pukul 17.56, dan waktu isya pukul 19.05 waktu Indonesia Tengah.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pintu rizki akan terbuka sampai arsy. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak." Hadis riwayat Dailami.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya, alhamdulillah kita kembali lagi bertemu dalam obrolan religi pagi, di mana ruang bincang yang insyaallah selalu menghadirkan hikmah dan ilmu untuk menemani awal hari kerja kita untuk hari ini. Pendengar sahabat budaya, pernahkah kita bertanya bahwa bagaimana Islam mengatur harta yang kita miliki dan bagaimana rezeki yang Allah titipkan itu bisa menjadi berkah, bukan sekedar angka di rekening. Pagi ini kita kembali membahas tema atau topik kita, yaitu ekonomi.

0: jalan menuju keberkahan harta. Dan seperti biasa, kita akan ditemani oleh Ustadz kita, saat ini sudah hadir, Ustadz Dr. Haji Rulianto Pudungge LC/MHI. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah kita bertemu lagi Ustadz. Terima kasih untuk hadir di pagi hari ini. Pendengar Sahabat Budaya, Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, ingin bertanya tentang hal-hal yang mungkin sulit untuk Anda pecahkan sendiri, silakan Anda bisa bersama kami di line telepon 0811-430-4040 dan juga di 0821-9664-8664. Anda juga bisa berinteraksi di WA Pro 1, juga WA Programa 4, serta channel YouTube RRI Gorontalo. Sebelum kita mulai, tafadhal Ustaz untuk membuka atau mengawali perbincangan kita untuk hari ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali memberikan kita kehidupan, membangunkan kita dari istirahat kita, mati kecil kita. Mudah-mudahan topik yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini, yaitu tentang fikih muamalah dan fikih zakat, akan memberikan banyak manfaat untuk aktivitas keseharian kita. Kita langsung akan berinteraksi dan kami kembalikan kepada Pak Indra sebagai moderator pada pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Regar, silakan Anda yang ingin langsung bertanya, kami langsung membuka layanan telepon untuk saat ini. Kita sudah tersambung. Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa?
2: Nenek Afni Hindradu.
0: Baik, Nenek Afni, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Teknologi yang sudah semakin maju dan sudah menjadi bagus Pak Ustaz, akan tetapi tidak sesuai dengan secara ekonomi syariat atau tidak memenuhi kebutuhan ekonomi. Itu bagaimana Pak Ustaz? Atas pencerahannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk berikutnya. Silakan di layanan telepon kami. Nenek Afni tadi bertanya tentang teknologi saat ini semakin maju tapi sudah tidak sesuai dengan syariat. Line telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Sudah masuk, silakan. Belum, terputus. Baik. Kita akan bacakan pesan yang sudah masuk juga. Tapi silakan Ustaz untuk menjawab pertanyaan Nenek Afni ini. Kita tunggu, kita sapa dulu penelpon Ustaz. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh.
0: Ya, dengan Pak.
3: Halo.
0: Ya, halo Pak.
3: Ya, Pak Anies Kota Barat.
0: Pak Anies, di teman-teman agak ya kecil ini, terima silakan ditambah.
3: Begini Pak Ustaz. Bagaimana perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Baik, yang pertama tentang teknologi. Jadi manusia itu kan adalah makhluk yang berpikir, hayawanun natiq. Dia akan berusaha untuk mencari fasilitas dan sarana untuk memudahkan kehidupannya. Kemudian dia berpikir dan dia menemukan berbagai macam hal. Nah, peradaban saat ini memang ditunjang oleh berbagai macam teknologi sampai dengan kecerdasan akal imitasi atau akal artifisial. Nah, kemudian manusia terjebak pada hal-hal yang memang menjerumuskan mereka kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh keberadaan atau tujuan daripada keberadaan manusia di muka bumi. Teknologi itu dia adalah memiliki dua sisi ya, sisi positif dan sisi negatif. Setiap kita memang apa istilahnya ya, segala fasilitas yang di muka bumi ini, segala sesuatunya pasti dia memiliki dua sisi tersebut. Ya, sisi yang bisa kita manfaatkan untuk kemaslahatan kehidupan kita, dan juga sisi mudarat yang dapat berbalik untuk menyerang kehidupan kita. Dulu teknologi yang kita miliki sangat sederhana, sehingga apa hal-hal lain yang harus kita kerjakan itu masih kita kerjakan dengan apa teknologi atau tenaga yang kita butuhkan dengan sangat yang sangat besar. Nah, saat ini segala sesuatu menjadi mudah. Kemudian misalnya dalam sistem muamalat, dulu orang-orang itu bertransaksi dengan menggunakan uang kuartal, dengan uang fisik. Sekarang kita menggunakan uang digital, ya, qris. Dulu kita harus bawa uang itu sangat berat. Nah, sekarang kita dengan alat yang kecil kita bisa membayar dan bisa bertransaksi. Tentu segala sesuatu ini punya sisinya masing-masing. Bentuk-bentuk penipuan yang muncul melalui media sosial, kemudian melalui keterhubungan antara satu sama lain yang gampang sekali untuk saling menipu, itu merupakan sisi lain, sisi negatif daripada teknologi. Nah, manusia memang di apa istilahnya ya, diberikan keleluasaan untuk menggunakan akalnya, tetapi dibatasi oleh wahyu. Itulah fungsi daripada syariat. Ya, syariat itu membatasi mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang. Tujuan daripada syariat Islam itu adalah untuk sebesar-besarnya menciptakan kemaslahatan dan mencegah sekecil mungkin terjadinya mafsadah. Itulah fungsi daripada syariat. Makanya kalau dia manusia yang terbimbing oleh wahyu, terbimbing oleh syariat, dia tidak akan menggunakan teknologi tersebut pada sisi negatif. Ya, semata-mata dia akan menggunakannya pada sisi-sisi positif. Kemudian untuk ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, ini apa istilahnya, banyak sudah kita jelaskan bahwa tujuan utama dari ekonomi syariah itu adalah tujuannya adalah alfa lah, kesejahteraan manusia bukan hanya di dunia tetapi juga kebahagiaannya di akhirat. Olehnya ada banyak hal yang di dalam ekonomi konvensional dibolehkan, tetapi dalam syariat tidak dibolehkan. Di dalam syariat Islam itu, dalam ekonomi atau dalam muamalat Islam itu, tidak bisa kita mengeksploitasi orang lain demi tujuan daripada tujuan ekonomi kita untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Sementara di dalam ekonomi Islam itu kita dibatasi dengan tidak diperbolehkannya riba, tidak diperbolehkannya sistem riba, tidak bisa diperbolehkannya sistem judi, kemudian mengundi nasib. Kalau dalam hukum ekonomi kalau dalam ekonomi konvensional itu sah-sah saja ya, sebagaimana misalnya yang terjadi dalam transaksi yang terjadi di dunia saham misalnya. Kalau dalam Islam memang kepemilikan saham itu dibatasi oleh tidak bisa goror, kemudian tidak bisa riba. Sementara kalau di dalam pasar saham konvensional itu bisa menarik keuntungan dengan hal-hal yang semata-mata adalah keuntungan meskipun hal tersebut merugikan orang lain. Kemudian juga ekonomi syariah itu dia akan dibatasi atau bersumber daripada wahyu, sementara konvensional itu dikreasikan oleh manusia, sehingga kadang-kadang yang terjadi adalah eksploitasi atau kezoliman orang lain terhadap orang lain. Nah, dalam Islam, dalam ekonomi syariah itu sangat dilarang ya, sangat dicegah jika terjadinya kezoliman ya. Nah, semata-mata bahwa keuntungan itu adalah milik pribadi dalam ekonomi Islam tidak seperti itu. Justru keuntungan pribadi itu dibatasi dengan hak orang lain. Bahkan kepemilikan harta kita itu diakui, tetapi juga dibatasi bahwa ada hak orang lain di situ yang merupakan kewajiban zakat, infak, dan sedekah kita. Saya kira demikian jawaban singkat.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita sapa penelpon kalau ada yang ingin bergabung. Saya akan bacakan ini yang masuk. Rahayan Wangkaditi Barat. Ustaz, ada teman saya punya tabungan yang sudah mencapai nisab, tapi sebagian uangnya itu adalah utang yang harus dibayar bulan depan. Apakah dia tetap wajib zakat atas jumlah penuh atau boleh dikurangi dulu dengan utangnya? Sebelum dijawab, kita sapa penelpon. Halo. Halo, Assalamualaikum.
4: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Halo, dengan siapa?
4: Dengan Pak Muis ini di Limboto, Bu.
0: Pak Muis, Limboto. Pak Muis, silakan.
4: Ya. Tempat viral, Pak, di Bang.
0: Bagaimana, Pak Muis? Pak Muis, suaranya tenggelam. Bisa bergeser sedikit. Ya, silakan.
4: Di Bank Konvensional itu, pegawai bank itu tempat viral. Beliau meninggal dalam penangkapan yang hangus dengan papan yang menutupi di kuburan itu. Kalau saya pernah pelajari di siswa SMA itu dari sistem atau pelajaran ekonomi itu, bank itu kan ada karyawan dan karyawatinya. Mungkin dari segi apa kelebihan bunganya itu kan untuk gaji daripada karyawan-karyawan. Yang dilarang kan cuma rentenir. Kami khawatir, Pak, dengan sampaikan yang sudah pinjaman di bank berimbas seperti itu. Kira-kira butuh penjelasan ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini Pak Muis Limotov, Ustadz. Ada karyawan bank konvensional yang viral, katanya beliau meninggal dalam kain kafan yang hangus. Nah, apakah ini berpengaruh pada mereka, karena kan pinjaman dari para nasabah India yang mereka mungkin mereka miliki. Oke. Okay. Kita jawab dulu saat yang pertama tadi.
1: Jadi yang begini ya, di dalam Islam itu kepemilikan harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat itu adalah yang telah sampai dengan nisab. Ya. Nisabnya itu setara dengan 85 gram emas. Nah, kemudian 85 gram emas itu diberikan lagi batasan atau jumlah nisab itu diberikan batasan al-milkul asli. Bahwa kepemilikannya itu adalah kepemilikan yang asli. Jadi harta miliknya itu, harta yang sampai dengan nisab itu memang adalah kepemilikan asli, bukan kepemilikan daripada pihak lain. Nah, mafhum daripada syarat itu menyatakan bahwa kalau dia harta yang terhutang, maka tidak diwajibkan baginya untuk dibayarkan zakatnya. Begitu pula bahwa harta yang dikeluarkan zakat itu adalah memang harta yang tersimpan, bukan harta yang akan digunakan untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Ya, kebutuhan pokok yang kita di dalam setiap keluarga itu sangat kita ketahui, biaya angsuran rumah misalnya, biaya angsuran kendaraan, kemudian dana anak-anak sekolah dan sebagainya. Jika kelebihan atau harta itu tersimpan dan bukan untuk menutupi kebutuhan pokok, maka dia juga wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya. Ketentuan syar'inya seperti itu. Tapi ya sebagaimana yang sering kita anjurkan, selalu kita sampaikan bahwa Amal itu ada yang disebut dengan amal ihsan. Amal ihsan itu adalah amal yang terbaik, di mana kita memang meskipun misalnya kita sudah berkecukupan, kemudian harta kita memang dalam keadaan mungkin tidak sampai dengan nisab, tetapi kita tetap ingin membayarkan zakatnya, maka itu adalah merupakan amal yang terbaik, amal yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ihsan. Jadi dalam hal ini, ketika karyawan tersebut tetap mengeluarkan zakatnya dari harta yang mungkin masih terhutang, masih ada hutang di dalamnya, itu merupakan amal yang juga amal syari, amal yang berada pada peringkat yang sangat tinggi, yaitu amal ihsan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, atau dalam syariat kita itu ketika orang bersedekah mengeluarkan zakat itu mana shadaqah minmal, bahwa kecukupan daripada kebutuhan hartanya di dunia itu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di mana matematika sedekah itu dia akan dipertandakan sampai dengan 700 kali lipat. Nah, kemudian untuk apakah memang ada kejadian seperti itu, saya tidak mengetahui dengan jelas ya, apakah ada karyawan bank yang memang kejadiannya seperti itu. Itu perlu dicek faktanya apakah betul terjadi atau tidak, ataukah memang kalau betul-betul ada, maka ada faktor lain yang menjadikan kejadian kain kafannya itu berbentuk atau seperti hangus seperti itu. Tetapi ya, para ulama tentang bank konvensional itu memang terbagi dua, ada yang serta-merta mengharamkannya, ada yang tidak mengharamkannya karena berdasarkan karakteristik riba. Ya, bank konvensional itu dia kan menghimpun uang kemudian menyalurkannya lagi kepada kepada masyarakat yang membutuhkan, di mana tujuan utama daripada bank konvensional itu adalah penyaluran dana yang secara administrasi atau secara operasionalnya itu mempelajari nasabah, berbeda dengan praktik rentenir, di mana rentenir tersebut itu semata-mata ketika dia melakukan transaksi muamalat adalah untuk kepentingan pribadinya, hanya untuk mencari keuntungan yang menguntungkan dirinya pribadi tanpa memberikan kemaslahatan sama sekali kepada orang lain. Kemudian praktik rentenir itu dia memang sengaja menjerat orang-orang yang dalam keadaan pemanfaatan, atau yang secara lugas bisa kita katakan pemanfaatan keadaan. Mengapa disebutkan dengan pemanfaatan keadaan? Karena rentenir itu dia beroperasi untuk mencari orang-orang yang memang sangat membutuhkan hutang, sangat membutuhkan pinjaman dana, kemudian dieksploitasi sedemikian rupa. Nah, sementara di dalam dunia perbankan itu dia dipelajari terlebih dahulu nasabah tersebut. Ya, dia tidak akan memberikan pendanaan kecuali sesuai dengan kesanggupan daripada calon nasabah untuk mengembalikan uang tersebut. Jadi ada semacam pemahaman di antara pihak perbankan dengan nasabah sebelum diikat dengan transaksi muamalat. Nah, kalau dalam praktik rentenir tidak, memang sengaja untuk mencari. Jadi orang-orang yang memang butuh dana tersebut sengaja dicari, kemudian terjadi penzoliman kepada mereka. Nah, sementara secara faktual keuntungan pribadi itu hanya mereka nikmati sendiri. Kemudian dalam dunia perbankan itu kan ada karyawan yang memang hidup di situ, kemudian ada kewajiban CSR bagi pihak perbankan yang juga berkontribusi terhadap pembangunan negara. Nah, ini kan masing-masing yang bisa kita lihat. Meskipun memang kita mengakui bahwa di dalam transaksi bank konvensional dia tidak akan mempelajari pembiayaan, dia akan memberikan pembiayaan dari sisi segala aspek yang dibutuhkan oleh pihak nasabah. Jadi misalnya ada transaksi-transaksi yang non syar'i yang tidak sesuai dengan syariat, ya tetap akan dibiayai oleh perbankan konvensional. Sementara dalam perbankan syariah, pembiayaan-pembiayaan yang tidak syar'i itu tidak akan diberikan pembiayaannya, sehingga kita bisa meyakini bahwa keuangan yang beredar di bank syariah itu semuanya berasal daripada pembiayaan yang halal. Sementara dalam bank konvensional itu akan bercampur, ya akan bercampur karena dia tidak akan mempelajari apa kemana uang ini akan digunakan. Sementara dalam bank syariah itu akan sangat ketat, ya akan sangat ketat kemana uang tersebut mengalir untuk pembiayaan. Apakah dia berupa bisnis yang syar'i, pembiayaan yang syar'i, atau pembiayaan yang justru diharamkan. Ya, misalnya pembiayaan tersebut digunakan untuk membiayai produksi minuman keras atau misalnya zat-zat adiktif yang akan digunakan untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang secara syar'i itu terlarang. Jadi dalam bank syariah itu sangat terlihat. Nah, sehingga kalau kita simpulkan, ya sebagaimana yang saya sampaikan bahwa para ulama memang sebahagian itu tidak berpandangan bahwa bank konvensional itu diharamkan. Saya kira demikian jawaban.
0: Ustadz, kalau di bank konvensional itu kan ada bagian IT-nya, itu antara halal sebagiannya mengandung unsur riba. Nah, gajinya ini halal atau bagaimana Ustadz?
1: Gaji itu dibayarkan berdasarkan jasa. Jadi kalau misalnya dia menyediakan kemudahan bagi mereka untuk bertransaksi atau misalnya teknologi untuk mengatur sedemikian rupa jenis-jenis transaksi supaya teratur, maka jasa yang dibayarkan kepada mereka, jasa tersebut menjadi halal. Jadi yang bisa bertransaksi dalam Islam itu kan transaksi jasa dengan transaksi barang. Kalau transaksinya adalah transaksi jasa, maka dihalalkan. Kecuali kalau misalnya memang transaksi tersebut serta-merta, misalnya memang transaksi untuk mencelakakan orang misalnya, atau menjadikan orang lain terzolimi, itu baru tidak bisa, karena tujuan daripada transaksi itu bertentangan dengan syariat.
0: Baik, kita lanjut untuk penelpon yang ingin bergabung, silakan. Ada yang bergabung, assalamualaikum. Halo.
5: Halo. Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
5: Sudirman Batuda.
0: Dengan siapa, Pak?
5: Pak Sudirman, Tuan yang Batuda.
0: Pak Sudirman, silakan, Pak Sudirman.
5: Terima kasih. Ini pertanyaan ini hanya mengandai-andai saja, Pak Ustadz ini. Artinya begini. Seandainya ada seorang muslim ya, yang dekat, seandainya ini supaya tidak akan ada yang tersinggung, seorang muslim yang sudah menunaikan rukun Islam yang 5, tetapi dalam hal muamalah orang ini masih ada sedikit kejaliman terhadap layanan muamalahnya. Pertanyaannya adalah, apakah ada di antara rukun yang 5 itu terhapus lantaran perbuatan itu? Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Secara lugas ini mungkin seperti pertanyaan Bang Ome ya. Jadi misalnya orang sudah naik haji tapi pekerjaannya rentenir. Kalau sepintas saya lihat, jadi sudah terpenuhi ininya, tapi muamalatnya masih mengandung unsur kezoliman. Karena tidak terlalu lugas diinikan bahwa begini ya, amaliyah yang diwajibkan kepada kita itu muaranya adalah takwa. Jadi puasa, berzakat, kemudian terutama sholat, itu tujuannya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu adalah bagaimana kita menjalankan syariat Islam secara sempurna, ya ukhulu bisilmi kafa. Masuk kepada Islam itu secara keseluruhan. Jadi tidak bisa kita hanya soleh kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah kemudian tidak soleh secara sosial. Nah, soleh secara sosial itulah yang soleh secara sosial itulah yang biasanya kita sebut sebagai ibadah yang mabrur. Ibadah yang mabrur, di mana ibadah yang mabrur itu juga mampu untuk memberikan manfaat kepada orang lain dan mencegah orang lain terjerumus kepada kezaliman. Nah, mestinya ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu menjadikan kita mabrur, ya. Di mana misalnya ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan arwaita lagi tadzibu bidin fadzalika lan yakul yatim wala yahud la ta'bil misin fa'irul musallin. Jadi ada celaan terhadap orang-orang sholat, ya, yang mengerjakan sholat, kemudian dia tidak peduli secara sosial. Nah, inilah yang dimaksud oleh syariat kita, di mana setelah kita mengerjakan kewajiban-kewajiban fardu, ibadah-ibadah mahdhu kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah mahdhu tersebut memberikan efek kesolehan kepada kita, yaitu kebaikan yang muncul dari diri kita kepada orang lain. Nah, kalau misalnya kita tidak mampu untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, atau justru profesi kita itu adalah menjadikan orang lain terzolimi, menjadikan orang lain sakit, menjadikan orang lain terjerat hutang, maka tentu ibadah kita tidak ibadah mabrur, ya, bukan ibadah yang dituju di dalam Islam. Olehnya bisa jadi sholatnya itu sah, ya, ibadah-ibadahnya sah secara fikih, tetapi kemudian hilang pahalanya karena justru secara kehidupan sosialnya, kehidupan setiap harinya menjadikan orang lain menjadi susah, ya. Saya kira demikian jawaban.
0: Sementara ini Ustadz Asna Limboto, Ustadz, bolehkah zakat diberikan kepada saudara kandung sendiri yang miskin? Sementara ada tetangga yang juga miskin, tapi bukan keluarga, Ustadz. Mana yang harus diprioritaskan? Dan apakah ini termasuk menguntungkan diri sendiri secara tidak langsung?
1: Zakat itu, jadi begini ya, zakat itu tidak bisa diberikan kepada keluarga inti, ya. Kenapa tidak bisa diberikan kepada keluarga inti? Karena filosofi daripada zakat itu adalah menghilangkan yang kotor-kotor dari harta kita, ya, kemudian kita sucikan kembali dengan zakat. Jadi tidak pantas orang-orang yang berada pada wilayah keluarga inti kita kemudian kita berikan dana zakat yang tujuannya itu adalah untuk mencucikan tersebut. Yaitu itu salah satu filosofi pemikiran bahwa zakat itu tidak bisa diberikan kepada orang yang berada pada keluarga inti kita. Nah, semestinya kalau misalnya harta atau keluarga dekat kita itu adalah orang yang susah, maka semestinya dia berada pada wilayah yang harus kita berikan secara berkala, harus kita berikan secara bukan melalui zakat tetapi melalui sedekah, di mana kehidupan mereka adalah bagian daripada tanggung jawab kita. Apalagi kalau misalnya mereka memang sudah hidup sama-sama dengan kita, misalnya berada dalam rumah kita, kemudian sudah menjadi mafhum bahwa orang tersebut memintakan pertolongannya, ataukah saudara-saudara itu memintakan pertolongannya langsung kepada kita, maka kita ambilkan dari pos yaitu sedekah, ya, di mana kita di antara makna daripada sedekah itu adalah infak yang kita berikan kepada keluarga dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau dalam hal ini, kalau misalnya dia berada pada wilayah tanggungan kita, apalagi dia adalah saudara kandung yang masuk pada tanggungan kita, maka zakat itu tidak diberikan kepada mereka. Saya kira demikian jawaban.
0: Baik, satu terakhir mungkin Pak Arif Dembejaya, saat di zaman sekarang siapa yang pantas disebut garimin atau orang yang berutang yang berhak menerima zakat? Apakah termasuk orang yang terlilit utang pinjol untuk gaya hidup? Bukan kebutuhan pokok. Silakan, Seth.
1: Iya. Yang pertama, memang algorimin itu dia adalah orang yang terlilit utang secara bahasa. Kemudian yang kedua, tidak ada harta yang bisa dijual untuk menutupi kebutuhan. Jadi kalau misalnya dia masih punya aset, maka aset tersebut yang akan dijual untuk menutupi apa istilahnya kebutuhannya. Kecuali kalau misalnya aset tersebut adalah aset yang menunjang kehidupannya, misalnya rumahnya. Satu-satunya rumahnya dan rumah tersebut tidak bisa dipisah dan itu adalah penopang kehidupannya, maka dia masuk pada kategori yang harus dipertahankan. Jadi harus tidak punya aset sama sekali. Yang berikutnya, bahwa hutang tersebut memang adalah hutang dalam rangka menutupi kebutuhan pokoknya. Ya, kebutuhan pokoknya. Jadi kalau kebutuhan pokoknya untuk kebutuhan pokoknya, ya dia masuk pada kategori algoritmi. Tapi kalau hanya untuk gaya hidup, ya maka dia tidak masuk pada kategori algoritmi. Yang berikutnya, tidak ada orang yang dapat membantunya. Jadi kalau misalnya keluarganya memang tidak punya, keluarga-keluarga inti, keluarga-keluarga dekatnya tidak punya lagi atau tidak punya kesanggupan untuk membayarkan hutangnya, maka dia masuk pada kategori algoritmi. Nah, empat persyaratan tersebut yang akan kita jadikan sebagai syarat kondisi ketika akan menilai orang yang masuk pada kategori algoritmi terlilit hutang dan bisa dia mendapatkan dana daripada bantuan zakat. Oke, demikian jawabannya.
0: Ya, alhamdulillah untuk pagi hari ini beberapa yang masuk sudah terjawab. Yang belum dibaca, nanti insya Allah di pekan depan kami akan bacakan. Karena waktu yang sudah tidak bisa ditolerir lagi, maka kita akan menutup kebersamaan obrolan Liji pagi di saat ini. Tafadhal, Ustaz.
1: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung waktu. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah sama-sama kita tutup dengan doa. Allahumma arinal haqqo haqqan wa tibahu arinal batila batila wa jinnina rabbana zidna ilman wa zukna fahman. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Di kami itu ada EWS, ada Early Warning System yang itu terstruktur sampai di tingkat KUA sampai penyuluh agama. Itu gunanya untuk mendeteksi apa yang ada di lapangan

0: saya lanjutkan sesuai yang disampaikan Mas Ikam. Hari ini kami ingin mendapatkan masukan konstruktif dari Bapak Ibu untuk bagaimana kami bisa improvement layanan-layanan kami kepada seluruh mitra, seluruh stakeholder, seluruh pelanggan.
1: Dengan topik utama tersebut berangkat sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya di si Kamis 27 Agustus 2026. Anda bersama saya Yusrem Penono. Pendengar, kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Pengelompokan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga atau DESIL di dalam data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN masih sering dikeluhkan masyarakat. Keluhan ini tidak hanya disampaikan ke pemerintah daerah tetapi juga melalui lembaga legislatif. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Kristina Muhammad Udoki mengungkapkan dalam beberapa kali agenda reses dan kegiatan turun lapangan yang dilaksanakan DPRD, pihaknya cukup sering mendengarkan beragam cerita masyarakat, mulai dari seorang anak yang batal melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena gagal mendapatkan beasiswa, hingga seorang janda yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan namun ada di desil 8. Menurut Kristina, persoalan ini bukan tentang pengelompokan desil, melainkan pada keakuratan data yang menjadi dasar penentuan tersebut.
2: Waktu itu saya secara tidak sengaja, di reses saya itu ada seorang ibu yang sambil nangis-nangis, anaknya terpaksa batal kuliah karena tiba-tiba status desilnya itu sudah di desil 6. Sementara yang akan mendapatkan beasiswa itu adalah desil 1 sampai desil 4. Sementara menurut yang bersangkutan bahwa suaminya hanya seorang petani yang juga penghasilannya tidak menentu, istrinya tidak kerja apa-apa, yang seharusnya dia bisa masuk di antara desil 1 sampai desil 4, tapi ternyata dia malah masuk di desil 6. Kemudian kami juga Komisi 1 menindaklanjuti dengan mendatangi sejumlah desa, dan ada juga kasus yang sama, seorang janda di desa Tuloa tetapi dia malah masuk di desil 8. Tidak punya penghasilan tapi masuk di desil 8.
1: DPRD mendorong pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Pemutakhiran DTSN perlu dilakukan secara rutin dan harus berdasarkan data yang akurat. Dengan begitu, diharapkan berbagai program bantuan pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran. Pada musim kemarau yang melanda wilayah Provinsi Gorontalo mulai berdampak pada aktivitas pertanian di sejumlah daerah. Di Kabupaten Bualemo, kondisi kekeringan dirasakan oleh petani, terutama mereka yang membudidayakan komoditas jagung. Keterbatasan air menjadi tantangan bagi petani yang mengandalkan lahan tanpa dukungan irigasi. Kondisi ini juga berpotensi memengaruhi ketersediaan pangan bagi masyarakat yang bergantung pada komoditas jagung. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Bualemo, Eni Masruroh, mengatakan dampak kekeringan lebih besar dirasakan oleh petani jagung. Sementara itu, petani yang memiliki lahan sawah dinilai memiliki kondisi yang relatif lebih baik sebab sebagian lahan sawah masih mendapatkan pasokan air melalui jaringan irigasi.
3: Untuk daerah kami, khususnya di Kabupaten Bualemo, mengalami kekeringan, dan yang lebih terasa itu adalah para petani ataupun masyarakat yang membudidayakan komoditi jagung. Lebih besar dampaknya terasa sehingga kebutuhan pangan itu akan lebih terasa pada masyarakat-masyarakat yang komoditinya jagung. Berbeda dengan masyarakat yang masih mempunyai lahan sawah, barangkali walaupun kondisi saat ini kemarau, tapi masih ada harapan untuk panen karena ada irigasi.
1: Eni Masruroh menambahkan keberadaan irigasi masih memberikan harapan bagi petani sawah untuk tetap berproduksi. Meski kemarau berlangsung, petani masih memiliki peluang untuk mempertahankan tanaman hingga masa panen. Rasio Gini Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan, namun kondisi ketimpangan pendapatan masyarakat masih tergolong aman. Berikut laporan Raihan Datau.
4: Kenaikan angka rasio Gini menunjukkan adanya perubahan pada tingkat pemerataan pendapatan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Akademisi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Gorontalo, Prof. Fahrudin Olilingo, mengatakan semakin tinggi rasio Gini menunjukkan pendapatan lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Sementara masyarakat berpenghasilan rendah cenderung menerima porsi pendapatan yang lebih kecil. Meski mengalami kenaikan, menurutnya kondisi rasio Gini Provinsi Gorontalo saat ini masih tergolong aman. Gorontalo masih berada pada kategori ketimpangan yang belum tergolong tinggi. Namun kondisi tersebut tetap perlu diperhatikan agar ketimpangan pendapatan tidak semakin melebar.
5: Angka rasio Gini semakin tinggi, artinya bahwa sebagian besar daripada pendapatan masyarakat itu dinikmati oleh sekelompok kecil daripada masyarakat, yaitu membaginya 20% dari para kelompok masyarakat itu menerima 80% pendapatan. Harusnya kalau merata itu bahwa yang menerima pendapatan sekitar 80% itu sama besarnya, itu artinya lebih merata. Tetapi yang menerima pendapatan itu sebagian besar adalah mereka kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Sedangkan masyarakat yang berpenghasilan rendah itu bagian besar menerima pendapatannya relatif kecil. Dan terjadinya pergeseran itu artinya bahwa tingkat pemerataan pendapatan di masyarakat itu arahnya semakin timpang. Walaupun Gorontalo itu seperti saya sampaikan tadi masih di antara 0,3 sampai 0,5. Tapi kalau itu sudah mencapai indeks Gini di atas 0,5, itu berarti betul-betul bahwa ketimpangan pendapatan di Gorontalo ini tinggi sekali.
4: Prof. Harudin mengatakan pemerataan pendapatan perlu terus diperkuat agar kenaikan rasio Gini tidak berlanjut. Hal ini penting agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
1: Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan pada Maret 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kini rasio Gorontalo tercatat sebesar 0,384, naik 0,001 poin dibandingkan September 2025 yang berada di angka 0,383. Terkait hal ini, kita ikuti selengkapnya wawancara Taufik Usman bersama Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sudibyo.
6: Gini rasio di Provinsi Gorontalo itu tercatat sebesar 0,384 atau naik 0,001 poin dibanding September.
7: Dibanding, ya betul.
6: Nah, BPS melihat kaitannya dengan pengeluaran penduduk di Gorontalo ataupun pendapatan itu bagaimana, Pak? Silakan.
7: Iya, kalau dibandingkan sebelum pandemi sih 2019 memang trennya turun ya. Cuman di beberapa bulan terakhir sejak 2024 ini trennya naik nih. Ini perlu diwaspadai. Kenapa? Karena kalau Gini rasionya makin tinggi, artinya gap antara kelompok penduduk berpengeluaran paling tinggi dengan kelompok penduduk berpengeluaran paling rendah itu semakin jauh dia. Semakin jauh. Nah kalau yang kelompok penduduk berpengeluaran tinggi kan sulitlah diintervensi gitu ya. Nah yang bisa diintervensi adalah kelompok penduduk berpengeluaran rendah. Artinya apa? Artinya orang-orang yang di bawah ini itu harus diberi penciptaan pendapatan yang lebih gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak atau mengurangi beban pengeluaran mereka tuh. Itu dua hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi ada dua konsep untuk mengecilkan gap antara penduduk berpengeluaran tertinggi dengan penduduk berpengeluaran terendah. Nah yang bisa dilakukan adalah itu tadi, meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan lapangan pekerjaan misalkan, atau menciptakan iklim usaha supaya mereka bisa beraktivitas dan menghasilkan uang lebih banyak lah. Konsepnya seperti itu tuh. Tapi ada yang perlu diwaspadai adalah, kalau kita lihat menurut Bank Dunia tuh, kami kan rilis juga Gini rasio. Nah itu hal yang perlu diwaspadai adalah sekarang terjadi penurunan kelompok penduduk menengah ke atas nih. Itu dibandingkan dengan periode yang lama tuh makin turun dia proporsinya gitu. Nah, kenapa perlu diwaspadai? Kalau kelompok penduduk menengah ke bawah itu makin turun, maka ada potensi perlambatan perekonomian. Nah, arahnya ke sana tuh Mas, gitu, kira-kira. Ya,
6: betul-betul. Baik, kami juga melihat Pak data yang disajikan ini, memang kalau melihat dari segi wilayah, ketimpangan di perkotaan, termasuk juga di pedesaan, ini Pak, bagaimana betul. Itu Pak?
7: Nah kemarin di triwulan 2 kan yang teman-teman yang beraktivitas di lapangan pertanian kan memang ini ya, kita lagi musim kering dan memang terjadi penurunan di produksi pertanian lah karena faktor musim kan. Ya. Nah itu yang berpotensi pendapatan mereka berkurang tuh di triwulan 2 2000 yang kita tumbuh 6,2 tuh dibandingkan triwulan 1 kan tumbuh 7, ya. Nah triwulan 2 tuh tumbuhnya 6, kenapa? Karena lapangan usaha pertanian yang merupakan sepertiga penggerak perekonomian Provinsi Gorontalo itu hanya tumbuh kecil dia tuh. Tumbuhnya kecil. Jadi itulah kondisi yang menyebabkan ketimpangan di tingkat pedesaannya menjadi lebih besar gitu. Karena pendapatan mereka di triwulan 2026 itu cenderung menurun karena itu tadi pertumbuhan lapangan usaha pertanian cenderung lebih kecil dibandingkan dengan periode sebelumnya. Itu gambarannya.
6: Walaupun di setiap bulannya terlihat ataupun terpantau nilai tukar petani itu terus mengalami kenaikan begitu atau bahkan sudah di angka di atas 100, tapi itu belum menjamin secara keseluruhan terhadap ketimpangan pendapatan maupun pengeluaran, Pak. Begitu.
7: Kalau NTP itu kan kita bicaranya bulan ke bulan ya, artinya kalau menurun ya, menurun kan berarti bulan sekarang pendapatannya lebih kecil dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Tapi ada satu hal yang harus diamati adalah nilai tukar pertanian yang berhubungan dengan tanaman pangan dan hortikultura tuh. Beberapa bulan ini kan hortikultura turun terus tuh. Malah di bawah 100, masih di atas 100 tapi turun terus tuh. Nah, artinya apa? Artinya pendapatan pelaku-pelaku pertanian yang di hortikultura itu bulan ke bulan sebenarnya cenderung menurun gitu. Nah, kondisinya seperti itu. Jadi kalau kita bicara nilai tukar pertanian kan hanya kita bicara NTP ya, hanya perbandingan bulan ini dengan bulan kemarin gitu. Jadi itu sih kondisinya.
6: Baik. Terima kasih Pak Kepala sudah bersama-sama dengan RRI, Pak. Sama-sama.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Balmon SFR ID kelas 2 Gorontalo menggelar forum konsultasi publik sebagai ruang untuk menyerap masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital kelas 2 Gorontalo Hamsa mengatakan forum tersebut menjadi bagian penting dalam mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan Balmon SFR ID. Masukan dari berbagai stakeholder dinilai diperlukan agar pelayanan yang diberikan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2: Saya lanjutkan sesuai yang disampaikan Mas Hikam, hari ini kami ingin mendapatkan masukan konstruktif dari Bapak Ibu untuk bagaimana kami bisa improvement layanan-layanan kami kepada seluruh mitra, seluruh stakeholder, seluruh pelanggan, seluruh sahabat-sahabat baik Balmon Gorontalo. Fokusnya memang ada dua untuk perizinannya, terus kemudian penanganan gangguan. Namun kalau ada layanan-layanan lainnya yang perlu untuk didiskus, silakan saja dengan senang hati kami akan mengakomodasi dan menjadikannya sebagai input yang tentu sangat kami butuhkan untuk terus meningkatkan kualitas layanan kami kepada Bapak dan Ibu.
1: Hamsa menjelaskan dalam forum konsultasi publik kali ini, pembahasan difokuskan pada dua aspek layanan, yaitu perizinan dan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio. Meski demikian, peserta juga diberikan ruang untuk menyampaikan masukan maupun saran terkait layanan lainnya. Menurutnya, setiap masukan yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bahan evaluasi Balmon SFR ID kelas 2 Gorontalo dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan pengguna layanan. Pendengar, indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Gorontalo disebut terus menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut dinilai tidak lepas dari upaya pemerintah melakukan pencegahan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi persoalan kerukunan di masyarakat. Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Safrianto Kawan, mengatakan kondisi kerukunan umat di Gorontalo dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan peningkatan dibanding periode sebelumnya. Menurut Safrianto, Kanwil Kemenag Gorontalo terus menjalankan berbagai kegiatan yang mengarah pada pencegahan persoalan kerukunan, salah satunya melalui penerapan early warning system atau sistem peringatan dini yang terstruktur hingga tingkat KUA dan penyuluh agama. Sistem tersebut digunakan untuk mendeteksi berbagai kondisi yang berkembang di tengah masyarakat sejak dini.
3: Di kami itu ada EWS, ada early warning system yang itu terstruktur sampai di tingkat KUA, sampai penyuluh agama. Itu gunanya untuk mendeteksi apa yang ada di lapangan ya, melalui deteksi dini. Jadi diharapkan ketika ada apapun keadaan yang di lapangan itu perlu didata dan diinformasikan.
1: Safrianto mengatakan KUA dan penyuluh agama memiliki peran penting dalam mengumpulkan informasi dari lapangan. Setiap persoalan yang berpotensi mengganggu kerukunan diharapkan segera didata dan diinformasikan agar dapat ditindaklanjuti. Ia berharap sistem deteksi dini tersebut dapat terus diperkuat sehingga tren positif kerukunan umat beragama di Gorontalo dapat dipertahankan. Beralih ke berita lainnya, konflik rumah tangga di Heledulaa Utara berakhir dengan aksi kekerasan setelah seorang suami menyerang istrinya.
4: Persoalan rumah tangga berujung tindak kekerasan di Heledulaa Utara, Kota Gorontalo. Seorang suami tega menyerang istrinya menggunakan senjata tajam setelah terbawa emosi akibat persoalan hubungan rumah tangga. Perkara tersebut bermula ketika tersangka merasa sakit hati karena menduga istrinya memiliki hubungan dengan pria lain. Dugaan itu kemudian menjadi pemicu pertengkaran dan konflik antar keduanya. Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota, Kompol Akmal Novian Reza, saat konferensi pers kemarin mengatakan, tersangka kemudian menghubungi korban untuk membicarakan persoalan tersebut. Keduanya sepakat bertemu di kos-kosan, namun pembicaraan yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah justru berubah menjadi aksi penganiayaan.
5: Oleh korban, dilakukan oleh tersangka dengan menggunakan sajam ban. Tidak dipengaruhi minuman keras.
6: Minum sudah direncanakan?
5: Belum direncanakan, karena pada saat itu memang senjata tajam itu tersimpan di lemari. Ya, sebelumnya setelah hasil keterangan dari tersangka memang sering cekcok sebelum kejadian ini. Saat ini korban di rumah sakit telah menjalani operasi diperkirakan hari ini mungkin sudah sadar.
4: Serangan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka akibat senjata tajam. Polisi menyebut tersangka melakukan penyerangan berkali-kali sebelum akhirnya suara korban terdengar oleh orang-orang di sekitar tempat kejadian. Berdasarkan pemeriksaan, korban diserang sebanyak 15 kali. Warga yang mengetahui kejadian kemudian memberikan bantuan dan melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian. Usai melakukan aksinya, tersangka berusaha meninggalkan lokasi. Namun upaya tersebut tidak berlangsung lama karena polisi menemukan dan mengamankan tersangka untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka dijerat dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Taufik Usman melaporkan.
1: Pendengar, sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri M. Pernono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dari Gorontalo, dimanapun Anda berada. Selamat pagi untuk Anda yang sudah sedari tadi gabung bersama kami, tuning di 101,8 MHz yang juga bisa Anda akses melalui platform digital kami, melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lupa mengunduhnya baik itu di Play Store maupun juga di App Store. Pagi hari ini baru saja Anda mengupdate beberapa informasi dalam penyampaian warta pagi. Ada informasi menarik lainnya dari portal berita online kami rri.co.id. Satu single dari Dua Lipa untuk Anda semuanya, Training Season.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta kebersamaan untuk membangun Gorontalo dan membangun Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masyarakat Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Ida Syahidah Ruslia Bibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk bersama-sama memasang dan mengibarkan bendera merah putih. Salam Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda untuk memperbarui informasi penting lainnya terkait prediksi cuaca yang berlaku untuk hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, langsung dari BMKG Gorontalo. Kali ini kita akan bersama dengan Prakirawan Arimi Pratiwi Gani.
4: Info cuaca.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Kamis 27 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98% dan arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 50 km/jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 40 km/jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
4: Demikian info cuaca.

Naikilah lewat lagunya My Mind Gue di 35 menit saat ini dari jam 6 pagi. Berikan kita update beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Tunggal Putra Indonesia Richie Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 2-1-9 atas tunggal Malaysia Jack Zin Ze Huang dalam tempo 24 menit. Sementara itu, langkah Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo di Polytron Pontianak International Challenge 2026 hanya sampai di babak 32 besar. Ganda putri Indonesia yang baru dipasangkan ini kalah dari unggulan 3 asal Korea Selatan, Kim Yoo Jung dan Lee Yoo Lim dengan rubber game 13-21, 21-15 dan 13-21. Di informasi lain, tunggal putri Indonesia Maila Cahya Avilian Pratiwi melaju ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026 menang straight set 21-16, 22-20 atas tunggal India Tanvi Reddy Andluri dalam tempo 42 menit.

0: Eh bro, dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat, dari warung kita sampai ke gedung bertingkat, semuanya diperiksa. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
0: Oh, bukan razia, tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas, mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Wow. Jadi gambarannya jelas, kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang akurat.
1: Wah serius? Eh berarti semuanya dicatat ya? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
0: Oh, iya dong. Mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami sampaikan informasi layanan masyarakat pagi ini berupa info duka.

Info duka pendengar berasal dari keluarga besar Surati Noyo, keluarga Pulukadang, Ningkiula, Bokiu. Telah meninggal dunia Ibu Mahasin Surati Noyo alias Masin pada hari ini Kamis pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah, dan akan dikebumikan pada hari ini juga pada zuhur di pekuburan keluarga Rekso Negoro,

0: Kami ulangi info duka berasal dari keluarga besar Suratinoyo, keluarga Pulukadang, keluarga Ningkula, Bokiu. Telah meninggal dunia Ibu Mahasin Suratinoyo alias Masin hari ini Kamis pukul 00:30 waktu Indonesia Tengah dan akan dikebumikan pada hari ini juga ba'da zuhur di pekuburan keluarga Rekso Negoro. Alamat rumah duka di Telaga Jaya. Atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPPR RI Gorontalo mengucapkan turut berbela sungkawa, semoga amal ibadah almarhumah diterima Allah Subhanahu wa taala.
1: Aduh, ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar rally dunia seri Chili Bio-Bio mengubah lintasan balapnya. Hampir 40% lintasan akan melewati jalur baru yang penuh tantangan. Melansir dari laman WRC, itinerary diumumkan saat peluncuran rally yang berlangsung 10 hingga 13 September tahun 2026, jadi tahun kelima Chile masuk kalender WRC. Perubahan terbesar ini pendengar pada jalur Jumat dengan seluruh 3 etape berbeda. Rute tahun 2025, perubahan ini menjadi pembaruan utama di mana untuk etape Turquia memakai jalur San Rosendo dengan arah berlawanan dari sebelumnya. Etape Nuve Rere juga demikian memiliki tantangan saat lomba berlangsung. Sementara untuk etape Hualqui akan dimulai pada Pulperia yang sebelumnya menjadi garis finish dan setiap etape akan dilalui sebanyak 2 kali dan lebih menantang di tahun ini. Sementara itu di informasi lainnya, Timnas Voli Putri Indonesia menutup grup B dengan kemenangan 3-0. Indonesia menang meyakinkan atas Australia di Tianjin Olympic Center Gymnasium hari Rabu kemarin. Indonesia tampil dominan dan menang 25-18, 25-17, dan 25-21. Kemenangan kedua ini memastikan Garuda Pertiwi lolos perempat final langsung.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
3: Berikan kita lanjut untuk Gorontalo pagi ini di jam 7 saat sekarang. Posisi waktu di studio masih bersama saya Yusri dalam sesi Kita Indonesia untuk pagi hari ini dengan topik menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Berkat ibadah pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia kepada Tuhan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan bagaimana seseorang menjalani kehidupan sosialnya. Nilai-nilai yang diajarkan dalam agama seperti halnya kejujuran, kepedulian, kasih sayang, saling menghormati, juga membantu sesama dan menjaga hubungan baik dengan orang lain, seharusnya tercermin dalam perilaku sehari-hari kita. Namun tantangan kehidupan sosial saat ini pendengar semakin kompleks. Perbedaan pandangan, konflik di lingkungan masyarakat, hingga interaksi di media sosial terkadang memunculkan sikap saling menyalahkan dan kurangnya empati. Karenanya penting untuk melihat kembali bagaimana nilai ibadah dapat diterjemahkan menjadi perilaku sosial yang nyata. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di telepon di 0821-9664-864 dan 0822-5996-8324. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan salah satu tokoh agama yang ada di Gorontalo, Bapak Arfan Tilome. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Arfan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak Arfan sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini dengan Yusri di sini. Pak Arfan, kita bicara soal menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial, artinya menjadikan ketaatan spiritual ini sebagai dasar untuk berbuat baik dan menjaga relasi dengan sesama manusia. Lalu bagaimana seharusnya Pak Arfan Anda melihat nilai-nilai ibadah ini diterjemahkan ke dalam perilaku sosial dan kehidupan kita sehari-hari?
4: Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Ya, memang dalam Islam itu antara ibadah ritual dan ibadah sosial itu ibarat dua sisi mata uang, ya. Artinya dia tidak akan utuh kalau hanya sepihak. Kalau hanya hanya salah satu sisi saja. Jadi kalau misalnya dua sisi mata uang itu kan itu tidak bisa dipisahkan. Nah demikian juga dalam Islam itu ibadah ritual atau yang sering disebut dengan hablu minallah wa hablu minannas, itu satu paket. Ya, tidak boleh dipisahkan. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala itu banyak mengecam orang-orang yang tidak hanya mengandalkan ibadah ritualnya, tetapi tidak berefek, tidak berdampak sosial, tidak berdampak kebaikan kepada yang lain. Ya misalnya ya dalam surah Al-Ma'un yang sering kita dengar itu, kenapa Allah sampai mengecam orang-orang yang hanya tekun dalam sholatnya? Fawailul lil musallin. Betapa celaka kasihan orang-orang yang hanya khusyuk dalam sholatnya atau hanya tekun dalam sholatnya. Apa penyebabnya? Di antara penyebabnya itu adalah wayamnaunal ma'un. Kamu tidak peduli membantu barang sekecil apapun yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Jadi ketika kita ini ada hati kita yang enggan membantu orang lain, jangankan untuk memberi, meminjamkan saja. Jadi yamnaunal ma'un itu orang enggan hanya dengan meminjamkan barang sekecil apapun, dia enggan itu, maka itu bisa merusak sholatnya. Jadi sekali lagi, Islam itu harus sinergis antara ritual dan sosialnya. Jadi tidak boleh, dan demikian juga sebaliknya, tidak boleh hanya dia dermawan, dia baik sekali, tetapi hubungannya dengan Tuhan itu tidak ada. Itu artinya dia hanya okelah, kebaikan di dunia ini tidak akan menyelamatkan dia di akhirat. Kalau hanya baik di dunia, dia sosial, dia dermawan, dia ramah, tetapi kalau dia tidak beribadah kepada Allah, maka itu akan berdampak pada dirinya di akhirat kelak. Karena bagaimanapun juga itu yang menjadi tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala.
3: Baik. Tapi Pak Arfan, kalau kita berkaca dengan apa yang sudah dilakukan oleh umat, salah satunya contohnya kita contohkan dalam lingkup Islam gitu ya. Mulai dari nilai-nilai ibadah yang kita dapatkan dalam berpuasa misalnya. Kita sudah ditempa satu bulan, kontrol emosi, empati kita, rasa kita ingin memiliki satu amanah gitu ya, ketika misalnya memberikan sesuatu. Kenapa ini agak susah gitu untuk terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita? Anda melihatnya apa yang terjadi di masyarakat kita secara individu dan secara makhluk sosial? Kalau kita pun contohkan sebagai contoh nilai ibadah dalam hal ini sholat gitu. Sholat mengajarkan kita untuk tepat waktu ketika melaksanakan sholat. Yang namanya sholat pun kita rendah hati, menghindari yang namanya sikap sombong gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nilai-nilai ini agak susah untuk terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari padahal ini bagus?
4: Ya, memang kekurangan kita itu adalah tidak menjadikan ibadah itu menjadi fungsional ya. Jadi ibadah kita itu tidak berfungsi. Ya. Tidak ada ibadah dalam Islam yang tidak punya fungsi sosialnya. Jadi kalau kenapa ketika beribadah puasa tadi yang disinggung, yang bisa merusak puasa itu ketika ada kata-kata kita kotor, ada yang jorok, memaki orang, itu kan merusak nilai puasa. Itu artinya puasa itu tidak hanya semata-mata menahan lapar dan dahaga kan, tetapi juga bagaimana hubungan dengan manusia ini itu terjaga, terpelihara, itu menjadi erat kembali dengan kita tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain, dengan kita menjaga keramahan, menjaga relasi antar sesama. Itu sebenarnya bagian daripada puasa secara totalitas. Nah, sekali lagi, kekurangan kita itu adalah tidak menjadikan ibadah-ibadah itu berfungsi sosial. Nah, demikian juga dalam sholat itu kan jelas bahwa salah satu fungsi sholat itu tanha anil fahsya iwal munkar. Bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu salah satu fungsi sholat. Nah, sekali lagi, ini yang menurut kita semacam ada pemisahan antara ritual dan sosial. Jadi yang penting ritual berjalan sendiri, soal sosial itu urusan lain. Nah, ini yang sekali lagi masih PR bagi kita semua. Saya sering menyampaikan ke jamaah, kepada umat begitu, audiens di majlis-majlis salim, bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya melihat hambanya yang baik hubungannya dengan Allah, tetapi juga sesama manusia. Ya. Jadi sesama manusia. Demikian pula dalam kehidupan keseharian. Ya, tadi sempat disinggung tentang kedisiplinan. Ya. Yeah. Jadi banyak orang yang mengira bahwa Islam itu hanya mengajarkan tentang ibadah ritual. Bahkan hanya yang berhubungan dengan dirinya dengan Sang Pencipta. Tetapi banyak yang lupa bahwa kalau kita berislam itu, di situ ada kedisiplinan, di situ ada kesopanan, di situ ada ketepatan waktu, di situ ada menjaga hubungan dengan sesama manusia. Itu adalah bagian daripada ajaran Islam. Itulah sebabnya dalam surat itu kan disebutkan kitabah mauquta, di waktu-waktu yang telah ditetapkan. Artinya ibadah solat itu bagian daripada sumur untuk kita menimba ilmu kedisiplinan. Kalau memang kita benar-benar tepat waktu itu.
3: Baik. Ya, kalau misalnya porsi kita akan hablum minallah ini sudah sedemikian taat gitu ya, Pak Arfan. Lalu bagaimana memastikan apa yang perlu kita perbaiki agar ketaatan spiritual kita ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan relasi kemanusiaan gitu, dalam kehidupan makhluk bersosial ini bisa muncul gitu, dan ya apa yang kita lakukan ini tercermin gitu dalam sikap-sikap kita ke orang, ke masyarakat, ke lingkungan.
4: Ya, sebenarnya ini bagian daripada proses pendidikan ya. Di pendidikan kita itu, kan sekarang kalau pendidikan agama kan terpisah. Katanya pendidikan agama itu kan urusan dari guru agama. Sementara kalau misalnya kita belajar tentang IPA, matematika, IPS, itu guru itu nyaris tidak mengaitkannya dengan agama. Nah, sebenarnya pernah ada kurikulum di mana mengintegrasikan pendidikan agama itu kepada seluruh mata pelajaran. Tapi kan tidak jalan. Nah, sehingga kalau pelajaran agama itu berdiri sendiri tanpa dia kaitkan dengan disiplin ilmu yang lain, itu menjadikan dikotomi antara agama dengan kehidupan sosial. Nah, sekali lagi ini membutuhkan kepiawaian daripada guru-guru agama dan kepada tenaga pendidik, bahwa guru agama juga harus bisa menguasai ilmu-ilmu sosial, sementara yang guru-guru di pendidikan umum dia paling tidak mengetahui pula sedikit ilmu agama, sehingga apa yang dia laksanakan itu adalah bagian daripada ajaran agama, dan guru agama pun mengajarkan bahwa agama ini juga tidak hanya semata-mata untuk urusan akhirat, tetapi untuk kemaslahatan dunia. Kan di dalam surat Al-Qasas ayat 77 itu kan Allah sudah tegaskan, wa bataghi fi ma ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi silakan kalian belajar tentang ilmu akhirat, tetapi jangan lupa urusan dunia. Kenapa? Karena kita ini realitas berada di dunia. Nah, itu sekali lagi memadukan itu yang menjadi sebagaimana saya katakan tadi menjadi PR, dan itu bagusnya dimulai dengan di dunia pendidikan.
3: Jadi Pak Arfan, seharusnya hakikat nilai ibadah dalam implementasi dalam kehidupan sosial kita ini harus seperti apa tercerminnya gitu, Pak Arfan, Anda melihatnya?
4: Jadi kalau seorang yang seorang Muslim dalam kehidupan kesehariannya itu, dia ya kalau dalam bahasa Rasulullah itu kan khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia itu adalah bermanfaat untuk orang lain, ya. Artinya tidak merugikan orang lain, tidak menyinggung orang lain, dan tidak menzalimi orang lain. Nah, itu adalah orang yang bisa seperti itu ketika bagian daripada pantulan ibadahnya. Nah, itulah yang mengintegrasikan antara ritual dan sosial. Jadi orang yang misalnya ya, dia disiplin, dia tidak korupsi, dia selalu berkata benar, dia selalu bekerja secara profesional. Sebenarnya itu adalah bagian daripada ajaran Islam. Kalau dalam istilah lain, ada yang mengatakan bahwa ada ibadah khas, ada ibadah am, ibadah umum. Nah, kadang kita ini, kalau ibadah itu ya hanya khas saja itu, hanya ritual. Tetapi sebenarnya ibadah secara keseluruhan dalam Islam itu adalah juga adalah ibadah umum tadi atau yang disebut dengan muamalah. Itu adalah bagian daripada integral dari ajaran Islam itu sendiri.
3: Baik-baik, ya Pak Arfan, terakhir mungkin kita ini bicara soal menghidupkan nilai ibadah, artinya dua dimensi ketaatan ya, bicara soal vertikal hablu minallah, bicara soal horizontal adalah hablu minannas gitu. Lalu bagaimana, apa pesan Anda gitu untuk memastikan agar ketaatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa ini juga bisa terimplementasikan dengan kehidupan sosial bermasyarakat kita, artinya dengan sesama manusia atau sesama umat gitu, Pak Arfan?
4: Ya, jadi menurut saya ya, dalam hal kita mau belajar Islam, jadi jangan memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat atau ritual dan sosial. Sekali lagi, tidak sempurna Islam seorang kalau misalnya kalau dia hanya fokus kepada ritual dan tidak mempelajari dan mengamalkan kehidupan sosial. Yang berikut adalah dalam sistem penyampaiannya, ketika kita mengedukasi masyarakat, mungkin jarang ya, jarang disampaikan tentang bagaimana integrasi antara nilai ritual itu dengan kehidupan sosial. Nah, ini sekali lagi kepada guru-guru, kepada para mubalig, saya menghimbau agar supaya bagaimana menyampaikan dakwah ini tidak hanya semata-mata untuk urusan ukhrawi, tetapi bagaimana agar supaya kehidupan sosial ini juga harus disentuh dengan nilai-nilai ajaran agama, sehingga terintegrasilah antara kehidupan ritual dan kehidupan sosial di masyarakat.
3: Baik, terima kasih Pak Arfan sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini, Pak. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Arfan Tilome, salah satu tokoh agama di Gorontalo yang sudah bersama Anda dengar pagi hari ini. Kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Raden, ketahanan pangan itu
1: bukan soal makan yang mahal, bukan soal yang viral,
2: tapi soal siapa yang tetap bertahan pakai yang sederhana.
3: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kedua, menjaga lahan pertanian berkelanjutan untuk ketahanan pangan. Agar lahan pertanian menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga ketersediaan pangan di Gorontalo. Namun, keberadaan lahan produktif ini menghadapi tekanan dari perkembangan permukiman, pembangunan infrastruktur, dan alih fungsi lahan yang ada. Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri telah memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang kemudian memiliki aturan pelaksanaan melalui Pergub Nomor 38 Tahun 2017, di mana regulasi ini ditujukan untuk mengendalikan alih fungsi lahan dan mendukung kemandirian, ketahanan, serta kedaulatan pangan. Persoalannya, keberadaan regulasi harus diikuti dengan implementasi dan pengawasan yang kuat. Kajian terbaru mengenai Kabupaten Gorontalo juga menunjukkan bahwa konversi lahan pertanian produktif masih menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan meskipun kawasan LP2B telah memiliki perlindungan regulasi. Bagi petani sendiri, perlindungan lahan bukan hanya menyangkut keberadaan sawah tetapi juga kepastian mereka untuk bertani, memperoleh penghasilan, dan memiliki jaminan bahwa lahan produktif tidak mudah dialihkan untuk kepentingan lainnya. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Bapak Hamsa Ninche, salah satu petani di Gorontalo. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Hamsa.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusri.
0: Ya, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi ini. Pak Hamsa, kita bicara soal menjaga lahan pertanian berkelanjutan untuk ketahanan pangan. Anda sendiri sebagai seorang petani melihat kondisi lahan pertanian di Gorontalo saat ini. Sudah sebegitu banyak lahan produktif yang ternyata mulai beralih fungsi. Kalau mungkin Anda yang ada di Kabupaten Gorontalo ya, Pak Hamsa ya, akan sedikit berbeda kondisinya dengan di kota yang memang notabene lahan pertanian sudah tidak ada sama sekali. Beralih fungsi menjadi lahan pemukiman, lahan-lahan konvergensi seperti pabrik-pabrik, industri, dan sebagainya. Anda melihat apakah kita harus mawas diri hari ini walaupun di tengah statement pemerintah kita swasembada beras, tapi 5-10 tahun ke depan kita tidak bisa tahu akan kemana arah lahan pertanian kita dengan kondisi hari ini.

0: Pak Hamsa.
1: Iya, baik Pak Yusri, para pendengar yang setia RRI Gorontalo ya, di mana saja berada. Kalau saya melihat memang banyak kekurangan, dan ini mohon maaf bukan kritik terhadap pemerintah, tetapi saya harus memberitahu bahwa sosialisasi dari RT RW rencana tata ruang wilayah itu kurang masuk sampai di level bawah, di tingkat petani, ya notabene petani pemilik lahan ya, sehingga mereka tidak tahu bahwa kawasan atau lahan mereka ini termasuk di kawasan lahan pangan, lahan produktif yang harus dilindungi. Ini kurangnya sosialisasi, sehingga mereka dengan mudah saja menjual aset-aset mereka, lahan sawah mereka. Dan ini kan tidak bisa, karena harga lahan saja sekarang ini kalau memang ini agak menjanjikan ya, sehingga ada kebutuhan ekonomi yang mendesak, mau tidak mau harus jual lahan itu, entah dia masuk kawasan lahan produktif atau tidak, mereka tidak mau tahu. Bagaimana cara pemerintah untuk mensosialisasikan. Sekarang kan sudah canggih Pak Yusri ya, titik-titik mana, zona mana, Anda termasuk zona merah, termasuk di kawasan lahan produktif yang tidak bisa dialihfungsikan, atau mungkin bisa diterbitkan perda, tapi perda ini kan ada konsekuensi hukumnya. Kalau misalnya melanggar berarti kan ada perbuatan melawan hukum, jadi itu ada sanksinya.
0: Tapi Pak Hamsa, bukankah sudah diperkuat dengan perda, bahkan diperkuat lagi dengan pergub gitu, bahwa tidak serta-merta penguasaan dalam tanda kutip lahan-lahan pertanian ini bisa dialihfungsikan secara gampang gitu.
1: Ya, itu makanya harus ada, setelah terbit perda kan harus ada sosialisasi. Ada sosialisasi, tidak bisa hanya diberitahu bahwa sudah ada perda, tapi sosialisasi. Kalau perlu sampai ke kelompok-kelompok tani, terutama pemilik lahan yang masuk di kawasan kawasan lahan yang dilindungi, yang produktif, yang masuk ya di LP2B tadi, yang berkelanjutan. Kemudian setelah mereka tahu Pak Yusri bahwa oh ternyata kawasan lahan saya ini masuk dalam kawasan lahan produktif yang tidak bisa dialihfungsikan, ada kemudahan-kemudahan, ada perhatian khusus, bukan perhatian istimewa, ada perlakuan khusus terhadap pemilik lahan yang masuk di lahan produktif tadi. Misalnya saya masih hak milik saya belum legal begitu, masih samar-samar. Dipermudah pengurusan sertifikatnya, sehingga ini kan mengikat mereka. Kemudian mungkin ada insentif atau apa. Karena begini, kalau misalnya lahan ini sudah masuk di kawasan lahan produktif, pasti nilai jualnya itu di bawah Pak Yusri. Beda dengan lahan yang di luar kawasan. Karena pembeli juga sudah tahu bahwa ini memang tidak bisa untuk kegiatan selain non pertanian ya, misalnya pertokoan, misalnya perkantoran, misalnya. Jadi nilai jualnya itu agak di bawah dibandingkan dengan lahan yang di luar kawasan. Itu kan memang harga tanahnya agak komersial, agak mahal. Nah, ini harus ada perlakuan yang nyata dan perlakuan khusus dari pemerintah bagi petani-petani yang masuk di kawasan lahan yang produktif tadi dan tidak bisa dialihfungsikan. Misalnya pendampingan, misalnya kegiatan dalam budidaya tanaman padi harus ada pendampingan khusus. Jadi mereka itu memang betul-betul katanya produktif, terus produksi padinya, sawahnya masih sama dengan yang di luar kawasan. Ini kan sangat memalukan. Bagaimana bisa dikomplain jadi lahan produktif padahal produksinya masih sama juga dengan lahan yang di luar kawasan. Ini harus pemerintah juga tidak hanya lepas begitu saja, tapi ada perlakuan-perlakuan khusus, bukan perlakuan istimewa, Pak Yusri.
0: Artinya Pak Hamsa, regulasi yang ada entah itu dari penguatan Perda maupun juga produk turunannya yakni Pergub itu sendiri belum terimplementasikan dan diawasi secara ketat gitu ya. Artinya ya masih banyak lahan-lahan pertanian produktif yang seharusnya ini bisa diintervensi oleh pemerintah tapi mulai beralih fungsi. Apa yang Anda lihat?
1: Ya, seperti itu, seperti tadi pengantar dari Pak Yusri kan. Kita lihat, kita hari-hari lewat di kota ya. Coba kita lihat. Kita sulit membedakan mana kawasan lahan produktif dan mana kawasan pemukiman. Tiba-tiba sawah di sana sudah ditimbun. Terutama di Onggadi itu di mana. Itu kan seharusnya masuk kawasan lahan produktif. Tiba-tiba sudah ditimbun. Tiba-tiba sudah ada kawasan perumahan, sudah ada kawasan perkantoran. Nah, ini kan mengertinya secara kasat mata bahwa peraturan ini atau kemauan pemerintah ini belum sampai, belum sampai ke mereka. Seandainya kalau mereka sudah tahu kan pasti mereka pasti tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu, Pak Yusri. Ini kita tidak perlu tanya temui orangnya sudah ada sosialisasi. Tapi kita lihat kenyataan yang ada, praktek di lapangan terjadi seperti itu. Kawasan sawah masih ditimbun-timbun, dibikin bangunan di situ, dibikin kawasan perumahan. Nah, ini kan berarti kan belum sampai. Dan kita tidak mengerti mana garisan, mana titik maps, mana kawasannya itu. Betul, kalau perlu betul. kita harus ada patok atau ada titik-titik bahwa ini zona merah, masuk kawasan lahan produktif. Yang dilindungi.
0: Ya. Nah, begitu Pak. Jika lahan pertanian ini pada akhirnya memang ditetapkan oleh pemerintah kemudian tersosialisasikan dengan baik dan para petani pun paham gitu mana lahan pertanian produktif yang dilindungi, mana yang bisa dieksplorasi gitu. Lalu sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh petani saat ini? Apakah memang pemetaannya atau apa, Pak Hamsa?
1: Saya rasa begini, di samping ya memang betul pemetaan ya yang seperti saya jelaskan tadi. Tapi hubungan-hubungan emosional dari misalnya dari pemerintah desa, misalnya Pak Yusri sebagai pemilik lahan, lokasi itu, kita harus ada pendekatan-pendekatan secara emosional, Pak Yusri. Lahan Bapak ini termasuk kawasan ini, tidak harus kita langsung eksekusi, lahan Bapak tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa, ini begini, sehingga ada perlakuan usaha. Kemudian misalnya pajak Bapak saya peringan di situ karena Bapak termasuk kawasan produktif. Dan ini ada perhatian khusus. Ini kan yang harus ada pendekatan-pendekatan secara emosional. Jangan dibiarkan, Pak Yusri. Kalau hanya dibiarkan terus kita bertindak, itu kesalahan bukan kepada pemilik lahan. Kemudian di kota ini kan kita lihat pemilik lahan kan sudah orang-orang yang punya duit ya. Orang-orang besar lah. Nah, ini kan yang sulit disentuh oleh pemerintah. Itu yang susah. Ada perlawanan-perlawanan khusus, ada lobby-lobby tertentu. Tapi kalau petani, level petani kami, petani kecil, kalau dikasih pengertian, kami bisa mengerti. Apalagi ada perhatian khusus, ada keringanan-keringanan, ada insentif yang kami bisa dapatkan dari situ. Terus ada pendampingan penyuluhan sehingga produksi kami lebih tinggi dari yang biasanya, yang normal. Nah, ini kan keuntungan-keuntungan begini kan yang harus kami dapatkan
0: baik.
1: Masuk di dalam kawasan itu.
0: Pak Hamsa, kalau kita berkaca dari beberapa daerah lainnya yang hari ini sudah begitu nampak dan nyata begitu bahwa lahan-lahan pertanian produktif ini mulai beralih fungsi, entah difungsikan menjadi lahan industri atau juga menjadi lahan baru untuk tanaman baru atau juga pemukiman. Ada banyak contoh nyata di luar sana. Ketika lahan pertanian produktif ini beralih fungsi, apakah khawatiran para petani hari ini untuk bagaimana memastikan ketahanan pangan bisa terjadi sementara lahan produktif pertanian pun makin kesini makin berkurang gitu. Apakah ini juga yang menjadi keresahan para petani kita atau apa, Pak Hamsa?
1: Iya, tapi begini, memang resah sih, resah Pak ini ya. Kami juga kan merupakan salah satu komponen kontribusi besar terhadap program swasembada ketahanan pangan ini.
0: Betul.
1: Karena petani adalah pelaku toh. Keresahan ada Pak Yusri. Cuma begini, kita juga harus pelajari keseimbangan. Keseimbangan. Misalnya lahan yang terpakai untuk kawasan non pertanian bisa berimbang, berbanding lurus kah dengan pembukaan lahan atau ketersediaan lahan lain di luar dari kawasan yang sudah rusak tadi. Misalnya kan ada program di Provinsi Gorontalo, kan ada program pembukaan lahan sawah di Pohuwato, di mana. Ini apakah bisa berbanding lurus? Kalau toh ini masih berbanding lurus, pengertinya kan kita tidak perlu khawatir. Tapi kalau ini misalnya tidak balance, lebih banyak jadi kawasan non-pertanian, terus tidak ada lahan baru, tidak ada penggunaan lahan-lahan tidur dialihfungsikan menjadi lahan produktif. Nah, ini kan tetap khawatir Pak Yusri.
0: Ya.
1: Pasti.
0: Tapi jauh, bukankah jauh kalau misalnya Pak Hamsa mengatakan pemerintah hari ini melalui dukungan pemerintah pusat membuka lahan pertanian baru, contohnya ada di Pohuwato, apakah juga secara tidak langsung Pak Hamsa mengatakan atau mengiyakan bahwa ya udah nggak apa-apa lahan pertanian yang ada di kota atau di kabupaten lainnya tidak apa-apa dialihfungsikan karena adanya keberimbangan dibukanya lahan pertanian baru di Pohuwato. Bagaimana Pak Hamsa?
1: Kembali lagi ke ibu kandung ini.
0: Baik.
1: Kembali ke ibu kandung. RT/RW-nya seperti apa?
0: Baik.
1: Kita kan setiap daerah, kabupaten, kota ini kan punya rencana tata ruang wilayah.
0: Betul.
1: Kalau misalnya rencana tata ruang wilayahnya sudah diacak-acak, berarti kan ini kan sudah menyalahi, Tidak ada guna ada perluasan, tidak ada guna pembukaan lahan, pemanfaatan lahan tidur untuk dibuka jadi sawah. Sementara RT/RW di kabupaten kota di daerah lain di dalam satu provinsi itu diacak-acak.
0: Betul.
1: Ini kan sama dengan bohong.
0: Iya, berarti secara tidak langsung Pak Hamsa menekankan bahwa it's okay adanya pemerintah menggalakkan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau lahan sawah yang dilindungi dengan penyertaan aturan entah itu aturan presiden, aturan negara, aturan pemerintah daerah atau diperkuat lagi dengan pergub atau perbub. Ini yang penting keberimbangan dan juga implementasi aturannya jelas gitu ya.
1: Cuma ada satu Pak Yusri. Saya sempat ketemu teman ya di Dulomedi. Ternyata yang masuk di lahan produktif yang dilindungi ini harus mendaftar. Nah, kenapa harus mendaftar? Ditentukan saja baru lantas dipermudah. Diminta saja persyaratannya apa. Tapi kalau mendaftar, kapan dia akan mendaftar jadi lahan produktif yang masuk dalam kawasan perlindungan tadi? Jangan disuruh mendaftar, kita tentukan berapa titik, berapa sawah, berapa kawasan, berapa luas, kemudian petani-petani siapa yang masuk dalam kawasan itu cakupannya. Terus kita permudah. Misalnya belum ada sertifikat ya, kita minta DP persyaratan sehingga keluar sertifikatnya, dipermudah, dipercepat. Nah, ini kan ini yang harus seperti itu Pak Yusri.
0: Kalaupun ini juga memang implementasi kemudian juga sosialisasi terkait aturan-aturan ini sudah seperti apa yang diharapkan oleh petani-petani kita gitu ya. Namun kalau berkaca hari ini para petani kita, Pak Hamsa, adalah petani-petani yang sudah tua gitu. Tidak ada regenerasi. Bagaimana memaksimalkan lahan pertanian produktif yang ada sementara kita kekurangan regenerasi? Apa yang kita harapkan dan lahan pertanian yang produktif ini, bukankah ini juga yang perlu digeser gitu mindsetnya ketika lahan ini tidak bisa berproduktif lagi karena tidak ada regenerasi? bisakah nah, itu diubah ya. Gitu ke kawasan industri ini, atau pemukiman?
1: Saya tidak melihat dari sisi itu.
0: Baik, baik.
1: Jangan kita hanya beralasan bahwa tidak ada regenerasi.
0: Baik.
1: Terus kita akan kehilangan lahan.
0: Betul.
1: Seperti itu. Makanya baik. Di statement waktu kemerdekaan, saya meminta kepada pemerintah bahwa ada pembinaan khusus terhadap regenerasi dan dukungan pemerintah yang nyata. Ini kan harus ada keterlibatan akademisi dari universitas yang membidangi misalnya terutama Fakultas Pertanian. Kita bina, karena sekarang ini kan seperti yang kita ikuti di PENAS itu sekarang sudah pengolahan budidaya apa semua ini sudah menggunakan
0: teknologi
1: dan inovasi baru.
0: Betul.
1: Sehingga ini kan membutuhkan generasi-generasi yang sepadan dengan kemajuan teknologi. Kalau kami tua-tua ini menggunakan Android saja sudah
0: kewalahan gitu ya.
1: Menggunakan Android saja sudah kewalahan. Jadi ada pembinaan-pembinaan dan dukungan pemerintah yang nyata. Untuk generasi muda, generasi petani.
0: Kalau
1: muda.
0: Begitu terakhir Pak Hamsa, apa yang menjadi harapan Pak Hamsa dan kawan-kawan petani di luar sana kepada pemerintah? Kalau kita bicara soal perlindungan lahan pertanian tidak hanya berada atau berkutat di atas kertas, di atas regulasi, tapi benar-benar mampu menjaga lahan produktivitas yang ada di Gorontalo ini tidak bergeser atau beralih fungsi, sehingga bisa memperkuat ketahanan pangan di Gorontalo khususnya, Pak Hamsa.
1: Ya, saya ulang seperti tadi Pak Yusri ya. Ya. Itu kami misalnya, saya sudah termasuk pemilik lahan yang masuk dalam kawasan lahan dilindungi, perlindungan ketahanan pangan. Saya bermohon kepada pemerintah bahwa produksi saya harus beda dengan lahan sawah yang di luar kawasan. Itu entah bagaimana caranya, ini kan budidaya dan ada inovasi budidaya ini semata-mata saya sebagai petani ingin sejahtera, ingin makmur. Jadi saya sebagai petani berkontribusi terhadap ketahanan pangan. Tapi saya juga di sisi lain, saya membutuhkan kesejahteraan saya, kesejahteraan keluarga saya sebagai petani. Sehingga kalau ini memang nampak bahwa produktivitas yang ditandai dengan kawasan produktif tadi, bisa tercapai dan bisa beda dengan produksi di lahan lain, ini mau tidak mau akan terpengaruh, akan memotivasi petani-petani lain di sekitar saya.
0: Baik.
1: Demikian Pak.
0: Baik. Terima kasih Pak Hamsa sudah bergabung bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hamsa Ninche, salah satu petani di Gorontalo yang sudah sharing bersama kita pagi hari ini. Pendengar, kembali kita jeda, tetaplah bersama kami di Pro 1. After takeoff, we'll pump up the sound system 'cause we're going to

0: Ekonomi tumbuh, tetapi apakah pertumbuhan itu sudah terasa di kehidupan kita? Harga kebutuhan sehari-hari, biaya transportasi, pendidikan, hingga kebutuhan rumah tangga terus menjadi bagian dari perhitungan masyarakat. Karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka. Yang lebih penting adalah dampaknya bagi kehidupan. Apakah lapangan kerja semakin terbuka? Apakah pendapatan masyarakat meningkat? Apakah UMKM semakin berkembang? Dan yang tak kalah penting, apakah daya beli masyarakat tetap terjaga? Gorontalo memiliki potensi besar, pertanian, perikanan, perdagangan, UMKM, dan berbagai sektor lainnya menjadi penggerak ekonomi daerah. Namun, pertumbuhan yang berkualitas adalah pertumbuhan yang mampu dirasakan lebih luas, bukan hanya dalam statistik, tetapi juga melalui kesempatan kerja, pendapatan yang lebih baik, harga yang tetap terkendali, dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita tidak hanya mengajar ekonomi yang tumbuh, tetapi memastikan pertumbuhan itu berdampak, merata, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Peringat kita lanjut ke topik ketiga. Hari ini menyoroti Gini rasio Gorontalo yang naik. Apa dampaknya? Berdasarkan data rilis resmi Badan Pusat Statistik BPS periode Maret 2026, nilai Gini rasio Provinsi Gorontalo kembali mengalami kenaikan dari 0,383 pada bulan September 2025 menjadi 0,384 pada Maret 2026. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa terjadi jurang ketimpangan pengeluaran dan pendapatan penduduk di Gorontalo yang masih terus berlanjut. Secara ekonomi, meleburnya angka ketimpangan ini dirasakan paling berat oleh masyarakat kelas bawah, 40% kelompok ekonomi terbawah, di mana ketika pertumbuhan ekonomi daerah tidak terdistribusi secara inklusif, maka lonjakan harga barang pokok dan inflasi lokal ini akan langsung menggerus daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tidak memiliki tabungan finansial memadai. Akibatnya kelompok ini pendengar akan semakin sulit mengakses kebutuhan dasar yang berkualitas, mulai dari nutrisi hariannya, fasilitas kesehatan hingga pendidikan anak yang berisiko memperpanjang rantai kemiskinan antar generasi. Dampak sosialnya, tren ketimpangan yang stagnan di level tinggi ini berpotensi menimbulkan atau menurunkan kohesi sosial dan meningkatkan kecemburuan antar lapisan masyarakat, di mana ketimpangan pendapatan yang lebar juga akan memicu penurunan efektivitas program bantuan sosial jika tidak diimbangi dengan pembukaan lapangan kerja yang formal dan penguatan sektor usaha mikro petani lokal yang menjadi tumpuan mayoritas masyarakat di bawah Gorontalo. Ini yang bisa disegera mungkin untuk diintervensi ya oleh pemerintah melalui data-data yang ada. Di mana ketimpangan ekonomi yang stagnan ini juga bisa merusak rasa kebersamaan dan memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Ketika jurang antara kaya dan miskin tidak kunjung menyempit, maka stabilitas sosial berada dalam ancaman yang nyata.

Silakan untuk Anda ingin bersama kami di 0821-9664-8664 atau di 0822-5996-8324 atau juga bisa melipir ke live streaming sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo. 56 menit saat ini dari jam 7 kita harus sudahi untuk sesi ini. Kita akan pertajam topik terkait Gini rasio Gorontalo yang naik dalam dialog Gorontalo pagi ini jam 9 nanti. Untuk saat ini kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemerintahan Jakarta mengupdate beberapa informasi teraktual dalam penyampaian Warta Berita Sentra Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamanya, akan berdanur industri ini menurut saya, pembangkit listrik yang langsung berada dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan yaitu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai.
0: Dari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah